0: bikin aku suka
1: ya
0: asin.
1: Itu yang bikin jadi penyakitan begitu. Ah, kurang garam, tambah lagi kurang garam, belum lagi dikasih penyedap, belum
0: aduh,
1: lagi.
0: Aduh.
1: Iya. Selain itu juga kurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak garam seperti makanan cepat saji, makanan kaleng, makanan olahan, makanan asin dan makanan yang diawetkan.
0: Betul.
1: Gitu. Dan pastinya lakukan olahraga sayang secara rutin. Ya kalau misalnya kamu kurang aktivitas fisik, ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan nih, Neng Vina, yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko hipertensi. Kalau kamu obesitas atau berat badannya berlebih, yaitu resiko untuk kena hipertensi itu lebih tinggi, ya kan?
0: Gitu.
1: Jadi kenapa kok gitu, Nay? Gitu. Kenapa kok kalau obesitas bisa rentan banget kena hipertensi? Karena semakin berat berat badan kita, maksudnya semakin banyak gitu ya berat badan kita, itu makin banyak juga darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh gitu ya. Jadi kalau peningkatan volume darah inilah yang otomatis akan bikin tekanan darah kita itu naik gitu.
0: Iya,
1: kan kalau berat badan kita ideal kan pasti aman. Batasnya normal-normal aja tekanannya. Jadi semakin kita badannya berat, ya kan, apalagi sampai obesitas, wah bahaya banget bestie. Jadi kamu harus menjaga berat badan kamu tetap ideal dengan terus melakukan aktivitas fisik. Jadi kalori yang masuk, karbo yang masuk, segala macam itu akan dibuat menjadi energi, bukan menjadi lemak.
0: Betul sekali ya bestie.
1: Iya, terus juga kelola stres nih, Neng Nong. Jadi faktor lain yang dapat meningkatkan resiko kena hipertensi adalah stres.
0: Stres, ya. Iya, sangat berpengaruh banget. Kalau udah stres, kepikiran pasti langsung tuh
1: naik tensinya. Iya, karena ketika stres nih tubuh akan memproduksi hormon yang dapat mempercepat detak jantung.
0: Aduh.
1: Dan mempersempit pembuluh darah. Itu. Jadi akibat dari itu tekanan darah juga mengalami peningkatan untuk sementara waktu. Jadi kayak langsung set pada saat kita stres itu. Bahaya kan? Takutnya kena stroke.
0: Iya.
1: Makanya kadang kalau misalnya ada berita-berita yang kurang enak, biasanya ada keluarga yang kayak anak-anaknya jangan dikasih tahu lah orang tuanya yang memang punya riwayat darah tinggi. Takutnya begitu tiba-tiba gitu, kepikiran lah gitu ya. Jadi harus pintar juga mengelola stres ya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan pastinya tidur yang cukup, sayang.
0: Iya, sayang. Itu sangat berpengaruh banget ya tidur yang cukup.
1: Berpengaruh, betul sekali. 7-8 jam setiap malam ya, usahakan segitu. Jadi cukup lah itu ya. Terus juga jangan mengonsumsi minuman beralkohol ya. Terus dihindari juga. Terus asupan kopi, kafein
0: itu juga harus dinormalkan ya.
1: Jangan terlalu banyak, apalagi lebih dari 4 cangkir kopi per hari.
0: Cangkirnya gede-gede.
1: Meskipun efeknya itu berbeda-beda ya setiap orang. Mungkin ada yang kayak kuat-kuat aja, tapi sebaiknya pertimbangkan untuk mengurangi asupan kopi sebagai cara mencegah hipertensi ya. Dan mulai berhenti merokok lah ya, dikit-dikit, dikurangin lah ya.
0: Sangat berpengaruh banget ya rokok itu.
1: Terus juga coba kamu harus mulai rutin periksa tekanan darah secara
0: teratur.
1: Iya, berkala. Nah, jadi untuk bestie-bestie itu beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi sejak dini, Neng Nong. Mudah-mudahan semuanya aman-aman aja.
0: Iya,
1: kalaupun mungkin ada bestie-bestie keluarga sehat yang punya riwayat tekanan darah tinggi atau sedang mengidap darah tinggi gitu ya, pastikan itu tadi dilakukan dan juga minum Biosisihaga ya, Neng Nong ya.
0: Betul sekali, karena kan Biosisihaga ini bagus ya untuk penderita hipertensi darah tinggi, terus kemudian juga permasalahan jantung, asam urat, permasalahan ginjal, pokoknya semuanya bisa mengatasi berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis yang keluarga sehat keluhkan ya. Pokoknya nggak perlu khawatir, silakan mesti konsumsi rutin Biosisihaganya 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja. Kita udah bisa dapetin manfaat luar biasa dari herbal Biosisihaga.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali, ini premium banget ya Biosisihaga, besti-besti ya, kandungannya juga sangat luar biasa, lengkap banget di sana. Dan gak usah takut ya, karena konsumsi jangka panjang Biosisihaga tidak akan menimbulkan efek samping apapun untuk tubuh kamu ya. Untuk yang mau beli Biosisihaga, yuk langsung luncuran aja ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. COD pesan antar bisa calling-calling kemana, Neng Nong?
0: Langsung aja 0831 760 600.
2: Global Music New Club.

0: ternyata waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk terus bersama.
1: Iya, Mas Agus.
0: Kenapa beban kamu?
1: Kalau beban kehidupan kita tidak punya solusi.
0: Tidak
1: punya. Ada solusinya.
0: Solusinya dengerin kita.
1: Iya, biar tambah liur.
0: Baiklah besti-besti, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih banyak untuk kamu yang selalu panteng Trirama FM di Bandar Dangdut BOC. Besok kita ketemu lagi di jam 10 seperti biasa sampai jam 12 siang.
1: Iya, pokoknya buat besti jaga terus kondisi kesehatan tubuhnya dengan konsumsi BOC Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Iya, kita berdua pamit ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Motif pembunuhan sadis terhadap seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Lampung Utara akhirnya terungkap. Dua pelaku nekat menghabisi nyawa korban Safitri alias Eni, 56 tahun, warga Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, karena terlilit hutang akibat judi online dan membeli narkoba. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan aksi tersebut telah direncanakan oleh kedua pelaku, Syahri Akbar Siddiq dan Roni. Polisi menyebut kedua pelaku menggasak berbagai harta benda milik korban, mulai dari sepeda motor, dua telepon genggam, perhiasan emas, uang tunai Rp59.000, uang asing senilai $444 Amerika Serikat dan 20 peso Filipina, hingga jam tangan. Saat penangkapan, petugas juga menemukan narkotika jenis ganja, sisa sabu beserta alat isap dari salah satu tersangka. Hasil tes urin menunjukkan keduanya positif mengonsumsi sabu. Selain itu, salah satu pelaku bernama Roni diketahui merupakan residivis kasus penadahan pada 2025. Kasus bermula saat korban yang diketahui tinggal sendirian setelah pulang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri beberapa waktu lalu. Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Sabtu 11 Juli malam lalu. Jasad korban ditemukan keluarga di dekat rumah makan, kondisi tangan serta kakinya terikat tali dan setengah telanjang. Setelah sebelumnya rumah korban terlihat gelap selama 2 hari dan telepon selulernya tidak aktif. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Polres Lampung Utara, dijerat pasal 479 ayat 3 KUHP dan atau pasal 458 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polres Lampung Selatan menangkap pemuda pelaku pembacokan brutal terhadap seorang ojek pangkalan bernama Aditya. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu sore kemarin. Adapun identitas pelaku bernama Anggi Ardiva, 21 tahun, warga Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan.

0: pakai tindak pidana penganiayaan berat. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FMNet.
0: Trirama FMNet.
2: Trirama FMNet.
3: Trirama FMNet.
1: Saatnya Ajan Zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
4: Allah.

Pirinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, top Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Pirinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Assalamualaikum Pak Dosen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat gini?
0: Sehat.
1: Sehat, amin.
0: Kayak ngimpi.
1: Ngimpi apa ya ngimpi
0: ini? Kamu tulur-tulur rake banget.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tulur-tulur seka wayareng gitu ya. Sumber Sari. Pada ngumpul maring ini.
0: Pakuan Aji. Pak Apik.
1: Oh ya ora pakai keranan. Jembat batuk ke mau.
0: Jembatan apa batune?
1: Mana? Jembatan batune gede-gede ini. Ayo, jangan. Alhamdulillah.
0: Dina kia nini neneng kansa lur.
1: Nah, gue.
0: Nek dina setu wingi nang inovasi, dina minggu nang Trirama saiki diculik nang anu ayah bakat tiga maring radio kansa
1: ayah. Lah, dewe ayah bakat tukang nyulik kuwi, Jan.
0: Nini-nini tapi curiga, Be.
1: Lah, apa curiganya ngapa?
0: Kayak pada masak jangan-jangan.
1: Eh, terus?
0: Sing penting roti gerucuk,
1: Be. Nah, Nini kan gawa siwur.
0: Gawa, Be.
1: Lah, iya.
0: Usah roti gerucuk, Ma. Roti gerucukan dewek.
1: Lah, iya, gawa siwur kok.
0: Iya, bagi kami lu jangan dulur-dulur.
1: Iya.
0: Ketemu maning karo pinik. Maklum nih kan apa, Be? Kutu pinik.
1: Unik. Iya, unik. Bayu karo Nini.
0: Oh iya, Yuni. Nek nininya pinik papi karo Nini. Jek, tengah dicorok lenang anak garilus, tasik disembuyung kali jampi herbal agarilus. Enggak, tasik ditenggo, duki jam tiga, dulur-dulur jek. Sing pada cek kesehatan gratis, sumangga sami duki teng Radio Kansa.
1: Jek, siap. Oke, ngantar jam tiga nih, jek.
0: Jek, setuju banget pokok tapi.
1: Setuju, semara untung Juli.
0: Nah, niku promonya kata sangat dulur-dulur, sangat ditumbas teng radio. Trirama jaringannya dulur-dulur. Alhamdulillah ketemu nang Tina Selasa dulur-dulur.
1: Iya, Selasa
0: Pahing. Selasa Pahing Sasi Sura tanggal 14 Juli 2016. Semoga dulur-dulur hubungi call center Agarilus mbok menawa panjenengan badhe pesen produk Agarilus nggih, semoga nggih saged ditumbas teng Radio Trirama atau mangken saged didugekna nek teng Radio Kansa enek jejek jodi. Nek teng Radio Trirama anak AACS
1: nggih. Anu ora-ora jejek ya.
0: Ora jejek AACS. Nek teng Duta Paramita jejek Dito. Lah nek teng Riko Niko Imade Nur Hidayatullah.
1: Singaring Batara.
0: Singaring Batara Neng Krisna.
1: Neng Krisna.
0: Terus sing maring Radio Bima. Niko Baru.
1: Mas Budi.
0: Mas Budi tak uu.
1: Mas Budi.
0: Mas Budi. Semoga dulur-dulur nggih, tase ditenggo duki jam 3 nini sari dikramang rencangi panjenengan sami.
1: Nggih.
0: Tapi colok leneng anak garilu.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo ya ngiping ya.
0: Iya. Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur, nyiping maning karo kelenengan agarilus pancen.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Sehat agar rilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.

0: Alhamdulillah dengan Agarilus sembuh. 3 botol Agarilus drink. Saya sendiri kena saraf kejepit. Alhamdulillah sembuh pakai Agarilus drink. Aduh, di pinggang kayak mau, aduh, pokoknya gak karu-karuan. Sakit bener kayak orang gak kur, gak bisa jalan.
1: Buat duduk juga sakit.
0: Sakit pokoknya pakai itu aja, susah banget.
1: Tapi ibu baru minum 1 botol ya?
0: Iya.
1: Udah habis belum buat duduk?
0: Belum.
1: Belum, masih?
0: Belum. Baru berapa kali minum?
1: Baru berapa kali minum. Terus sekarang yang dirasain gimana?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bener, kerasa bener. Pesan saya, jangan lupa beli Agarilus ke Radio Trirama.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

0: jampi herbal agarilu setengah dicoro kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nepeng wijin jepi
1: sugeng siang kemawon
0: lumantar radio Tri Ramalan jaringane aja pada kelalen dinten iki dulur-dulur enten cek kesehatan gratis teng radio Kansa.
1: Iki sih jam siji kurang.
0: Jam setengah siji kok.
1: Setengah siji.
0: Jam rolas luwi ganol-ganol.
1: Ya, mbok oleh korupsi titik bae. Mbok oleh korupsi titik bae.
0: Ya aja kakeh kok.
1: Titik bae oleh karo batire dhewek kok. Karo
0: batire dhewek lah.
1: Lah iya.
0: Karo tanggane dhewek serap kok, Pak.
1: Lah iya.
0: Dulur-dulur nggih, matur suwun sanget mangke di senggol setunggil-setunggil nggih sing sampun tumuju cek kesehatan. Sing karep telepon teng nomor Radio Kansa. Nino rapal pi
1: 08 12 12
0: ping telu pi
1: ping telu
0: terus sanga papat
1: sanga nenem
0: oh sanga nenem sanga
1: telu
0: papat
1: jendol.
0: Kan, ya. Telu jendol
1: telu jendol ya sing sanga papat maring wingi kae
0: berarti 08 12 12 sanga nenem telu
1: jendol
0: mau telur kue kurbedane neng konone kendole pada
1: lah pada kendole ana sing siji ana sing papat ana sing loro.
0: Nah, kowe mau loro jendol kae kowe ya.
1: Sing loro anu Asrianda ya.
0: Heeh, Asrianda. Heeh. Sumangga.
1: Ya,
0: Bu Lili ngapain datang medun lah wong karep ditampani kok.
1: Bunda Lili.
0: Bunda Lili sugeng siang mriki, Bun. Teng mriki enten bancakan.
1: Wakeh ke bancakane ke. Karep bancakan apa bae ana kowe.
0: Ka ditokna diwulek
1: temenan. Nah, karo kaki gopal.
0: Temenan ditokna temenan. Kayak kan nyinying gak apa-apa ndeleng kan lalab
1: lalab
0: kulubana endogana iwakana kayak gue ya kayak artinya apa pe kayak gue
1: ini nomor baru
0: oh nomor baru
1: siapa gue
0: jajal diangkat
1: ya tapi
0: enten sinten semoga assalamualaikum sugeng siang halo. Oh, perut telurung gelem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ini.
0: Sugeng siang Ibu Suprihatini, perdana terus pinter banget ki. Jane Rika.
2: Pinter.
0: Rika jane nganggo kuda-kuda apa nganggo kambing-kambing sih, Bu?
2: Nanggin apa nih ya cici mat semar mesem.
0: Oh ya Allah gusti lagi.
1: Semar ya ada.
0: Kang semar neng Jambi.
1: Ya semar ya ada.
0: Sehat ya Bu.
2: Alhamdulillah sehat. Tapi bayi oleh nini sugeng siang.
0: Sugeng siang sehat ya nini lagi merantau maring gune mami anu suwe banget ora ketemu.
2: Nggih temriket nang ayang bed di Kupati Bayu.
0: Sip, bener banget.
1: Sip lah pokoknya.
0: Semangga, Ibu Supriyatini badhe nyuwun sekare napa?
2: Kangen bojo sakit mboten ini
0: nih. Sakit aneh. Nini apa Bu Supriyatini?
2: Nggih, kula sing kangen kali. Dene sinten nggih?
1: Apa wis kangen temenan apa ya? Iya, wis kangen temenan apa ya?
2: Temenan banget pati.
0: Njek kangen bojo. Padha kinten salam kagem sinten, Bu?
2: Lamipun kato cak penuh.
0: Sugeng siang.
2: Mama Lili ketinggalan
0: dulu. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, nggih.
2: Untung Bu Esena, Bu Ribut nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Terus kato sinten malih Bunda Kristi.
0: Sugeng siang.
2: Tangan. Katun.
1: WRCM ya.
0: Apa itu? Apa Bu?
2: Papi Sayu ngertas ya.
1: Nggih. Rahasia.
0: STM Kak.
1: Tuh WRCM.
0: Oh iya, wis. Di belakang layar tak takon.
2: Iya. Spesial kan di Lembono kae mawon.
1: Go ayah nggih.
2: Ayah
1: WRCM.
2: Bayu kali ini nih. Dikaringi kesehatan.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Supriyatini matur suwun sing wonten Balam. Matur suwun. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawi jilumantar Radio Batara.
1: Iki jare Bu Muslimah ngene anune. Ni anu Pak Turino mbeke mimpi mambengi ketemu karo ninine, karo ninine.
0: Sing bener bae wong ninine barang mimpi kok.
1: Lah ya ki ya.
0: Ngimpi jare jare ngimpi kaya kuwe.
1: Iya ngimpi jarene ketemu karo ninine.
0: Semalam aku mimpi mimpi disruduk ke sapi.
1: Mambengi jarene digoleti, ngimpi digoleti lah kepriwe dening ya.
0: Sing bener bae.
1: Iya iya ki Bu Muslimah ki ngece plukan nggih Jan.
0: Matur suwun. Winking ya. Niki enten sing telepon malih.
1: Iya mangga. Semangga.
0: Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang, waalaikumsayang.
0: Ma. Ngerti ora aku nang ngene iki gaene bancaan.
2: Oke, bancaan.
0: Apa-apa ana, Ma? Diwul ana.
1: Lah kok kaya spesial nggo Nini Sari.
2: Aku seneng lho lek mangan suka bancaan iki enak lho.
1: Lah ya kuwe.
0: Sing dongane iki iki akeh banget buaya bakat, buaya kokar bukan nginging.
2: Ono kok ya ono kulup, ono endang.
0: Ono.
2: Ono. Kulup. Arane kulup ono bancaan.
1: Iya, ono, ono.
0: Heeh, ono, Ma.
2: Bancak arek cilik-cilik iku lho.
1: Lah iki bancak ini Nini Sari.
2: Arek tuwa.
1: Arek tuwa gitu bancak.
0: Alhamdulillah. Ninine mulane ketemu ki ninine ki gerep nangis apa gerep guyu jane sipi. Lah tapi wis sebut ora susah nangis ora susah guyu berarti merengut pi.
2: Lah nyapo nangisku nyapo sok omongi.
1: Lah ya hati-hati
2: sik sak sangoni kok sik nangis
1: apa sik kurang. Wis tuwa nangis kaya gue.
2: Tuwa nangis.
0: Ojo nangis. Nangis
2: guyu-guyu kok.
0: Nangis sulih sedina ping telu kaya minum
2: pil. Nanti entek luwe moto nanti entek pil.
1: Nah iya.
2: Amin tetap sehat nggih.
1: Amin amin amin.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kula badhe nyuwun WKWC anu sintreng gombal gambul.
1: Gombal gambul gombal gambul.
2: Dah aku lek ngono iki. Gombal gambul tak gombal gambul. Sing ireng-ireng manis sing gedhe dhuwur ngono. Nggih kana lho nggih.
0: Oh nek ninine nek ninine
2: PTN lho.
1: PTN.
0: Oh nek ninine ra kaya gue ra gombal gambul.
2: Enggak ya.
0: Bulat iki bal iki bul.
2: Oh iya. Hai kamu berhayal ngono ya. Bul iki bal iki bul. Hai ngono.
0: Berhayal berhayal
2: berhayal
0: Turino berhayal
2: kan bukan
0: Turino berhayal ngimpi
2: Turino Turino ngimpi ketemu jenengan
1: lah ya kuwe
2: kira sana koneko Turino
0: semalam ngimpi disruduk sapi
2: semalam aku mimpi mimpi dicokot ula Turino ngimpi lo nyanyi iki. Iye maksude, ojo menghayal.
1: Karo nyanyine ngene, janda tujuh kali.
2: Ternyata aku dibohongi janda tujuh kali.
1: Janda tujuh kali.
2: Janda sik pisan kok tujuh kali lho.
0: Pisan wis sik imut-imut koyo ngene ya, Mak ya.
2: Pisane sik imut-imut.
0: Item-item utang. Salame mamaku, monggo.
2: Salame Bunda Wili. Majuri, Mas Isine Lilin Pak Anwar.
0: Sugeng siang.
2: Pak Rohim, Santen Ki Semar.
0: Sugeng siang.
2: Wawak Udin, Kang Lan.
0: Sugeng siang.
2: Terus wonten Bapak Eni, Bunda Rupa, Bunda Rosana.
0: Sugeng siang.
2: Bapak Abdul.
0: Sugeng siang.
2: Mas Alpiani sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Pak Pirin, Pak Opa, Ibu sugeng siang. Wonten Bu Supriyati ini
0: sugeng siang
2: Bunda Asih Bunda Sari Bunda Widuri Bunda Tambah sugeng siang wonten Kang Eri Pace dan Pak Maruti
0: sugeng siang
2: terus wonten Mama Bagas Mama Mokla
0: sugeng siang
2: wonten Pak Jumiran di sugeng siang Pak Martine Kang Maksum sugeng Endi terus Kang Bejo Kang Bawor Kang Pur Kentung
0: sugeng siang
2: karo anu Mbah Mbak Dari
0: sugeng siang
2: apa luar harta teh emang mlebu melok mami ya
0: alhamdulillah
1: ya
2: mak ne mau anu buat ini Mbak Ayu Hartini ya ning ya
1: iya Mbak Ayu ne Hartini
0: harta teh
1: harta teh
2: Mbak Hati, Kleru Mbak Antari.
0: Nek Hartini bojone Suharyono.
2: Suharyono. Bapak Ipar, Anak Ipar, Pak Yani.
0: Sugeng Siang.
2: Kang Firman, dan Bapak Iruri.
0: Sugeng Siang.
2: Oh, Mebel Wahyu Endra, Kang Pur, Entung Campur Penjaga Cinta, Kang Mas Broto.
0: Sugeng Siang.
2: Kang Iki, Pak Edi PW dari Kota Gajah, Kang Ayar. Dan selamat Manilela.
0: Sugeng Siang.
2: Pak Marsi. Besale nganu Mbak Gaul.
0: Sugeng Siang.
2: Pak Romati, Pak Imam. Pak Cik Atiman. Terus Cak Sukati, Cak Penoh. Bunda Lili, Mama Lili.
0: Sugeng Siang. Selamat Nisani
2: Adi. Ayah Bakat, Ayah Gopar.
0: Alah, kau wis kumpul. Kumpul wis kumpul kan ngarep.
1: Alah, kan mau nge.
2: Aku lah mau wis mireng no. Dari ini nganu toh. Bapak jahin ini harap gue anu juli anak meneh lo.
0: Alhamdulillah.
1: Sampun, sampun.
2: Aku gelem lo tipe anak angkat. Aku jane golek bapak angkat lo bapak.
0: Ya aku diangkat berarti.
1: Lah kuwi sing repot.

0: Kagem jenenge ki
1: sing sinten?
0: Ki Jari.
1: Oh, Ki Jari.
0: Nggih sugeng siang, sugeng
1: dangadake. Nggih, matur suwun sanget. Ngibing apa piye?
0: Ya, dilemane nggih.
1: Kondongane.
0: Ya ora dilemane nggih. Pas ning jam 1 monggo.
1: Monggo-monggo. Tanpa telepon ya, Pi. Semoga. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
0: Halo sugeng siang.
1: Sugeng siang assalamualaikum. Semoga. Wingking e matur suwun sangat. Monggo Bunda Lili, mlebet malih Bunda. Niku saking WA saking Tri Rama ya, Papi?
0: Iya. Kamu juga Tri Rama iki mau.
1: Matur suwun sangat. Nggih. Semoga. Assalamualaikum sugeng siang Bunda Lili. Ditampani iki disundul karo kiye. Olah, ki anu wong pagelaran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ki
1: pagelaran ki tanggane Kang Ipul ki ya.
0: Apa iya?
1: Ora pangling anu nek kuwe apa jenengane lah profile.
0: Ya ya wis ah. Oke,
1: sapa kowe? Sapa kowe? Halo.
0: Saka sapa dening ya?
1: Alah. Monggo, kalih sinten iki? Kang Rahul.
2: Iki kalih gendut nih.
0: Oh, gendut.
1: Gendut Lampung Barat. Dun.
0: Ya kayaknya biasanya telepon kok angel timen sih gendut iki, Jan.
1: Halo, Dun.
2: Iya nih.
1: Kepriwe kabare? Panas apa udan? Fokus nang HP ya, Dun.
2: Panas banget nih. Ya.
1: Yeah. Semoga Dut kirim salam karo siapa ya?
0: Ya, siapa gue? Salame Kang Dut.
1: Monggo.
0: Ki hasil ini mau Purbalingga nggih. Anu nggih. Gendut nggih.
1: Dilajengaken malih nggih. Monggo. Enten gendut ya, kepotong rupane gendut. Matur suwun sangat Dut.
0: Ya wis Dut ya.
1: Matur suwun. Dicobi malih mengken dulur-dulur nggih. Ampun supet dulur-dulur.
0: Saiki
1: ra susah pada mari ding-ding ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kansa Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari antaranews.com, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Desa Pugung Raharjo sebagai desa wisata budaya yang menjadi salah satu dari 17 desa di Provinsi Lampung yang memperoleh status tersebut. Hal tersebut dikatakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani yang mengungkapkan pengembangan desa wisata budaya Pugung Raharjo akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan. Pengembangannya desa wisata budaya Pugung Raharjo tersebut tidak hanya berfokus pada situs arkeologi, tetapi juga pelestarian budaya lokal agar menjadi daya tarik wisata yang lebih kuat. Rahmat juga menjelaskan, melalui pengembangan desa wisata budaya Pugung Raharjo sebagai salah satu potensi budaya daerah, diharapkan makin banyak desa wisata berbasis wisata budaya dan berkembang sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Gubernur juga berharap melalui program tersebut pemerintah ingin menjaga nilai-nilai adat sekaligus menghidupkan kembali karakter asli masyarakat Lampung agar menjadi daya tarik budaya dan wisata. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di

0: mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes

0: Eh, ada Pak Ujang.
1: Eh, Pak Joko.
0: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
1: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
0: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa, Pak?
0: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: lagi. Oke.
1: Bang, lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, Mbak. Nih, ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Oh, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E, dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oke.

0: Tineng apa sih ni? Apa kebarkan? Lah ya, tineng warga buri jeneng kebarkan apa ya? Lah ya, warga kelar menyat sih ini ya.
1: Alhamdulillah, Robin. Ya Allah.
0: Ya kemarin itu gak pake banjakan dan kemarin ya gue jan
1: matur suun dulur-dulur kabeh bae sing ana nang kono gue wis melu ndongakne mau kiai ini sekang ngendi sih
0: kiai ini
1: sekang kana kawang anu kupluke putih-putih apa gue kiai ini mikir sing liwat
0: iki wakile kemo sing kupluke putih ke mau sekang anu sumber sari
1: pantas nenine urung kenal matur suun ya pak
0: anu kiai kumis
1: kiai kumis matur suun
0: tiga wong bancakan
1: terus kaya bancakan alhamdulillah jarene di hari brojol nenine yang ke-17 pindo
0: lah kemarin kena terbolet-bolet
1: sembarangi waktu jod kabe kok
0: lah ya, ya anak pirang macem gue mi pake kena 5 macem apa pira
1: gimana anak nila anak cucut anak kaya apa jengane rok anu apakah iwak masuk angin apa-apa
0: kembung cuma kembung
1: anak maning kue mau terus apa maning kue mau ya lah gue sih diangkat apa sih melepur siapa
0: gue sih melepur Nelin ya sih kaget Bunda Lili ya sih melepur Nelin
1: ya gue kayak
0: efek kewargen gue
1: kok disit pi ayo pi
0: ambekan disit ya
1: ambekan ket mau rambekan apa pi alhamdulillah rezeki hari ini
0: amin.
1: Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah membacakin ini nek membacakin lah apa sih pi
0: lah iya gue
1: membacakin membacakin bong Pak Icam Mak Urip terus
0: Mak Bro
1: terus apa maning kaya
0: Mak Warno
1: anak Mak Widuri sing kenal nama Makas
0: Mak Oleng
1: terus ayang bebku Oleng
0: wis jabute kumis ke Mak Oleng
1: pantesan mandan klimis
0: lah iya kumisnya wis jabute ke Mak
1: anak Kang Nyinging anak Ayah Bakat Ayah Bakat meraketan giliran wis madang kok keton terus anak Ayah Gopar kaki surip terus kaki
0: iki anu kaki Parman nggih
1: Mbah Parman Pak Ijam terus
0: kaki Towi
1: kabeh karo kaki nyinging kaki nyinging sing kari
0: kaki Parti
1: kaki
0: mau
1: Parti iya kelalen
0: kaki Parti
1: matur suwun sedaya dulur-dulur mak aku tigane bancaan reso menyatak kok mak untuk merati grujuk aku mak semangat dulur-dulur tilajengaken malih tasik Kang Ijam Piherbal Agarilus, monggo tasik ditenggo dugi jam 3 sonten nggih. Ini Sari Tikramang rencangi panjenengan sami. Orang ngerti ana wong iki kuar kenapa malah di video-video kaya kepun. Ora iso menyek iki kaya sing arep telepon maning. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang.
1: Ondo cilik IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur.
0: Ada maning gue, jandane sitok maning gue.
1: Apa ditinggal mati? Urung mlebu. Gue berarti rondo-rondoan pi.
0: Anak randa-randaan gue.
1: Anak randa-randaan, anak randa temenan
0: gue. Ada sitok maning gue
1: mengerjakan. Kau partimu sing takon?
0: Iya.
1: Lo takon lo kayak nih, nek randa-randaan anu sing kepriwe, nek randa temenan anu sing kepriwe. Nek kia randa temenan, nek kaya randa-randaan.
0: Tulinelin randa apa gue?
1: Kia randa temenan. Kia
0: mlebu
1: grup IPJS wisan gue. IPJS Ikatan Persatuan Hidup. Mel.
2: Salam.
1: Kepripun wartose?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
2: Pokoknya di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Iya. Kayak lagu aja.
1: Kemana pun kau pergi, ku ikut denganmu.
0: Kayak judul lagu aja.
1: Judul lagu aja. Semoga salam kagem sinten.
2: Sekarang
1: apa?
2: Sekarang kembang cebung.
1: Kembang cebungnya mabuk lah.
2: Kata enggak mabuk
0: anu itu. Mabuk cinta.
1: Mabuk cinta apa mabuk randa?
0: Mabuk ludah. mabuk duda kan agak
2: atau enggak mabuk duda aja.
0: Ah, mabuk duda kan agak ya.
1: Salam ya,
0: Mangga. Ayo, Mangga.
2: Salam kagem sedaya mawon sing tasik tengkasang ya, Mas Bayu.
0: Nggih.
2: Sedaya mawon, pokoke wonten pundi mawon.
1: Nggih.
2: Nggih. Misalkan kakan ini kan Mas Bayu ne.
1: Nggih, sukeng
2: siang. Mawon, nggih. Kula pikir-pikir nami.
1: Nggih, sukeng siang.
2: Dekare kembang cupung kula
0: tenggo. Kembang cupung, nggih.
2: Nggih. Kan Mas Bayu
1: nggih. Nggih.
2: Heeh. Kula mek dibahas, Mas Bayu.
0: Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, Mangga, Panteng Radio.
2: Panteng Sriramat dan jaringannya dong.
1: Ora susah
0: ya.
1: Waalaikumsalam. Enten Nelin sing wonten Umanagung, nggih. Matur suwun sanget sampun yawiji. Heeh. Teng mriku enten Dedek Indli.
0: Heeh. Masalah mebel nyawiji nih
1: saking Rumbia. Karena masalah mebel udan deres
0: nang kene. Ya?
1: Udan tompo maksudnya.
0: Oh, udan tompo. Ya
1: iya. Wis karep mulai
0: aku ya. Iya iya. Pokoke salame kanggo Bu Esena kalian Bu Limintu.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Mama Eka jadi tinggal sini. Melu banjakan.
1: Ayo Mak, ke kuluban ae sindok ana Mak.
0: Ala iya kuwe melu banjakan. Ya. Salam bayi ya nih. Iki Agi karep Papi Bayune salam sehat.
1: Sedoyo
0: nggih. Nggih. Iki sekang siapa ki mau ya?
1: Sekang siapa?
0: Kayaknya sing telepon mau lho.
1: Oh,
0: Mas sini? Mas Gendut.
1: Oh, Mas Gendut. Iya. Matur suwun Mas Gendut.
0: Mas Budi Prastio.
1: Matur suwun.
0: Sekang siang nggih.
1: Sekang siang.
0: Nggih, Pak Kurino, Adia Susup. Ya Nini Sari. Aku kangen. Sama kamu nih. Kelakangan ini dapat banget jenenge.
1: Mulane nene keselamatan.
0: Aku kangen. Sama kamu nih.
1: Terima kasih Pak Turino. Kenapa Anda kalau di depan saya enggak berani ngomong kayak gitu?
0: Masker ini dicopot gue.
1: Mulane maskernya dicopot. Oh, alamak.
0: Pak Turino.
1: Omong nih, Pak. Omongan apa?
0: Lah iya, masker ini dicopot Pak Turino ge. Acara dicopot.
1: Atur
0: kangen nih jarene ya wis anyang salam gawe karo Maklumento, Bu Muslimah, Bu Suprapti, Bu Esena, Bu Ribut. Pokoknya kuabe wae lah ya. Nini Sari. Lope-lope.
1: Tolong. Dri.
0: Lope-lope.
1: Tolongin Dri.
0: Lagunya kita ngempul mungkin.
1: Moga sing karep telepon maning. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam sugeng siang.
1: Ya, sugeng siang. Sepurane kakangku ket mau nang arep lawang bari kak. Begitu ninine sadar. Begitu ninine sadar ya Allah Kang Semar ki wong cilik banget kaya pi.
3: Heeh. Bayu.
0: Dalam.
3: Kok mbok kepencut lu ga?
1: Wis kerusa bendina.
0: Lah ya kowe.
1: Wis weruh ambon-ambone saben dina wis ora kaget. Wis kaya kowe.
3: Iya. Aku riyen kok kepencut karo kowe.
1: Kowe teli sing duandeng-andeng nang janggut.
3: Apa iya?
1: Heeh, kepencut. Heeh.
3: Oh iya.
1: Mulane aja duandeng.
3: Pak Turino, Pak Turino mau ngapa
0: wani-wani? Ayo kewanen kowe Pak Turino.
1: Sabar. Ya Allah ora ngerti bodyguardku kowe mau.
0: Lah iya.
1: Ngerti body
0: lah iya waktu Rino
1: bodyguard kurang ngerti apa kakangku lo warna
3: wongnya
1: gude duwur ireng kayak siwur dawane orang ram kang
3: orang mengkone di klik gue ngaruh ramane sana
1: bacuk banget
0: lah iya gue makanya Turino ngejaki gelut lah yang Turino
3: kok gena apa gue kalau
0: dana
3: apa
0: kalau ngomongin
1: gara-gara Miki kok
0: dibancak ini mau
1: mau tiga wakna bancakan yang kena gak ngomong-ngomong
3: maksum itu nang buri gak wak gagang sewo ya lah mereka sugeng siang lanjut
1: sugeng siang
0: iya
3: sugeng siang lho, sugeng dalu.
0: Heeh. Sugeng siang kok.
1: Dalu sote maksum. Ora nana liya.
3: Yang waktu sama Haji.
1: Sugeng siang. Heeh.
3: Mm-hmm. Pak Rino maklumin tuh aja wani-wani Pak Rino. Ana bodiga, Rika guys.
1: Janu. Dikerenin ini lho aja wani-wani Rika kakangku lho Warno.
0: Ya Pak Rino jadi kependel temenan asli. Asli temen-temen
1: gue. Asli Rika. Apa nek ngarepan ini? Ngarepan ini ora wani ngomong.
0: Lah iya kependel tenan jan.
1: Hanya ndredeg karo keringetan langsung otw jeredian kaya kaya
0: ini ngarepin ini masker berawani ngopot
1: orang ini blas nang udara kok kaya gue kaya pengen tek balangan deh onde
3: ya deh muka-muka ini karo dan aku saya ya
0: amin
3: saya ini dan bagus bayu saya
0: iya
3: bayu nih
1: terus lanjut
0: ya ngerti.
3: Oh ya gue.
0: Ya ngerti kok.
1: Sugeng siang.
3: Lagune anu gue pokoke melu.
0: Ya pokoke melu.
1: Melu sapa? Milu kono kae.
3: Ngomong ya nek tak bonceng geblak anu.
1: Matur suwun kakangku.
3: Yuk madan nuwun.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Mana kakangku Semar matur sing saking Jambi nggih. Muga-muga dulur-dulur sing ana nang Jambi pada diparingi sehat.
0: Ya jarene Kang Maksum iki jan krungu Turino ngomong lope-lope aku langsung tangi.
1: Ora nono Kang. Ora ngerti bodhegare ini sarike wonge.
0: Kuwanen Turino.
1: Apa maning kewayan Nur Hidayat kae. Wonge.
0: Kae gedhe dhuwur keker ireng maning.
1: Kuwi teli anu Kang Warno.
0: Ireng maning.
1: Ganti warna kuwi teli.
0: Assalamualaikum Nini Ne.
1: Waalaikumsalam.
0: Niki kula. Dungki malih. Mungkin Mama Nur Hasana.
1: Anu ayah di Candipuro.
0: Wonosari.
1: Wonosari Candipuro.
0: Candipuro.
1: Wilujeng siang.
0: Niki. Krungu suarane Nini-nine karo Den Bayune pokoke jan lengkap banget ning kene. Lengkap banget kaya sayur. Pokoke sayur ana garme ana
1: mitine. Ala siji lima pokoke.
0: Yes. Moga-moga diparingi sehat.
1: Amin.
0: Nini-nine kali Den Bayune. Nggih. Matur nuwun sing makarya mawon kula sekare waru doyong.
1: Doyong nang pinggir kali.
0: Pakde Parmin gencing won sekare waru doyong nih.
1: Sugeng siang.
0: Saking Reman Utara.
1: Matur suwun Pakde Parmin.
0: Nggih. Jarene selamat ultah ya Nini ne.
1: Sapa gue
0: maning? Yang kira ana jenenge iki sapa iki?
1: Matur suwun.
0: Ke 17-2 ganti.
1: Tomongi 35 pindho kok.
0: Alah ya selamat ultah.
1: Matur suwun sangat.
0: Nggih, Mama Mega.
1: Mama Mega.
0: Nyawiji.
1: Matur suwun. Mama Mega.
0: Pokoknya sinambi makarya semangat gini.
1: Semangat. Oke. Monggo telepon setunggil malih.
0: Ya, sapa gue?
1: Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Ramane?
4: Ya.
1: Alhamdulillah sehat ora pengen mari ngene iki ninine tes digawe nak among-among.
4: Nek kowe anu apa kabare kabare kowe my friend.
0: My friend alhamdulillah kabare wawai.
1: Wawai gawa.
0: Wawai.
4: Wawai mas jadi
0: iki overtime
4: iki.
0: Lah iya mambengi wayangan sebengi.
4: Ya, kowe kan ndi? Jan lagu bae lah.
0: Ya, lagune apa kowe?
4: Lagune penak karo aku.
1: Ya jelas. Amasti.
0: Kowe nak karo aku to.
4: Salam yo Kak Garjo Harta Pin Merin Makarti Mak Ribut.
1: Sugeng siang.
4: Malumin tuh Pak Warno. Terus Bu Kristin.
0: Nggih.
4: Terus oh Mama Lili Gading sugeng siang.
0: Nggih Mama Lili Gading nggih.
4: Supati. Terus Bu Kristin ngusunu.
0: Nggih.
4: Terus Kak
1: Sidan.
4: Pak Sugati.
1: Sugeng siang.
4: Sugeng
0: siang.
4: Sugeng
0: siang. Baik.
4: Ya, matur nuwun.
0: Ya, pada-pada.
1: Panteng radio, Mak.
4: Pantes Sugeng Wirama karo jaringane
0: Adrian.
1: Waalaikumsalam. Matur suwun ana ramane Samiyaji sing wonten Ambarawa. Matur suwun nyawi jilumantar antara Radio Asri Andan
0: nggih. Heeh.
1: Monggo tasik ditenggo dulur-dulur nggih. Heeh, mbok menawa garap cek kesehatan tasik ditenggo teng Radio Kansa. Monggo ge suwe banget kakang kurang ketemu ge lanu kepriwe ge lah teneng kaya apene nini-nine iki.
0: Sempet sing ijo kuwi nek nah kaya kuwe kok.
1: Lah iya. Assalamualaikum Sugeng Siang Kang.
0: Bakayu kuwi.
1: Bakayu
0: kuwi.
1: Yo kepriwe kabare Rika lah suwe banget ora ketemu.
2: Oh
1: iya
2: sehat aku mendingan nang sapa kon iki.
1: Oh ya alhamdulillah berarti sehat teman.
2: Tapi kan ini sehat.
1: Sehat alhamdulillah pandongane dulur. Karo kepengin mengeneh Rika kae anu.
2: Oh ya kepengin banget.
1: Nini-nine iki digawekna bancakan nang mami karo papi.
2: Rindu banget karo umbe Kangsa.
0: Lah iya kok mengeneh.
1: Ora rindu karo nang Tri Rama.
2: Ya rindu kabehan lah.
1: Semoga
2: sehat karo Nini-nine.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Insyaallah makayu.
1: Salamnya yuk.
2: Tapi menina nang sawa nih. Kayaknya sehat banget gara-gara gari lu.
1: Alhamdulillah
0: matur suwun.
2: Udah neng gini baca loro apa wae ki ngulet agari lu bayar.
1: Rungok nilur.
0: Aku temenan orang Limbon nih gue.
2: Nyemplung banyu.
1: Iya kan.
0: Sawae.
1: Sawae. Nuh
0: jangan jeru.
2: Sedengkul jeru.
0: Lah iya gue.
1: Sawae sedengkul.
0: Lah iya.
1: Berarti sedengkan dirangkul.
2: Temenan ya pi ya pi.
0: Temenan gak asli. Lebung.
2: Malah.
1: Pantes dina-dina. Pantes dina-dina gue mau.
2: Enak menakal ya garilu.
1: Pantes Rika sawae sedengkul dina-dina nyayuri wa gabus. Anu pada gogoh nengkono.
2: Salamnya gue kabar
0: baik ya.
1: Lagunya apa yuk?
2: Semoga benar-benar ini sehat. Terus ini terdekatkan saya. Amin. Jangan pada kesehatan di kota Garilut.
0: Insya Allah.
2: Masih tuh untuk jalan nih.
1: Sami-sami.
0: Yuk semoga.
1: Tentang radio yuk.
2: Tentang Tri Rama dan jaringan.
1: Orang susah nih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mana yuk Hartati Kang Darjo. Simantan Bumi Nabung. Bumi Arjo.
0: Susuk.
1: Susuk. Matrus nonton dengan Kang Jari. Iya, iya, iya. Semoga tulur-tulur tas di tenggo. Tugi jam 3 cek kesehatan gratis dan Radio Kansa. Pokoknya setuju banget ya Pak.
0: Iya,
1: Semarang untung Juli promone kuata sangat. Saya kira susah pada mari ngenti-ngenti. Ngiping maning karo. Kelenangan agar ilus pancen.

0: Alhamdulillah dengan Agarilus sembuh. 3 botol Agarilus drink. Saya sendiri kena saraf kejepit. Alhamdulillah sembuh pakai Agarilus drink. Aduh, di pinggang kayak mau, aduh, pokoknya gak karu-karuan. Sakit bener kayak orang gak kur, gak bisa jalan.
1: Buat duduk juga sakit.
0: Sakit pokoknya pakai itu aja. Susah banget.
1: Tapi ibu baru minum 1 botol ya?
0: Iya.
1: Udah habis belum bu?
0: Belum.
1: Belum masih?
0: Belum. Baru berapa kali minum?
1: Baru berapa kali minum? Terus sekarang yang dirasain gimana?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bener, kerasa bener. Pesan saya, jangan lupa beli Agarilus ke Radio Trirama.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya?
4: Yosomulyo Rawapitu.
3: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosiaga Biosis.
3: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
4: Masih 1.
3: Satu mau dua ini
4: ya,
3: udah ada perubahan?
4: Alhamdulillah ya.
3: Perubahannya gimana Pak?
4: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
3: Sakit gigi
4: itu ya,
3: kita tesin ke gigi.
4: Giginya itu yang bolong itulah.
3: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
4: Ya ada, alhamdulillah ada.
3: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
4: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
3: Biosis Siaga.
4: Ya siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
3: Terima kasih Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
6: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
1: Etamed habis 3 kotak?
6: Habis 3 kotak, iya.
1: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
6: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
1: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
6: Tahu dari Radio Trirama.
1: Pendengar ya?
6: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
2: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.

beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kiro.

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegar Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

0: Ya di pun lacing akan melin je siang menega tasi seserengan kelanengan je ini sari kalian pampin neg
1: je suka siang menjelang sonten
0: gituan guys. Kaya cuacanya kok mandan mendung mana
1: lah udan bekemen kok
0: ayo gue
1: anak nini taro pusing lah an umah pirang-pirang
0: lah itu li umah ngedi-ngedi anak umah
1: lah iya artur ngone makas ya uli
0: aduh uli ngenepak koleng ya uli
1: bunda kuduri ya uli
0: ngenepak koleng ya uli
1: ngenepak koleng ya uli hanya gue
0: lah iya
1: sementing aja ngone kang nyong-nyong
0: aja
1: tumai
0: tumai
1: tadi sidang kok
0: tadi
1: guyon
0: lah iya gue
1: semangka tulur-tulur tasnya di tenggonje cek kesehatan gratis teng radio Kansa tugi jam 3 santen semangka nggih ini sari tikrama sing ayu dewek sauma
0: Bunda Lili mboten jagen mleben nih
1: sugeng siang bundaku sayangku cintaku
0: salam nggih sedaya mawon salam kompak selalu
1: sugeng siang matur suwun
0: matur nuwun ya nggih aku wis kapan kuwi
1: telepon
0: ya kuwi sapa kuwi
1: semangka assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sukun siang opini.
1: Pak Gatot, kemripun wartose, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat nih.
0: Amin. Ya, Pak Gatot.
1: Pak Gatot, kemripun, semangga. Pada kinten salam kagem sinten, Pak Gatot.
2: Kagem maklum, kalian Pak Warno, sukun siang.
1: Sukun siang.
2: Mama Citra, Mama Yuka, sukun siang opini.
1: Sukun siang.
0: Sukun siang.
2: Bu Muslimah, Mbak Meri Santi, Bu Diana, sukun siang. Mbak Neri Kota Gajah, sukun siang Uki.
1: Sukun siang Uki.
2: Bunda Watini, Bunda Kristin, sukun siang
0: Uki.
1: Sukun siang Uki.
2: Pak Kristin, Romone Semar, sukun siang Uki. Tak Sukaji, Ayah Tatat, Ayah Supar, sukun siang Uki.
1: Sukun siang Uki.
2: Pak Jumiran, Pak Titipiran, sukun siang Uki.
1: Sukun siang.
2: Sekarang
1: apa Pak Gatot?
2: Sekarang kata tinggal Trisno nih.
1: Siap. Matur suwun Pak Gatot.
2: Sampun matur nuwun.
1: Sami-sami panteng radio Pak.
2: Panteng Sri Ramadong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Gatot. Trimulya matur matur suwun. Ya wis jlumantar radio inovasi nggih, Pi.
0: Nggih, leres-leres.
1: Matur suwun sangat. Sumangga, setuju banget semarak untung Juli kata sangat promone dulur-dulur nggih.
0: Iya.
1: Heeh, saged itu Mas Teng Radio.
0: Aja kelalen ini ning esuk tanggal 15.
1: Iya, nyusuk ana pengundian dulur-dulur. Hadiah pirang-pirang grand prize gue mau ya.
0: Ya grand prize. Grand prize apa sih ini?
1: Alambo pokoke dopres apa grand prize ya gue. Ya pokoke ya hadiah sing gede-gede
0: ya gue.
1: Semangga nje. Wingkinge Pak Gatot, semangga. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dekatiman kepripun wartose Pak De?
2: Alhamdulillah sehat nanti lujeng.
0: Amin.
2: Iki sindiane dugi mriku to niki.
0: Lek kan mbengi anu Pak De.
1: Mbok mbengi.
0: Wadalu. Wadalu nyindir nang mriki wadalu.
2: Terus kula dugi dodok-dodok mriku mboten
1: nenten. Oh,
0: lah wadalu kan nyindir nang mriki.
1: Mbok wis tampil nang kene nang wayangan. Wis nang kene mambengi ulis saweran akeh wisan.
2: Bangge mawon ngentosi rampung atus sekape kuno kawan Dimadine kuno kawan niku.
0: Nengge.
2: Kedadian kayu garu saka gareng. Soalnya kayu garu
0: garu kan dadine garing niku.
1: Lah iya, kayu garu nganti garing kene.
0: Iya, kuwi garing.
1: Semangga pada katiman. Alhamdulillah sehat pantungane dulur-dulur Pakde.
0: Amin, salah sehat.
2: Dino ki sehat.
1: Sehat alhamdulillah niku teng ajeng tasik rame.
2: Iki kok betane kinangan iki.
1: Monggo. Mriki-mriki. Jambene tapi sing anu lah jambene sing eno majes sing atos lah Pakde.
2: Lah enten tekan iki yo.
1: Alhamdulillah.

0: njenjen matur suwun. Alhamdulillah enjat. Aduh matur suwun sangat nggih. Alhamdulillah. Malah sebulan men ora tuku jambe kaya kowe ya.
1: Ya selit temenan pokoke ya.
0: Kotok gadus.
2: Semang. Kembang
1: jambe. Kembang jambe.
0: Salame Pak.
2: Kawan-kawan Satilaku niku.
1: Nggih leres leres.
0: Salame. Semangga.
2: Salame kangge Pak Bok. Sing mau Pak Gatot.
1: Nggih Pak Gatot.
2: Pak Gatot sugeng siang. Yang langgeng sugeng siang.
1: Nggih.
2: Pak Ditapok ngi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Pak Bi sawu kali Pak Sulino ne dheweku
0: wadah. Sugeng siang.
1: Nggih nggih.
2: Wonten malih Romo Alu ngi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Pak Prapti Mbak Elizabeth ngi sugeng siang.
1: Nggih.
2: Pak Prapti wonten Lampung Tengah ngi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Dan Nino Martini ngi sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Ki wonten Pak Sinten Erlin Juragan Purwok ngi sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Uki boten kesepen Mbak Sarmi Sakura nggih sugeng siang. Nggih,
0: sugeng siang Uki.
2: Pak Ahmad Tuyanto Dato Abi nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Pisale poro kasang sedoyo teng pundi kemawon.
0: Matur suwun.
1: Niki angsal salam saking Mama Mi. Badhe asang salam saking Mama Mega sugeng siang, Pakde.
2: Mama Mega.
1: Nggih.
2: Nggih, mugi-mugi tambah milu
0: sedoyo. Amin, ya Allah, ya Rabbal.
2: Sampai nang sing tak sebut nginang kambi niku.
1: Oh, tumut, purun. Purun.
0: Matur suwun, Pakde Katiman. Sama-sama, Pakde. Panteng radio, Pakde.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pakde Katiman saking Bala matur suwun nyawiji lumantar Radio Bataran nggih teng riko enten Pak Detu Pak Dejemiran nggih.
1: Jemiran nggih.
0: Kali Bunda Nopi kathah sanget teng riko nggih dulur-dulur. Sumangga. Matur suwun urunge napa ning Pi?
1: SMS.
0: Oh, SMS. Alah-alah
1: malah. Sapa gue SMS.
0: Ora nanak nggih.
1: Ora nanak. Ya wis.
0: Heeh, jajal Pi. Ya
1: pencet bae.
0: Jajal maning.
1: Nah, gue bisa.
0: Tenang ya. Ayah nenek, apa nih gue? Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Halo.
0: Matur suwun sangat, ya kanggo dulur-dulur. Enten malih niki kijeng miring ya nih.
1: Saka siapa gue?
0: Saking Bapak Singotimo.
1: Oh, Bapak Singotimo. Kayak bagus kawan.
0: Matur suwun.
1: Iya, kicing miring ya. Mungkin kicing ditinggal.
0: Enten malah saking Pak Muksin.
1: Icik-icik dangdut.
0: Icik-icik dangdut. Matur suwun sama
1: ya, orang mengene emang ya.
0: Orang mengene Pak Muksin.
1: Walah, Pak
0: Muksin. Semangga. Semangga dulur-dulur setuju banget, Bob. Semarak untung Juline. Pirang-pirang sangat.
1: Dikit ini Bunda Lili ya penasaran.
0: Semangga. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo. Sugeng siang. Assalamualaikum. Sampun mlebet niki. Fokus teng HP nggih.
1: Alah, wis.
0: Mboten enten.
1: Ngrungokna lewat radio jaringan
0: kaya gitu. Kadang-kadang ngoten niku. Nggih, matur suwun sangat.
1: Nggih.
0: Monggo dulur-dulur, ampun supek jampi herbal Agarilus saged dikonsumsi nggih, matur suwun sangat niki wau sing sampun tumbas produk Agarilus nggih. Lah niki. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah.
1: Amin,
0: Bunda.
1: Sehat.
0: Bunda niki tasik dianu, tasik dibagai anu apa urab.
3: Nggih.
1: Lah purun apa mboten nggih?
3: Pripun?
1: Purun apa mboten niki tasik wonten urab niki?
3: Nggih purun. Lah niki lho kula mantun maem wi.
0: Urab ana, ndok ana.
1: Kulub ana.
0: Kulub ana.
3: Komplit pokoknya.
0: Bunda sehat, Bunda?
3: Sehat alhamdulillah nih.
0: Nggih, sumangga Bunda. Kepada kinten salam kagem sinten Bunda Lili?
3: Mawon nggih.
0: Nggih,
3: mlebet wau
0: sih Pak Katiman. Nggih,
3: sugeng siang. Kalian Pak sinten wau?
0: Nggih, sugeng siang sinten malih? Kathah sanget sampun. Enten Bu Supriyatini, enten Mak Lumintu. Sugeng siang.
3: Maklumin tuh.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Hotel Suprapti.
0: Sugeng siang.
3: Mami Melja.
0: Jee, sugeng siang.
3: Dan Nopi.
1: Jee, benar Nopi.
3: Kelima. Sedoya mawon.
1: Sedoya mawon.
3: Ini dengan beriku. Jee. Dalam
1: kompat mawon. Jee.
0: Matur suwun Bunda Lili. Salam kage ayah. Panteng radio Bunda.
3: Tentri Rama Mawon wis dateng
1: ngendi-endi. Ora sampe ngendi-endi.
3: Sekare tumputan mawon.
0: Masih ya. Siap. Bunda Lili matur suwun sing.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh sing wonten Pugung nggih. Matur suwun nggih. Kangkana tanggane nini kaya gitu ya.
1: Heeh,
0: semangka. Dulur-dulur aja pada kelalen setuju banget Semarak Untung Juling esuk ana hajat untung. Apa pi, anu pi?
1: Untung Juli.
0: Untung Tri Rama. Hajat untung
1: Juli.
0: Juli.
1: Ayo gegar ngesuk.
0: Oh, gegar. Hajatan untung.
1: Pokoke sedina ngesuk di panteng radio Tri Rama ya.
0: Iya,
1: pokoke sedina ngesuk.
0: Sapa ngerti ana sing ngulik
1: kulkas.
0: Radio.
1: Radione. Radione akeh banget
0: pisan. Heeh, Majikom pokoke pirang-pirang. Nggih. Semoga dulur-dulur tasik ditenggo dugi jam 3 cek kesehatan radio Tri Rama kan sapa pi nggih.
1: Heeh. Nggih, manten
0: lur. Pokoke pirang-pirang banget promone. Saiki ngibing
1: maning.
0: Mangga dulur-dulur saiki ra susah padha maring ngenting-enting ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen. Ja.

Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

Wis aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Dadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku biose, gak terus sehat iki sampai yaene iki.

0: aku, no enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung

0: seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
2: Halo, assalamualaikum Jeng Sri.
3: Waalaikumsalam Jeng Tini.
2: Jeng, aku pusing banget deh. Itu anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya Jeng?
3: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma 200 ribu rupiah aja loh Jeng.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak, Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Kaisar.
1: Nggih, matur suwun.
0: Mboten wae jebaran mriku.
1: Nggih, matur suwun sangat. Nggih, alhamdulillah. Nggih, semangka. Ora ana napi, ora ana napi.
0: Ora ana.
1: Urung anak.
0: Ya wis rira mana, ya wis pokoke mau sing wis padha.
1: Nggih.
0: Tumudan. Heeh. Nggih, menika cek kesehatan. Heeh. Sugeng yang lan kagem Mbah Parman, nggih.
1: Matur suwun Mbah Parman.
0: Heeh, kalian baik ta?
1: Heeh.
0: Sugeng siang, mugi-mugi sami sehat pun untuk dalem, nggih.
1: Matur suwun.
0: Wonten Mak Oleng ini kipong ge. Wonten Mak Ima. Cikin-cikin ge Mak Ima ge.
1: Matur suwun.
0: Terus wonten Male. Sinten. Sinten sing tumutan cek kipong ge.
1: Pakde, oh ke Pakde Sukirno ora. Lagi ngapa Pakde Jumira mlebu maning?
0: Ayo. Ditambah apa yang ngono?
1: Ora, wis mati.
0: Wis mati ya.
1: Lanjut ge.
0: Wonten Bapak Imun.
1: Matur suwun.
0: Nggih, sampun tumutan wau ceng ge. Wonten Bu Artati nggih.
1: Matur suwun wayareng.
0: Wayareng, nggih wonten Mbak Sutris.
1: Nggih, matur suwun Mbak Sutris. Alhamdulillah.
0: Pak Supardi.
1: Matur suwun.
0: Nggih, terus wonten malih kagem Mas Sugeng.
1: Matur suwun.
0: Terus wonten malih kagem jenenge Mbah Turiman.
1: Saking Gunung Terang. Matur suwun, nggih sudah berlangganan. Matur suwun nggih.
0: Kanggo
1: dulur-dulur sing sampun temen cek kesehatan teng Radio Kansa matur suwun sangat. Iki Pak Iskandar Plangijo nggih. Matur suwun.
0: Iki jerene indri aku wis tangi.
1: Oh wis tangi. Dri ora ngerti Dri nengkene
0: ini
1: digawe napancakan Dri.
0: Kasep Indri. Tang turu bae kok ya.
1: Wis turu bae. Aku wis tangi pi. Matur suwun.
0: Nggih, Kang Topo.
1: Niki Pakde Katiman wau sampun mlebet. Gentosan nggih Pakde.
0: Niki Kang Topo niki
1: Kang Topo matur suwun. Siang kemawon. Nggih, sinten malih pi?
0: Yakin. Entang nggih.
1: Anak-anak, nggih sing telepon ya urung anak. Matur suwun, sedulur ada berakal lain benjeng nggih, enten pengundian. Pokoknya pengundian
0: gelegar hajatan untung.
1: Wonten Radio Trirama benjeng.
0: Nggih, pokoke sedina esuk dirungokna panteng Radio Trirama ya.
1: Nah, ora susah lia-lia.
0: Iya, pokoke sedina esuk mulai jam 10 ya undiane kuwi nganti sekrembunge.
1: Ayo gue yakin kayaknya, banget.
0: Kayaknya tekan maghrib gue ya nih. Lah iya kok kayak banget kok. Ana radionya telung bulu. Ana mesin cuci. Ana gue mau anak kipas. Lah iya kayak banget turung duite.
1: Turung duite.
0: Nah.
1: Terus pirang-pirang.
0: Lah iya gue.
1: Anak sih pada penasaran ya maring radio.
0: Oh ini itu pada teka maring anak.
1: Pada teka maring radio. Ya.
0: Menyaksikan secara langsung.
1: Pengundian.
0: Sesok lipe. Lipe sesok.
1: Nek papi lipe. Pon dek ini
0: lipe.
1: Jadi semua nggak tulur-tulur. Jadi herbal agar luse sangat ditumbang je. Kata sangat promone. Enten biosi pon disane. Tapi sampun telas ya. Nak teng Trirama kata saya tasi.
0: Berarti kantun kalih nih lah. Berarti kantun kalih.
1: Berarti kari lorok.
0: Biosi. Berarti kantun kalih. Terus susun entong ya kini.
1: Entong.
0: Entong.
1: Wes entong.
0: Entong kok kayak susun.
1: Matur suwun. Ibu Damiasi.
0: Ibu Damiasi kijen. Kayak sinden ya.
1: Aku kena sinden tahun 70-an.
0: Wah, lah kayak sinden lah iya kecok.
1: Nyanyine apa nak papi pengen weruh?
0: Apa gue?
1: Cilianku, rambutku
0: dicukur gundul.
1: Nah, gue
0: kayak gue.
1: Iya, tolong kok.
0: Kayak sinden gue, lah iya kok jen.
1: Enggaknya wong kok bunder ser kayak gue.
0: Kayak wal jina.
1: Iya, orang kayak wal jina, kayak wal jini. Wal jini.
0: Anten malih niki Pak Cupli.
1: Pak Supri sugeng siang.
0: Sakawan kawasan Bunda Tahu Nyewiji.
1: Matur suwun Bunda Daryati. Nene
0: kalian bapine nggih.
1: Nggih, matur suwun sangat. Sinten Raman
0: nggih. Matur nggih Pak Cupli.
1: Sedaya kemawon. Enten Mbah Panut aja nggih matur suwun sampun nyewiji.
0: Mbah Panut.
1: Sugeng siang. Niku sinten malih.
0: Susune sing bareng Bunda Lili
1: wingi. Oh, alah.
0: Lah iya.
1: Monggo.
0: Lah iya.
1: Nelpon malih monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang Nini ne.
1: Hidup.
0: Waljini.
2: Hidup itu DN.
0: Lah iya Waljini.
1: Sing semangat terus sak lemak-lemak kaya gue apa rumadang.
2: Ya sudah.
0: Ya sudah.
2: Selengepung nang Trirama nih nganti ledes.
1: Pulane
0: apa? Apa nih sing ledes gue?
1: Tangane. Rika terus dirasani kayak wal jini kerungu orang.
0: Wal jini. Jadi
1: papi kayak waljina, utuh waljina nih kanu pih, lah apa sih waljini?
0: Lah ya, bunder ser kayak gini aja, nuwung kan, jadi kayak denok deblong kayak gini.
1: Jangan, gue tengah nanti telung tumpuk kayak gue.
2: Alhamdulillah,
1: segerduk pokoknya ya.
2: Iya, yeah.
0: Terina jarene sugeng tebang ana budhari.
1: Ora susah. Ora susah. Ki Pak Degaul nyundul-nyundul.
0: Agar nawang klemis ki Turino ki Jan.
2: Jeneng krone kaya pedet ya kene.
1: Heeh. Sumangga Bunda Miyase, salame kagem sinten?
2: Salame nggih damel sedulur ya mawon penggemar radio. Radio napa nggih?
0: Nggih drama.
1: Ya Tri Rama kewingi terus dolan, kia terus ngelendang wingi pi. Wong siji ki mau tekan Rumah Agung gone Indri.
0: Dolan mari ana?
1: Iya.
0: Nek dene ke manen?
1: Ya jarene anu ngetes badan. Oh.
0: Tes body.
2: Iya. Jare maklum itu STNK.
0: Oh, kayak gue STNK temenan.
1: Setengah tua kendor. Oh, kasih kenceng. Sing penting tekan omah ora sambat boyok e lara.
2: Ya ora sambat lah, sambat karo sapa.
1: Ya sambat karo sapon.
0: Sambat karo Pak Warno ke Seneni maklum itu enggak.
1: Monggo Bu, sekare napa Bu?
0: Nggih.
2: Sekare manut mawon lah.
0: Oh, manut mawon. Nggih,
2: sing penting ngaringi sehat.
0: Amin.
1: Salame Bu.
2: Salame nggih damel. Waduh, terus mlebu sapa Bu?
1: Ala pirang-pirang kok nggo kabeh bae lha iki sekare apa Bu?
2: Manut
0: bae.
1: Oh, berarti korek gambar kuping pi. Matur suwun ibuku Dami Asih.
2: Turun gua matur suwun, tapi onten nganu lho nik niki damel. Sinten?
0: Paturino.
2: Lewaturina
0: nggih.
1: Nggo sapa? Hah?
2: Mboten lho, sing kalih ninine Mas Bayu.
0: Oh, ala bunder.
1: Mau orang rungokne kuping nek nang pinggir ya kaya kue.
0: Oh, ala bunder.
1: Matur suwun.
0: Mbok karo Pak Turino.
1: Matur suwun Ibu Damiasi. Nggih, sing wonten KR, nggih. Moga-moga paringi sehat.
0: Amin.
1: Turino alias Yusuf. Salam Tepang, Bu. Wis ora susah tepang pada Tepang. Bu Damiasi oleh salam Tepang. Pangetimpung.
0: Iya, sitak maning nggih.
1: Kowe mau engko maning yo, Pi?
0: Ayo. Ya wis kan.
1: Ora susah pada mari ngimpi, Lur. Ngimpi maning karo kelenangan agar ilus pancen. Jo.

tentang alam dunia ngantos datang alam akhirat. Yo mandar muko amale uang sing ngaji baik sing rungaken utawa sing muni niki utawa kanca-kanca kru radio Warna Pasuruan, semua amal mereka dipuntrami dening Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan menjemput kita ketika kita sudah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, wonten dawuh wonten ing kitab Hikam ngeten. Anta hurrun mimma anta anhu aisun. Ai min kulli ma anta aisun minhu wa 'abdun lima anta lahu tami. Qala dawu sapa ki musannif qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharin amin. Anta utawi sira iku hurun wong kang merdeka mimma saking barang anta kang utawi sira anu saking ma aisun iku wong kang pegot. Ai min kulli ma tegese saking saben-saben barang anta kang utawi sira aisun iku pedot minhu saking ma. Wa abdun lan iku kaulo lima kadue barang anta kang utawi sira lahu maring matomiun iku wong kang kepingin. Ai likul lima tegese kadue saben-saben barang anta kang utawi sira iku tomiun wong kang kepingin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, sungguh sangat menarik dawane Kiai Musonib sekarang niki. Dawane Kiai Musonib, antahurun, kamu akan betul-betul merdeka, tapi dari sesuatu yang kamu tidak ingin. Jadi manusia itu kalau tidak punya keinginan maka dia merdeka, tidak menjadi hamba sahaya. Tapi kalau punya keinginan maka manusia itu akan menjadi hamba sahaya. Ngalor ngidul dia akan menjadi hambanya keinginannya. Kesel-kesel pak, pengi-pengi, utan krecek-krecek, wadem, jembrot dalane. Sing cangkem kepingin tuku bakso, sing cangkem kepingin tuku kupang, kepingin tuku mie goreng. Budal meskipun utan-utan kerecek-kerecek sikile rangen tetep budal. Napa kok budal? Krono kepingin. Dadi lek wis kepingin, menungso niku biasae mboten ndelok regane barang, tapi jenenge tuku kepingin. Arek cilik, sampean ndelok arek cilik. Ana wong dodolan dulinan. Ada orang jualan mainan. Sing didol niku pelembungan mek dikai unen-unen ndek jerone totet totet totet ngeten to. Arek cilik lek pun ketok barang sing disenengi, jaluk terus sampai berhasil. Lan cara njaluke arek cilik niki tanpa ada tahu berapa harganya barang yang diminta. Kelarangan ke didol maneng ndak oleh bati. Iku ndak ngurus, yang penting keinginannya tercapai. Makanya dikatakan al-insan abdu ma tomi'a. Manusia itu akan menjadi hambanya sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh sampean, maka itulah yang menjadi rajanya. Dan sampean akan menjadi hamba sahayanya. Sampean kepingin titel, maka sampean akan menjadi hambanya titel. Sampean kepingin duit, maka sampean akan menjadi hambanya duit. Artinya dengan cara apapun akan dia lakukan, yang penting dapat duit. Kepingin pangkat, kalau sudah kepingin pangkat, apapun caranya mesti dilakoni untuk menambah amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing asale enak besok lek mati ndak patek ditakoni urusane wong, tapi dengan keinginannya menjadi seorang yang pangkat, besok ditakoni siji-siji nang Gusti Allah. Kon tadi pejabat, kon ya apa biyen ngatur daerah kecamatan Purwosari? Kon biyen ya apa ngatur kecamatan Winongan? Kon ngatur ya apa ndek kecamatan Prigen nek kono akeh wong nakal, sampean kok ndak ngreken? Tanggung jawabe ya apa? Itu kadang-kadang diminta, sudah tahu kalau berat urusannya tetap digoleki. Napa krono sing dikepingini ada? Dan keinginannya itulah yang menjadi tolak ukur pertamanya.

0: maka dia akan menjadi hambanya sesuatu yang diinginkan. Tak nampik ndelok dulur, tak nampik ndelok kiai, dicangkem-cangkem kiai krono ndak podo pandangane. Kalau perlu kiai-kiai, dulur-dulure, konco-konco podo islami dimurtad-murtad, awake dhewe tok sing islami ceket. Karena untuk memperoleh tujuannya. Nggih monggo, sak kersa panjenengan, wong pung-pung sik ndek donya, beramallah sesuatu sekehendak panjenengan, pung-pung durung ana siksa. Monggo wis balapan ngilokno wong. Monggo wis balapan ngrasani wong. Monggo wis balapan ngelekno dulure padha islame, pung-pung sampean durung disiksa nang Gusti Allah. Besok kari ngenteni. Piro dosane kula mek sampean ana ning ngarsane Gusti Allah. Lek wong sing dirasani ndak terima, ya sampean besok tuwu ana ning neraka, ngoten tok. Apakah perlu dilarang? Tidak perlu. Manusia itu sebetulnya, terutama kalau orang sudah pernah mengaji, tahu kalau hal perbuatannya itu jelek. Ngerti lek ngrasani wong niku hukumi haram. Tapi krono dek itu tujuan, yang tujuan itu tidak mesti menjamin melbu swarga. Diterjang mawon pun masih haram-haram tetap dilakoni. Nek perlu sampai baca uang, nek perlu sampai caruk. Terus tanyakan kepada orang itu, apakah perbuatan sampean yang seperti ini akan menjamin sampean melbu swarga? Jawabannya ndak weruh. Wong swarga duduk tek kula sampean. Swarga ku ngono teki Gusti Allah. Maka niku lek sampe sampean iki aja akeh-akeh kepingin barang niki. Sakjane wong urip ndek donya niku lek barang ndak pati akeh sing direksa ndak pati akeh. Tapi lek barang akeh sing direksa ya akeh. Wong duwe montor siji karo duwe montor telu kesele siji. Lek enggak ada montor setunggal sing direksa ya montore nek siji. Tapi lek montore telu sing direksa nggih telu. Ngerekso barang luwih akeh jelas lebih payah daripada ngerekso barang sing luwih titik. Lah sampean itu akan membuat jeragan berapa? Lek sampean akan membuat jeragan banyak, ya panjenengan kudu siap luwih kesel. Lek panjenengan punya keinginannya terlalu tinggi, maka panjenengan harus siap menjadi hambanya beberapa keinginan sampean niku wau. Lah lek hambanya sampean ini, sampean adalah hamba dan jeragannya merupakan jeragan Allah. Artinya semua cita-cita yang ada dalam hati kita ini akhirnya akan lari datang Allah. Bagus, sing ngebek pun yok nopo carane untuk memperoleh tujuan sampean monggo. Sing penting ojo sampai lepas saking koridor nopo nge, saking tuntunan agama nih Gusti Allah, ngoten mawon. Berlomba-lomba, oke, silahkan kita berlomba-lomba. Berebut, oke, silahkan kita berebut. Tapi ingat, tujuan kita bersama adalah mencari ridhullah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari sesuatu yang tidak ketemu ujungnya. Mboten wonten larangan untuk berlomba-lomba, terutama apalagi kalau yang dikejar itu barang bagus, silahkan. Tapi ingat, dalam pengejaran itu adalah berarti sampean menuntut sebuah keinginan. Di dalam menuntut sebuah keinginan, pasti panjenengan akan banyak melakukan satu pelanggaran. Karena keinginan ini kalau satu, sedangkan yang menginginkan adalah orang banyak, itu pasti akan berbenturan dengan kepentingan orang lain. Lek pun berbenturan dengan kepentingan orang lain, berarti jeragannya sama, tapi koline sampean. Onok maneng koline niko, onok maneng koline niko. Sementara podo koline ki sama-sama ingin mendapatkan perhatian soko penjenengan. Kalau sudah macamnya seperti ini, siaplah untuk bertentangan. Tapi ingat, semua mereka adalah saudara kita. Podo islami. Ojo ngilok-ngilok no. Sampean ngilok no wong ndak mesti sampean keapien. Kadang kula mbek sampean ngilok no wong, kuping sing krungu niku muni ngeten. Wah, ngilok no wong awake dhewe kurang ajar ngono jangkong iku. Kadang-kadang muni ngoten, Pak. Tapi kalau kita berbicara halus, kula yakin pembicaraan akan masuk ke hati manusia dengan sangat halus juga. Wong ngrungokno niku adem, enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ndak ono apa-apa. Wong bal-balan pesertanya itu 22-24 dengan kipre. Itu asalkan mainnya bagus tidak akan menimbulkan pertentangan. Cuma ada gesekan, yang gesekannya itu tidak akan berpengaruh terlalu fatal. Terkecuali kalau orangnya memang berniatan untuk melanggar aturan, CC. Kadang-kadang sampai terjadi patah tulang. Mboten napa-napa patah tulang, yang penting tidak patah semangat. Niku para rawuh ingkang kula hormati. Dadi wong niku lek sik ana sing dikepingini, maka berarti dia tidak akan bebas. Tapi kalau sudah tidak punya keinginan, maka dia akan bebas. Ngomong dalam satu lingkup masalah. Kalau kita ngomong dengan orang yang ada di dalam permasalahan itu, pasti pembicaraannya tidak akan objektif. Jadi tiang sakniki mboten adil omongane. Tapi lek ngomong karo orang yang tidak punya kepentingan, kulo yakin mesti adil. Napa kepentingan niku wau, keinginan niku lho. Sing dadekno menungso niku mboten karu-karuan. Lelek wong sudah tidak punya barang yang ditomai, tidak ada satu kepentingan apa-apa, maka ngomongnya itu yono di tengah. Lek panjenengan ngomong karo orang yang punya tomak, yang punya kepentingan, pasti arahnya kepada sesuatu yang menjadi kepentingannya. Kelompok 1, 2, 3. Lek panjenengan ngomong karo kelompok orang 3, maka jurusannya ya jurusan yang nomor 3. Lek panjenengan ngomong karo wong sing nomor 2, jurusannya ya mesti yang nomor 2. Lek jenengan ngomong-ngomong karo wong sing dukung nomor 1, ya jurusannya omongannya yang nomor 1. Ndak akan bisa adil omongannya orang yang seperti ini. Pasti salah. Kecuali kalau orang itu tidak punya tomak yang berlebihan. Tomaknya sedang-sedang saja. Keinginannya sih monggo, kita punya keinginan. Tapi kita ingat bahwa di belakang kita mengejar sebuah cita-cita, mengejar sebuah keinginan, ada syariat Gusti Allah. Lan niki kudu dijogo. Sopo mawon kudu njogo siji niki. Ndak ada orang yang akan lepas dari hisabnya Gusti Allah. Mboten wonten, Pak. Wong tani ndak akan lepas dari hisabnya Allah. Wong becakan, wong nuku, wong kantor, wong pejabat, Pak polisi, Pak TNI, santri, kiai, ustad, kuabeh ndak akan ada yang lepas dari tanggung jawab. Pasti akan ada pertanyaan saking ngarsani Gusti Allah. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Jadi ini Kanjeng Nabi, lakukanlah sesuka hatimu. Apa saja yang akan kamu lakukan, tapi ingat, perbuatan kamu itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalasnya dengan cara yang sangat terinci. Ndak anu sing kancrit blas pertanyaane pangeran niku. Ojo direken pangeran katene lali nang kelakuan kulo sampean lho. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah melupakan semua amal kita. Karena dari itu monggo panjenengan melakukan apa saja sesuka panjenengan. Silahkan. Lek panjenengan ngelakoni elek, berarti panjenengan nang Gusti Allah ditakdir dadi ahli neraka. Lek panjenengan ngelakoni perbuatan yang baik, berarti panjenengan insya Allah ditakdir dadi wong ahli swarga. Allahumma amin. Mandar muka kula ali panjenengan ditakdir dadi penduduk swarga bebarengan karo rahmati Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kepajen Malang. Saya menderita sakit tumor payudara, pernah operasi kemudian tumbuh lagi. Setelah itu saya mengonsumsi Agarilus sama Prokanda. Benjolan di payudara saya dulu keras menjadi lunak.
2: Ya, ukurannya seberapa, Bu?
1: Dulu sebesar telur ayam kampung, sekarang tinggal separuhnya.
2: Tinggal separuhnya dalam waktu berapa hari?
1: Kurang satu bulan.
2: Kurang dari satu bulan, Bu, ya. Oke, kondisinya sebelumnya mungkin ada pengaruh di apa gitu, mungkin reaksinya. Ya. Sebelumnya bagaimana?
1: Sebelumnya saya selalu sakit menjelang haid pada payudara sama leher. Setelah mengkonsumsi sakitnya berkurang. BAB lancar, dulu dua hari sekali, sekarang setiap hari sudah bisa BAB.
2: Dan rasa sakitnya ketika menjelang bulanan?
1: Ya, rasa sakitnya menjelang bulanan sudah berkurang banyak, Pak.
2: Sudah berkurang banyak, gitu. Ya. Dan bisa tidur nyenyak sekarang, Bu?
1: Ya.
2: Oke. Mungkin ada pesan, Bu, untuk masyarakat?
1: Mungkin yang mengalami keluhan seperti saya bisa mencoba seperti saya. Insya Allah cocok.
3: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

amin. Walam utawi lam, lamu lahu utami lami lafat lahu, iku bimakna fi kelawan ngangge maknane fi. Dadi wa abdun lan kaulo lima kadwi barang antakang utawi sira lahu ing dalem ma tomiun iku wong kang kepingin ngoten. Dadi maknane nganggo maknane dzaraf, maknane fi. Masih-masih lam ge wonten sing maknane nganggo maknane fi. Wa hadza utawi iki dawuh anta hurun mimma anta anhu ayis, dalilun iku tondo akharu kang wene likubhit tomai kangge olone sifat toma wa madhil iasi lan ngalem ing sifat putus asa minal kholgi saking makhluk wal kona'ati lan nerimo birizki kelawan rizki al magasumi kang den bagu kang den dom. Jadi dawuh anta hurun mimma anta anhu ayis wa abdun lima anta lahu tomik niki merupakan dalil yang lain atas jeleknya sifat tomak dan baiknya sifat putus asa dari makhluk. Sing apik niku kula mbek sampean teko makhluku jangan terlalu mengharap apa-apa. Kalau tidak ada usaha, kalau ada usaha ya panjenengan mengharapkan apa-apa, tapi bukan berarti panjenengan mengharapkan saking makhluk niku wau. Panjenengan nyambut gawe mengharapkan ingin bayaran dajirakan, niku duduk mengharapkan bayaran, itu berarti mengharapkan ongkosnya sampean sendiri. Sece karo uang sing mengharapkan sesuatu yang menjadi miliknya orang dengan orang yang mengharapkan haknya sendiri akan kembali kepada dirinya, enggak sama. Lek sampean nyambut gawe mengharapkan dapat bayaran, iku duduk tomak jenenge. Tapi lek sampean ndak nyambut gawe, ndak lapo-lapo, kok kepingin oleh dikai duit, iku jenenge tomak. Lek wis jenenge tomak, iku duduk wong merdeka. Nun sewu, senajan wong pangkat, tapi dia menginginkan harapan, menginginkan sesuatu dari orang lain, berarti pangkatnya itu hilang. Dia menjadi pesuruhnya, pesuruhnya orang yang dia dukung niku. Krono pesuruhnya orang yang dia dukung jangan dipercaya karena orang itu ada kepentingannya. Kalau panjenengan mau mempercayai, jangan mempercayai omongannya orang itu, panjenengan percayai programnya dan buktinya manfaat kepada agama atau tidak. Ngoten. Kalau panjenengan menginginkan salah satu golongan yang jelas ada manfaatnya kepada agama, berarti panjenengan hambanya Allah. Tapi lek panjenengan membantu satu golongan yang tujuannya manfaat untuk satu golongan bukan untuk agama, berarti panjenengan menjadi hambanya golongan itu. Dadi ndelok jurusane dhewe-dhewe, lek panjenengan enggak ada keyakinan, monggo. Apa keyakinan Anda? Kalau keyakinannya untuk beribadah, kepentingannya untuk membela agama, berarti panjenengan kaulane Allah. Tapi lek kepentingane kangge kepengin oleh nopo, kepengin oleh nopo, berarti panjenengan itu adalah hamba kepentingan itu tadi. Krono tomak kula ambek panjenengan dadi kaya ngoten. Sepindah malih para rawuh, para bapak sedaya ingkang kula hormati, menungso sing boten tomak niku anggun. Masih wong remeh tetep anggun. Lek tomak masih wong pangkat, wong delok niku mencep. Alah, wong kaya ngono ae. Paling wong dingkluk nang sampean krono sungkan boleh panjenengan keluargae wong wong bangsawan. Lek asline buanci nemen krono panjenengan tomak. Nak ngurus dibenceni wong, ya monggo, terserah panjenengan. Kulo namung ngomong, mandar muka omongan ini kimal punang akal. Lek panjene api, lek panjene omongan ini kinda api, mandar muka didono nang Gusti Allah. Soale lek kulo ngomong elek terus sampean gunakno sing oleh dosa ya kulo. Tapi lek kulo ngomongan kulo niki api, panjenengan melakukan, jenengan oleh ganjaran, kulo ya oleh. Tapi lek kula ngomong apik tanggapane sampean elek sampean dadi ngrasani, alhamdulillah. Niki mek sekedar contoh kula niki, sak manten ugi kelawan panjenengan. Ketika panjenengan ngomong, monggo sak kersa panjenengan. Wal qanaah bir rizqi al maksum, dan menunjukkan baiknya orang menerima
dengan rizki yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong nerima pembaringi Gusti Allah niku bagus, jare ndek syair arek puji-pujian lek mari sembahyang niku lho. Wa in

0: bihazan.
1: Lek panjenengan iku nerimo nang rizki sing wis dibagi nang Gusti Allah, istamuna ama iri uripe sampean iku tenang. Tapi wa ilam takun tardo, lek panjenengan boten ridho kelawan rizki sing dibagi Gusti Allah, istafi hazan, maka hidupnya sampean akan menjadi hidup yang sangat susah. Nopo kok susah? Nggih, wong sampean ndak nerimo. Oleh wong ndak dari oleh wong susah niku kan krana ndak nerimo. Lek tiyang niku nerimo ndak kira susah, Pak. Enak tok uripe wong nerimo niku. Ndak bakalan susah. Ndak bakalan bingung orang menerima niku. Lek mboten nerimo justru kurang tok. Lho kurang tok niki sing dadekno kula mek sampean sumpek. Malah niki wonten setunggale cerita. Setunggale cerita niki diriwayataken saking Ba'dil ulama niki lungguh wonten ndek ngarepe sekolahan. Lungguh nang ndek ngarepe sekolahan kepethuk arek loro. Cilik-cilik ngoten. Antene tiyang Arab, kedua-duanya ini sama-sama membawa roti. Sitok nggih mbeta roti, sitok nggih mbeta roti. Sing setunggal niki nggawa roti ana bumbune. Kok cara tiyang mriki ana bumbune. Sing setunggal mboten katik bumbu. Otomatis lek ndak katik bumbu panganane anyep. Akhire sing ndak nggawa bumbu niku malah kepingin. Kepingin nang bumbune kancane niku wau. Terus diomongin nang Ba'dil ulama, "Le, kon wis nyekel roti ngono kok sih kepingin bumbune kancane?" Jare sing nyekel roti nggih sih soal lek roti dipangan mboten katik bumbu niku rasane ndak enak. Oh ya wis. Dadi krana kancane niki wau arek niki njaluk bumbu nang kancane akhire kancane muni. Kon lek nyaluk bumbuku iki ana syaraté. Apa syaraté? Kon syukur gelem tak gawe jaran-jaranan, kon tak gawe bumbu. Ya wis gelem wis, pokok aku sing penting dikai bumbu. Subhanallah. Akhire dipekno lampar. Nang arek sing nyekel bumbu dipekno tampar, tamparin kok kon cokot nang cangkeme. Digawe tek-tek his. Ditarik tekan mburi his. Dia merelakan dirinya menjadi seperti seekor kuda hanya karena ingin dikai bumbune roti. Terus akhirnya Ba'dil ulama niki muni, "Le, kok andai kata kon ndak kepingin nang bumbune roti otomatis kon ndak dadi jaran-jaranan." Sehina itu orang yang punya keinginan. Dek rela dijadikan jaran-jaranan hanya krono kepingin bumbune roti. Ditarik nang konjone itu, "Hist. Hist." Dadi cangkeme sak durunge mangan roti mangan tampar dhisik. Apa kok mangan tampar? Krono tomak. Krono kepingin nang rizkine koncone, kepingin nang barangi koncone. Sak menten mugi kula kali panjenengan. Kula mek sampean kepingin duit. Kula nyaluk duit apa? Ya wis syukur aku kenekno. Syukur aku kenekno. Padahal sing kongkon dilakoni niku kongkon lungguh ndek pinggire embong. Kongkon ngalor ngidul ngelakoni barang yang tak terpuji. Tapi krono dhek kepingin duit, gelem mawon dikongkon napa-napa. Masih barang sing dilakoni itu akan menyebabkan dhek dirasani wong sak donya tetep dilakoni. Mergo napa? Sebabnya tidak ada lain kecuali tomak. Nggih. Nggih, tomak niku bahaya, Bu. Sangat bahaya sekali tomak niku. Wa bayanu utawi penjelasane dalil anna tamaah iku sak temene tamak fi syai'i ing dalam sewiji-wiji ubudiyatun iku ndadekaken kawula lahu kadhe syek kama annal yaksa kaya oleh sak temene putus minas syai'i saking sewiji-wiji iku hurriyatun siji ni kemerdekaan minus saking syek li anna ukrana sak temene al yaksu yadulu iku nuduhaken apa al yaksu ala faroghil kolbi ing atase kosongi ati minus saking syek wagina hulan sugini kolep minus saking syek. Ya apa penjelasannya dalil niku? Ngeten tok, uang niku lek pun gak ada sifat tomak maka dia akan menjadi hamba sahaya. Lek wis putus saking barang sing dikepingini maka dia akan merdeka. Krono napa? Krono uang niku lek hati ini wis dati apa-apa kosong. Lu hati lek wis kosong niku tenang. Katene mangan, wetenge wis wareg. Katene rokokan cangkeme wis mlenger. Katene ngombe wis kelempokan. Katene apa kare meneng tok turu. Ya langsung glebak entek moro turu. Tapi tidak demikian dengan orang yang punya keinginan. Le, kadang-kadang jam 10 gelap ngrubono awak kepingin tilem. Sampai jam 2 bengi niku motone sik kedip-kedip. Apa kok sik kedip-kedip motone? Krono ono keinginan yang belum terlaksanakan. Jadi mewekir. Pengi aku mang kepingin ngene, kate turu ketap kedip ketap kedip. Kok iso ketap kedip? Iya, ono barang sing durung berhasil. Dia merelakan dirinya untuk tidak tidur karena mengharapkan sebuah keinginan. Nopo, kok ndak iso turu? Atine wis ono isine. Lek mergane sampean lek kepingin iso turu, gampang sakjane. Atine iki kosongno, ojo kepingin opo-opo. Mari ngono turu. Cari sing ngrungokno pengajian. Iya lek ngomong gampang, tapi prakteknya sulit. Lah kula panjane tugase tugas ngomong. Krono tugas kula tugas ngomong, niki sing bener panjeni. Perkara kula kali jenengan tasih dereng saged ngelampahi, monggo kita ndonga nang Gusti Allah, mandar muka ndang iso nglakoni. Mek ngeten to. Lek wis iso nglakoni sing enak ya sampean dhewe. Lek ndak iso nglakoni sing soro ya sampean dhewe, mergane lek ana wong ngomong aja dilokno. Omongan niku kadang-kadang satu saat kita butuhkan. Iyo awak ilek ngomong to enak jajal po awak ikong kon ngelakon yo cok munian ngoten mboten ilo wong ngomong niku gampang ngelakon ini angel tapi sampean ngelakon ilek ndak tau ono wong ngomong sampean weruh tekon di dadi sing dirungok no kuping iki masih yo ndak enak belum tentu iki tidak bermanfaat nang kulo sampean dan juga belum tentu omongan sing rungonane enak nang kuping itu bermanfaat. Contoh nih, koyok wong wedok dirayu wong lanang. Aduh, niki lek kongkon ngerayu arek lanang, masya Allah mulutnya berbisa. Tapi rasanya niku koyok adem, ayem lek ngomong. Kamu mau minta apa? Jangankan hanya minta bintang, minta matahari pun kate tak kekno. Matahari ini sopo? Rayuan niku omongane enak tapi ingat bahaya sekali kalau rayuan itu keluar dari mulutnya orang yang tidak bertanggung jawab. Wong tuwa nyeneni nang kula sampean, rungonane pedes, ndak enak blas nang ati loro kabeh. Tapi niku murun fi madzaqatihi, lakin awaqibu ahla minal asali. Rasane pahit cuma engkin iku bakal dadi obat. Kangge nyehatno awak kula panjenengan sedaya. Fatomi umongko utayu wong kang kepingin iku abdun dadi kawula, walya isu utayu wong kang pegot saking keinginane hurun iku kang merdeka. Walidzalika lan krana mungkono-mungkono atomi abdun walya isu hurun, kila den ucapaken al abdu. Utawi kawula hurun iku wong kang merdeka makoni aeng dalem selagine neriman sapa abet. Wal huru utawi wong kang merdeka abdun iku bisa dadi kawula matomi aeng dalem selagine tomak sapa abet. Seorang hamba akan bisa menjadi mereka karena dia tidak punya keinginan apa-apa. Seorang merdeka akan menjadi seorang hamba karena terlalu banyak keinginannya. Wal qanaatu utawi sifat qanaah ahya iku taikona asukunu iku meneng inda adamil maklufat ing dalem nalikane orah anane barang kang den senengi. Wahya utaikona iku awalu zuhdi awale makom zuhud. Dadi lek qanaah niku masih ono barang sing disenengi ndak berhasil tetep nerima mawon seadanya itu diterima. Jangan minta terlalu muluk-muluk. Apa sing ono sampean trimo iku jenenge qanaah. Mandar muga kula kali panjenengan ati niki dadi ati sing qanaah nang Gusti Allah. Sehingga kula kali panjenengan tidak terlalu banyak beban pikiran sing wonten ndek jerone ati kula sampean sehingga maem eco, tilem eco, penyakit insyaallah mboten wonten. Sampai mati insyaallah ndak ana penyakite. Loh, lek wong ndak ana penyakite napa iso mati? Lho nggih iso. Nah, lek wis waya itu tu ajale masih mboten lara napa-napa. Diperiksa jantungnya tidak apa-apa, diperiksa paru-parunya tidak apa-apa, pernafasannya bagus kok mati. Iku tandane wis diceluk nang Gusti Allah ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek sedaya ingkang kula hormati, mbok menawi wonten salah luputi kula njuk sepuro sing akeh nggih. Lek wonten apike berarti niki saking Gusti Allah. Lek wonten eleke pancen niku kula ndak pati iso ngaji njaluk sepuro sing akeh. Mandarmu kono manfaati. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: keluarga muslim. Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93,1

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kemana keluarga sehat di Indonesia? Apa kabar sayangku cintaku? Kabar baik dong. Alhamdulillah ya. Jumpa lagi barengan AJS ya. Atau kedidang dut sore ke malam sayang. Atau kedidisi di tanggal 14 Juli 2026. Adik teman bareng aja keluarga saya dari jam 6 sampai jam 7:30 malam nanti. Untuk yang mau tergabung boleh sayang di 08 12 12 12 31 0, atau di Facebook juga sudah ada status baru di Radio Tri Rama FM. Selamat malam, selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta.

Oke, masih di Bos Ulas Gen dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur sayang. Masih bersama Jess ya, untuk di Dangdut Sore Kemalam atau persembahan ya, atau susu kambing etawa atau ke DDC ya. Untuk di malam ini keluarga sehat ya, di malam Kamis. Atau di tanggal 14 Juli 2020 ada keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, susu kami ketawa ini juga banyak varian keluarga sehat ya, dan manfaatnya juga banyak banget. Jadi mungkin yang biasanya keluarga sehat yang suka ngopi atau ngeteh ya, kalau kebanyakan kurang bagus ya keluarga sehat di Indonesia, mending konsumsi susu kambing etawanya saja keluarga sehat ya. Selain untuk ya mengatasi permasalahan untuk kesehatan, ini juga ya mencegah, itu juga lebih baik ya sayang ya. Konsumsi setiap hari cukup 2 sendok saja, 3 sendok juga nggak apa-apa ya. Kalau mau manis ya lihat penyiarnya aja. Boleh, pokoknya keluarga sehat ya. Dan untuk susu kambing atau keluarga sehat ya, ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabos dan juga Ziga 26. Atau promo setuju semarak untung Julinya, ini beli 3 ya varian Jigo ya kerasa. Beli 3 cuma Rp200.000 saja sayang. Nah, jadi buruan yuk dapatkan untuk di Radio Trikarma dan juga jaringan saja promonya ya. Atau yang mau cowok dia juga boleh, nanti bisa ya diantarin juga bisa. Bisa pokoknya keluarga sehat ya, boleh. Nah, untuk kirim keluarga sehat ya, terima kasih untuk hari ini sudah mendapatkan untuk susu kambing etawanya sayang, udah luar biasa ya. Oke, selamat malam untuk kirim keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk susu kambing etawanya. Oke, selamat malam untuk tim keluarga sehat di Indonesia. Terima kasih ada Pak Paimun yang ada di Srijosari ya, dengan keluhan asam urat dari BC ya, sudah mendapatkan Zigo 26. Ini sudah mendapatkan yang promo ya, beli 3 cuma Rp200.000 yang varian rasa. Selamat malam juga ada Mbah Sutris ya, Jembat Batu, sudah langganan ya, mendapatkan Sigo 26 yang promo beli 3 cuma Rp200.000 ya. Ada Pak Supardi Pramuka juga sudah langganan, sudah mendapatkan Sigo yang original base. Tadi sudah cek kesehatan gratis di Radio Kansa. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, terima kasih. Sudah mendapatkan untuk susu kambing etawa ya, ada Pak Jiato RT Proyek Pancasila sudah mendapatkan Etamet, udah borong 3 ya, luar biasa. Untuk yang belum mendapatkan silakan sayang, silakan langsung datang di Radio Trikarma atau jaringan, atau yang mau coda juga boleh ya. Dan untuk dia keluarga sehat ya, dari Asia kembali yuk, satu dendang ya untuk dia keluarga sehat ya, sudah dirikan sama keluarga sehat. Ada Neng Gelis Dara Malang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke malam aja sih ya, requestnya dong yang sedang-sedang saja. Salamnya buat Maklum, Boda Super Rabdi, ada Akang Ahyar Putra Setia, ada Pera Jenita, Buda Sena, Buda Muslima, Julius, untuk Kajesnya hatur nuhun ya. Semoga saya selalu. Amin. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Pokoknya sehat selalu untuk di malam ini, atau ke yang sedang-sedang saja. Atau ke denanya ditunggu, dan atau ke keluarga sehat di Indonesia, langsung aja yuk untuk menemani di serahat ya malam keluarga sehat ya. Pokoknya jangan kemana-mana sayang, tetap di Dangdut Sore Kemalam atau persembahan tentunya ya, susu kambing etawa.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Masulas Gen dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepatar Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku. Terima kasih juga sudah menyatu di malam ini. Keluarga sehat ya. Kata kedidang deser kemalam persembahan susu kambing etawa. Selamat malam Mbak Sii, sedang deser kemalam. Menyatu aja selagunya dong, dan asmara dari Trisnawati ya. Untuk ajaknya terima kasih. Thank you, terima kasih kembali untuk dirimu ya. Untuk dirimu juga sudah menyatu. Untuk diri malam yang luar biasa ini ya. Untuk dendangnya barusan saja sudah ya dipetarkan sama Jesse ya. Selamat malam juga ada Pak Yusuf. Untuk dendangnya Nur Lela ya, Nur Lela. Oke, siap, terima kasih kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajes. Tambah Dadi Tugu Guda juga hadir ya. Ada Mama Cinta. Salamnya buat pendengar setia Tri Rama dimanapun berada ya. Ucapannya selamat malam. Selamat beristirahat aja, spesial buat Mbak Cinta Faradila ya, Hairunisa. Selamat ulang tahun yang ke-15 tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan pastinya juga semoga diberikan kesuksesan selalu menyertainya ya. Setiap ya jengkal langkah kakimu juga ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk dendengnya selamat ulang tahun ya buat ajinya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat ya ada Mama Cinta. Selamat ulang tahun buat Mbak Cinta ya, pokoknya doa terbaik ya untuk dirimu. Amin. Selamat malam juga untuk dirimu keluarga sehat ya, ada Mas Wayu Indra. Selamat malam aja semalam juga dari Seperti Raman juga sudah menyatu keluarga sehat di Dang Dasar Kemalam. Ada persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan persendian ya, sam urat, rematik, sefrosis, saraf kejepit, bisa konsumsi ya. Untuk yang varian etamet atau Zigo 26 keluarga sehat ya, atau sam lambung ya. Karena untuk yang originalnya keluarga sehat ya. Dan juga untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kolesterol, bisa konsumsi yang etakol. Ya, darah tinggi bisa konsumsi yang etabos. Dan juga untuk diabetes ya, atau untuk gula darah bisa konsumsi yang varian etabase-nya keluarga sehat ya. Susu kambing etawa tersedia di seluruh radio jaringan ya, jaringan Radio Tri Rama, atau yang mau codi juga boleh sayang. Tenang aja, walaupun kamu jauh ya, walaupun kamu sibuk ya, jangan kesibukanmu gak bisa langsung datang ke radio, bisa langsung ya hubungi di call center kita, nanti bisa diantar ini sayang ya. Atau promo setuju semar untung Julinya masih ya best ya, walaupun stoknya terbatas ya. Untuk yang biosi saja, untuk promonya tinggal dikit ya best ya. Untuk ya susu kambing ketahuan juga yang varian rasa yang Zigo nih best, beli 3 cuma Rp200.000 aja. Jadi buruan yuk sayang, buruan. Dapatkan langsung di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepatar Wai Bungur Lampung Timur ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat ulang tahun. Ada dari Bunda Vita Malang, ini spesial dari ya sudah ulang tahun ya. Lagi ulang tahun untuk hari ini di tanggal 14 Juli 2026 ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat, selamat malam. Salam sehat selalu dan selamat ya menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

0: darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: kasih jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lampung Tengah bergerak cepat mengantisipasi dampak puncak musim kemarau tahun 2026. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah Lampung, diperkirakan menghadapi puncak kemarau pada periode Juli hingga September. PLT Kepala BPBD Lampung Tengah Ricky Augusta menyatakan, pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan ketat terhadap situasi di lapangan. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebagai langkah konkret pasca rapat koordinasi atau rakor bersama pemerintah Provinsi Lampung, BPBD Lampung Tengah kini tengah menyusun instruksi resmi untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrim. Meski belum ada laporan bencana skala besar ke pihak BPBD, dampak minimnya curah hujan di bulan Juli ini sudah mulai dirasakan nyata oleh sektor pertanian, khususnya petani singkong di Kecamatan Bumi Ratu Lubat. Di sisi lain, demi mengejar momentum harga singkong industri yang sedang tinggi, sebagian petani nekat menanam bonggol di atas tanah yang kering. Sayangnya keputusan tersebut memicu ancaman gagal tumbuh massal. Angga, salah satu petani setempat, mengungkapkan bahwa tanaman singkongnya terancam kerdil dan menjadi gabus atau membusuk di dalam tanah karena kekurangan air, dan jika bibit mati serentak, kerugian petani diperkirakan menembus 5 juta per hektar. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di masa tahun segana dari jalan kawah desa atau pada kecamatan Waibungar Lampung Timur sayang. Masih bareng si ganteng seruangan ini. Kalau kamu gak percaya, sini saja besi. Kalau kamu gak percaya, sini saja besi.

0: dan hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Nanti untuk yang ada di radio jaringan di Tri Rama juga bisa keluarga sehat ya. Kita sapa dulu satu penelpon keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Mas Adi?
0: Kabarnya sehat. Sebaliknya gimana kabarnya Bu Muslimah?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, segar, warak, waras, Mas.
0: Waduh, masa apa lain. Bu?
1: Masa bapaknya bapak kerenek kayak Nini Sari.
0: Waduh, bapak kerenek. Pak Jess nggak ke anu ini, nggak sampai sini, nggak sampai tempatnya Jess ini. Kok bapak kerenek kayak ini?
1: Ya enggak lah, jauh
0: Pak. Oh, jauh.
1: Kalau masa... cuman foto itu, Mas.
0: Oh iya. Emang nah, jauhnya? aku belum pernah tempatnya Bu Muslimah ya.
1: Ya belum lah. Rumahku bikin sendiri, jadi ya enggak ada orang ke sini ya.
0: Masa enggak ada yang ke situ, Bu?
1: Enggak.
0: Ya udah nanti aja sih yang ke situ ya. Nanti oh, disiapin kan, pabak renege ya Bu ya. Dendangnya Bu Muslimah ya seperti biasanya sudah disiapin. Apa ngikut ya. Aja?
1: Iya, kalau udah disiapin yang ngikut aja. Kalau anu boleh
0: support
1: yang ngikut.
0: Waduh, requestnya WhatsApp aja Bu. Apa nanti tak tunggu nanti?
1: Anak kau dah tarik kuat, mau masuk
0: kau dah tak. Ya yang kau di Senen ni kancane, uang kancane milih kok. Siap. Ini spesial saja ya Bu ya, spesial buat siapa?
1: Spesialnya ya buat yang lagi tugas, semoga tak selalu.
0: Amin.
1: Dapat tidur yang solehah ya Mas.
0: Amin, amin.
1: Lagunya apa ini kok bingung toh? Apa yang mau diplay?
0: Ya sampean arep WA apa langsung?
1: WA wae nek no, nek wedo
0: langsung. Ayo wes langsung wae spesial nggo Bu Muslimah apa?
1: Ya, seluruhing asmara ya Mas ya.
0: Apa?
1: Seruling asmara.
0: Seruling asmara. Lagune sing kepiye toh kuwi? Lagune sing kepiye?
1: Ya sapaan nyanyi kepiye
0: nyanyi. Lah yo piye to, aku ora ngerti yo sing jajal sampean piye.
1: Ora tak ngerti kuwi lah.
0: Lah piye to? Seruling asmara ngono ku, Dok.
1: Iya.
0: Oh, mbok anu kok salah. Makan yang sampean nyanyi kan engko disawer Pak Barsono engko, Pak.
1: Ayo,
0: saya pikir rawat. Terima kasih Bu Muslimah ya, ditunggu dendangnya.
1: Iya, soalnya okay. Pak semuanya
0: ya. Siap. Oke, okay, terima kasih Bu Patang Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Muslimah ya. Untuk yang telepon udah ya besi. Soalnya bentar lagi waktunya azan Isya ya. Selamat malam untuk dia keluarga sehat ya, sudah menyatu. Atau ke di Facebook ya, ada Socha Tabi pun. Ya pun Banjar Negara Jawa Tengah juga hadir ya. Terima kasih. Ada Kang Ombeng Air Hitam Lambar juga hadir ya. Selamat malam kembali. Ibunya Anggit Sebawalu hadir bes. Iya bes. Gimana kabarnya Bu? Semoga sehat ya. Ada Warsa Kolik juga, Antika juga hadir ya. JS ya, thank you. Terima kasih. Selamat malam ya. Dan juga selamat menikmati serat malam sama keluarga tercinta ya. Ada Pak Kabul juga ya, Margorjo Kota Bumi juga hadir, keluarga sehat. Selamat malam. Ada Novalita hadir dari Lampung Tengah ya. Ada juga Mbak Ani hadir yang ada di Veteran. Terima kasih. Ada Mas Samsul Hidayah juga. Absen Purwokerto Ngadili Kediri Selatan Jawa Timur. Monitor salam buat semuanya bersama AJS ya. Thank you. Ada Arsan Sanjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyatu ya. Dedang Besar Kemalam Banyumas hadir ya. Iya, Be.

Terima kasih. Ada Bunda Suwarti juga hadir ya, Lampung Timur. Lampung Timurnya mana Bunda? Terima kasih Bunda ya. Mbak Yanti yang ada di Seba 5 juga hadir AJS ya. Oke, terima kasih buat Mbak Yanti. Sehat selalu. Jangan lupa konsumsi susu kambing etawanya sayang ya. Kemampuan yang luar biasa. Masih ada promo juga, beli 3 yang varian ya, Zigo 26 yang rasa best ya, cuma Rp200.000. Buruan yang mau COD nanti bisa sama AJS nya ya. Assalamualaikum Bang AJS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Po dari Tegal Ombo ya, dukungan rekes lagunya Derita ya. Salam buat pendengar setia Radio Tri Rama semuanya dimanapun berada. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Papa dari Tegal Ombo sudah menyatu keluarga sehat. Atau gedidang dasar kemalu persembahan susu kambing etawa sayang. Kita dengerin dulu ya waktunya azan Isya ya sayang. Untuk waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya, pantang Radio Tri Rama dong pastinya.

0: Gendut sore ke malam. Gendut sore ke malam.
1: Satu dendang keluarga sehat ya, derita dari Bang Haji. Wah, ternyata ini kayaknya apa ya, indera keenamnya Ajes itu mantap banget ya. Pak Tuban, selamat malam ya, yang ada di Tambah Subur ya, yang ada di Waterboom, pokoknya selamat malam untuk di malam ini, selamat beraktivitas ya. Siap Pak, nanti tak mampir ya. Kemarin tahunnya pas udah kebablasan ya. Kalau pas masih di sampingnya mah langsung belok aja, sini mau belok udah mau bukan belok lagi, putar balik ya. Terima kasih buat Pak Tuban ya, untuk Kediman juga selamat mendengarkan, untuk semuanya ya, untuk sayangku cintaku dimanapun berada, sudah setia menemani di dangdut sore ke malam ya. Dan untuk di malam ini, waktunya Jess harus pamit juga, karena waktunya juga sudah di menit terakhir. Nanti dilanjut sama Kakak Fandi ya. Oke, waktunya Jess pamit, keluarga sehat ya. Ajess akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Besti aku. Jumpa lagi ya malam hari ini barengan sama Tri ya. Sampai jam 10 malam nanti di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Masih bareng sama Tria Besti aku. Malam hari ini masih digoyang malam. Asik sekali Besti.
1: Kau cari pengganti, aku tak pantas engkau milih.
0: Malam-malam deh Besti, enaknya nongkrong bareng sama Besti-Besti gitu ya.
1: Jauh sekali
0: yang nongkrong gitu ya Besti. Yang besok sekolah ya udah belajar aja loh. Apalagi ini kan masih kayak baru masuk gitu Besti ya. Baru masuk sekolah harus belajar ya. Anak-anak baru masih menyesuaikan gitu Besti ya. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA atau seterusnya gitu Besti ya. Tapi tetap semangat ya buat para murid-murid baru. Aduh ya, kayak lucu-lucu banget gitu loh Besti ya. Kayak nonton di video-video pendek gitu Besti ya. Anak-anak TK gitu ya. Anak-anak SD yang baru kelas 1. Emaknya kayaknya yang excited ya Besti ya. Pada ngintipin di jendela semua gitu. Kamu iya enggak Besti kira-kira? Anak kamu kamu anterin enggak? Kamu tungguin enggak kira-kira? Ayo. Penasaran gitu ya. Anaknya nangis enggak di sekolah gitu ya. Soalnya memang harus ditunggu dulu sama orang tua gitu Besti. Cerita-cerita ya Besti boleh ya. Penasaran banget kalau cuma lihat di video kan kayak gitu ya, seru banget gitu loh Besti. Tapi pengen tau lah ceritanya Besti gimana gitu ya. Day one MPLS gitu Besti ya. Ya udah kamu ikut gabung aja bareng sama aku Besti di 0812 12 12 9310. Aku tungguin kamu ya Besti ya sampai jam 10 malam nanti. Yang mau gabung telepon juga boleh, yang mau WhatsApp juga boleh. Dan jangan lupa malam hari ini Besti yang udah punya produk herbalnya di rumah, boleh banget dikonsumsi ya Besti. Yang udah punya Biosi, yang udah punya Agarilus Drop, Agarilus Healthy, Agarilus Drink, pokoknya boleh banget kamu konsumsi ya. Rutin kamu konsumsinya Besti. Kamu bisa konsumsi pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur. Jangan lupa rutin loh Besti, apalagi yang memang kamu punya keluhan kesehatan, itu harus rutin banget. Kalau untuk jaga kesehatan, kamu cukup konsumsi satu kali sehari atau dua kali sehari gitu Besti ya. Cukup pokoknya Bes. Nah yang belum dapetin produknya buruan, mumpung masih ada promo 1 Ju Semarak Untung Juli Besti. Buruan deh ya, kamu kesini Besti buat dapetin Semarak Untung Juli Besti. Mumpung mumpung masih ada, setiap pembelian Biosi masih ada bonus susu kambingnya Tawa. Terus juga beli Agarilus Healthy gratis susu Zigo 26. Beli Agarilus Drink gratis drink yang kemasan hemat. Beli Morinda juga ada bonusnya Morinda yang kemasan hemat. Beli baking ya, beli 2 gratis 1. Terus juga Besti, untuk spesial bulan ini setiap pembelian susu Zigo 26 3 hanya Rp200.000 aja. Jadi buruan mumpung masih ada promonya nih Besti. Kalau nanti-nanti takutnya kamu kehabisan loh Besti. Kan sayang banget kamu gak bisa dapetin promo 1 Ju Semarak Untung Juli.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke.
3: Waduh,
4: saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
5: Biosi Sihaga. Biosi.
6: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik

0: Kalau kamu lebih baik sakit hati atau sakit gigi, Besti? Kalau aku sih nggak mending dua-duanya sih. Kalau sakit hati nggak bikin nggak bisa tidur, apalagi sakit gigi, Besti ya. Rasanya seperti dunia ini terbalik-balik gitu, Besti ya. Jadi kalau aku gak pilih dua-duanya, Besti, gak milih sakit hati dan gak milih sakit gigi. Aku mending sehat aja. Yalah, siapa yang gak mau sehat, Besti? Kamu juga mau kan sehat terus kan? Ya udah, kalau kamu mau sehat terus, kamu konsumsi aja produk Biosi, Besti. Kalau kamu udah punya drop di rumah juga boleh kamu konsumsi, Besti. Pokoknya kamu harus rutin konsumsinya setiap hari, biar kamu selalu sehat, nggak sakit gigi, apalagi nggak sakit hati. Kalau kamu pengen nggak sakit hati, jangan salah pilih pasangan dong, Besti ya. Wes seru lah ya. Kita mau sapa nih satu penelpon yang sudah ikut gabung. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Bestiku, mau jalan-jalan nah, kemana
1: mau
0: sih?
1: Sakit gigi apa sakit hati ini berarti?
0: Jadi kamu mau pilih yang mana?
1: Aku sih nggak milih.
0: Harus milih, kalau harus milih salah satu?
1: Kalau harus milih salah satu, sakit gigi aja bisa diobatin. Kalau sakit hati kayaknya.
0: Loh, sakit hati juga ada obatnya loh.
1: Apa?
0: Cari pacar lagi.
1: Begitu mudahnya dirimu.
0: Lah sekarang mah gitu.
1: Gitu ya sekarang.
0: Iya,
1: ya.
0: Katanya kan kata pepatah ya, atau pepatah Cina mengatakan kita tidak boleh mencintai orang itu sedalam lautan. Soalnya kalau kita tenggelam gak bisa balik lagi.
1: Kok kamu bisa segitunya loh, Lestri?
0: Iya. Jangan mencintai seseorang itu sampai jadi bodoh ya. Soalnya kalau cintanya hilang tinggal bodohnya doang. Bukankah begitu, Suhu?
1: Repotnya gini. Berarti cinta dan bodoh itu 11-20.
0: Iya, itu makanya. Cinta jadi sampai bodoh atau bodoh itu, sampai cinta?
1: Gimana? Enggak toh, aku keburan kok ngomongnya kok.
0: Iya, makanya yang tua dulu. Biar gak tumburan.
1: Lah ya sebenarnya saat ini tuh kita lagi bodoh apa enggak gitu loh maksudnya.
0: Kalau menurut Wesina sendiri gimana?
1: Aduh ini.
0: kadang enggak, kadang bodoh gitu ya.
1: Banyak bodohnya kayak gitu.
0: Jangan jujur-jujur Anda ini.
1: Banyak bodohnya kita ini perempuan ini.
0: Perempuan ini entahlah ya. Aduh, udah jangan ngomongin cinta, gak ada habisnya deh. Mending kita ngomongin apa ya?
1: Ngomongin sakit gigi berarti.
0: Jangan juga sakit gigi sakit tahu.
1: Oh, belum pernah soalnya.
0: Belum pernah.
1: Belum.
0: Jangan
1: belum.
0: Sampai deh. Iya, rasanya kalau lagi sakit gigi tuh rasanya tuh kayak gak usah pengen punya gigi aja lah gitu. Banyak sakit banget. Ya udahlah, dendang aja deh, dendang. Ya udahlah, dendang aja deh, dendang.
1: Dendang ya.

0: Allah.
1: Allah lali wes.
0: Tenda luar biasa aja.
1: Oh ya.
0: Bagus, sungguh luar biasa.
1: Oke, digoyang yuk.
0: Buat Pak Anggi, selamat malam. Bu E juga selamat malam. Terus ada tetangganya Pak Evara, Pak Wandira, selamat malam. Terus ada lagi Babe Omen ya, selamat malam juga. Ada Maklum Bunda Kristin, Grandpa Maruti, selamat malam.
1: Okay.
0: Ada lagi Kang Pur Kentung, ada Mr. X, ada Penjaga Cinta. Terus juga ada MM, ada Apin Bolo-Bolo, selamat malam. Pak SK, selamat malam. Pak Heruri juga. Pak Tuban, selamat malam. Pak Barasananya juga, selamat malam.
1: Okay.
0: Ada Pak Supri, ada Bu Daryati, selamat malam juga. Terus siapa lagi? Semuanya lagi, semuanya saja.
1: Oke, okay, semuanya aja spesial.
0: Spesial buat yang saat ini lagi sakit gigi aja lah.
1: Aduh.
0: Mudah-mudahan enggak ada ya, mudah-mudahan. Pak Anggit enggak lagi sakit gigi kan, Pak Anggit?
1: Enggak sih, kayaknya Pak Anggit enggak sih.
0: Kalau sakit hati enggak mungkin lah, kalau sakit hati lah ya.
1: Enggak lah, kan selalu disayang.
0: Siapa?
1: Ya disayang sama istrinya lah. Gimana sih? Anda ini ibu ya. Lagi spesialnya buat siapa?
0: Buat Ria. Mudah-mudahan enggak lagi sakit gigi dan tidak akan pernah sakit hati.
1: Iya,
0: gitu,
1: enggak.
0: Ya.
1: Aman ya, aman pokoknya ya.
0: Iya, aman.
1: Lagi terima kasih Bu Esena.
0: Sama-sama.
1: Manteng radio.
0: Irama dong Tayangku, thank you.
1: Lagi thank you Tayangku sudah menyatu ya bareng sama aku dong malam hari ini. Mau gabung lagi boleh deh, silakan Besti. Di belakangnya sok atau Pak Anggit sini masuk-masuk ya. Masuk. Halo, goyang malam. Halo, goyang malam.
2: Kasih sekali Besti.
1: Iya Besti, Kang Mas Broto gimana kabarnya? Aduh.
2: Kabarnya baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang, udah lama tidak mendengar
2: ya,
1: suaramu.
2: Ya aku naik terus loh sama Om Pandi.
1: Oh sama Om Pandi.
2: Kalau di Dua Miyong itu keriting.
1: Keriting gak usah nelpon, kalau sama Dua Miyong mah WhatsApp aja.
2: Bukanya kan jarang-jarang teleponnya, yang ngerti kan orang banyak.
1: Iya bener banget.
2: Ya ada ya, ya.
1: Sehat dong, aku mah sehat banget.
2: Oke, kita makin gino ya.
1: Iyalah, pokoknya makin hari makin ginuk-ginuk ya.
2: Kita makin gemoy.
1: Makin hari makin gemoy aja gitu ya.
2: Kenapa kerupuknya diumpetin, kerupuknya dulu itu?
1: Yang mana sih?
2: Di meja.
1: Yang mana?
2: Ada kan Mas Broto kesana itu loh, bagi-bagi jam 10.
1: Oh, ya kan lagi makan kerupuk.
2: Aduh, kerupuknya gerd.
1: Iya, sengaja disumputin. Soalnya takutnya nanti dihabisin sama Kang Mas Broto. Jadinya aku sumputin aja.
2: Kalau gak mau ditawarin, tak bawa naik loket.
1: Untungnya enggak ya.
2: Dimakan kucing itu ya.
1: Iya.
2: Tadi yeah. Aku gini,
1: apa?
2: Aku menilai dirimu kan lagi membahas tentang antara sakit gigi dan sakit hati ya.
1: Iya benar.
2: Yang paling apes tuh sakit gigi sama sakit hati, yang paling apes.
1: Yang paling apes tuh sakit apes, apa?
2: Sakit hati, sakit hatinya, ditambah apes itu sakit gigi.
1: Ya itu namanya double kill. Udahlah sakit hati ditambah sakit gigi pula kan?
2: Itu lebih parah lagi itu.
1: Ya ampun.
2: Tapi itu lebih parah itu.
1: Iyalah, itu mah sakit banget.
2: Tapi aku sama dengan Bu Sena tadi, aku pilih sakit gigi lah.
1: Oh pilih sakit gigi ya.
2: Sakit gigi itu masih ada obatnya.
1: Masih ada obatnya.
2: Di sini Pak di tempat itu ada ini tabib yang pengobatannya kalau sakit gigi itu orangnya bertahun-tahun gak sembuh. Itu giginya ditempelin di pohon kelapa, di paku.
1: Emang iya?
2: Sembuh Pak Tria.
1: Emang iya?
2: Iya, itu 150 bayarnya.
1: Baru tahu juga. Udah gak usah promoin. Jangan promoin. Jangan promoin punya orang. Enggak iklan di sini kok.
2: Itu benar, itu benar. Itu kerja aku dia mau dia sendiri kok.
1: Ya udahlah, dendang aja yuk.
2: Dendangnya aku ikut tadi Bu Sena.
1: Ikutan cinta luar biasa.
2: Iya, jalan yang enak-enak aja.
1: Oke, digoyang dulu yuk singkat.
2: Digoyang dulu sih buat Sayangi dia malam.
1: Oke.
2: Ada Bu Sena, ada Bu Sangkra Maklum. Malam. Dapat rela kita buat Rai Farah ya. Bayoka, Bayo Kristin, ada juga buat Pak Meri Kanti, ada Meri Koga juga ada buat Meri Kanti. Di muslimah ya, pagi ya, baterinya ya, malam ya.

0: Aduh, apa? Ada juga di sini buat Sari Patrul Bernawar, ada Julius. Halo Julius, ya. Ada yang buat yang di Cikubut itu siapa ya? Pada LA itu sudah berhasil ya?
1: Siapa?
0: Sudah berhasil ya? Malam gue ada berhasil di jam rambi ya, sama malam Rogan Tur. Ini dua siapa ya? Pada jari ya? Tadi TV di bengkel malam itu. Sebesar buat dirimu.
1: Okay.
0: Tambah kemada ya.
1: Oke.
0: Okay. Semangat terus. Semoga di grupur yang panjang harus jalan-jalan luncur.
1: Oke.
0: Okay. Selamat berterpamit ya.
1: Oke. Okay, terima kasih Panteng Radio.
0: Selamat dong besiku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekang Mas Berata sudah menyatu barengan sama aku dong malam hari ini ya. Coba aku cek lagi yang sudah ikut gabung di WhatsApp ya Besti ya. Tapi aku cek dulu penelpon satu lagi. Halo, goyang malam.
2: Sekali Besti.
1: Masuk sini Pak masuk.
2: Gimana ini kursinya? Aduh,
1: sini lho Pak, di sampingku ini lho Pak, kosong.
2: Ya, dingin tapi.
1: Ya udah di luar aja sama AJS.
2: Iya. Dingin di dalam.
1: Dingin di dalam ya, di luar aja. Kalau enggak separuh di luar, separuh di dalam.
2: Apa bisa itu kecepet lawang?
1: Iya, kecepet lawang. Pak Anggit suaranya agak ngelek-ngelek di WhatsApp.
2: Apa ya?
1: Iya, agak putus-putus gitu suara Pak Anggit. Pak Anggit mau dengerin Denang siapa?
2: Di tulisan itu separuh napas aja lah.
1: Separuh napasku. Gitu bukan?
2: Asik.
1: Oh. Oke, digoyangin.
2: Halo tadi ya Indri ya. Selamat malam Mas Kang Mas. Terus Putra Erma, selamat malam Mas Edi, Mas Juli juga selamat malam Pak Mas Kang. Gimana ini?
1: Gimana nih info?
2: Ya kapan? Wah, kamu kan ya. Iya.
1: Info apa ya?
2: Bentar ya Pak. Karena Mbak Supri selamat malam.
1: Oke.
2: Juga masih malam juga. Terus Pak Sutinanya selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Ada Pak Sutina juga, terus Mak Somnya juga selamat malam. Terus lagi Mama Azwa juga, terus Mbak Yul. Mbak Yul itu udah tahu sampai apa?
1: Mbak Yul. Mbak Yul siapa?
2: Oh, tetangga saya itu loh yang pernah ikut sering drama kok.
1: Ah, tahu.
2: Tahu dong. Selamat malam Mbak Yul.
1: Iya Mbak Yul. Terus siapa lagi Pak Anggit? Suaranya putus-putus Pak.
2: Karena di bengkel malam juga Mang Oji juga Pak Desa Slim. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Oke, semuanya aja spesial.
2: Mbak.
1: Apa?
2: Pendengar itu bukan cuma lo, cuma manusia lo pendengar drama itu.
1: Banyak ya?
2: Apa itu saya pas lewat itu ada radio itu enggak pernah mati di belakang itu di kandang ayam itu jangan enggak pernah mati itu.
1: Yalah. Berarti aku menghibur ayam ya, enggak apa-apa biar ayamnya tuh. Iya, biar ayamnya happy, sehat gitu kan.
2: Kita yang di apa itu kandang sapi juga aku lewat-lewat itu kan sambil dengerin itu loh ada suara si sampean gitu loh. Suara anak itu ada goyang gitu tak turut-turut ada ayam.
1: ya Allah
2: gantau itu macam
1: Pak E.
2: Makasih ya.
1: Oke, sama-sama Pak E.
2: Iya.
1: Ya. Pantang terirama dong, Besti.
2: Selamat dan malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanggit ya. Aduh, sebenarnya seru banget obrolan kita Pak Yanggit ya. Hanya saja jaringan kurang bersahabat ya. Putus aja dari tadi teleponnya. Aku mau ucapin juga selamat malam buat ujungnya ganti 03. Apa? Oh, nomor inovasi ganti loh. Iya ya. Oh, benar nomor inovasi ganti, tapi aku belum hafal. Belum tahu nomor inovasi ya. Cinta itu masih kalah sama sayang. Karena kata lain dari cinta itu senang. Kalau senang lama-lama akan bosan. Nah, kalau bosan akan ditinggalkan. Tapi kalau sayang, apapun pasangan kita akan sayang. Malam juga Boy Sienna. Oh, Mas Broto juga. Oh, Pak Tuban. Oh, gitu. Jadi kalau dipilih sayang atau cinta, pasti bakal milih sayang gitu ya. Karena cinta itu kan hanya ungkapan dari sebuah rasa suka, senang gitu ya. Jadi kalau cinta itu lama-lama bisa bosan. Nah, kalau bosan ditinggalkan. Tapi kalau sayang itu gak akan ditinggalkan, karena sayang itu bakal akan tetap sayang selamanya. Bukankah begitu Pak Tuban? Iya betul. Betul sekali ya Pak Tuban ya. Atri Rama dari on sampai up di kandang ayam aku ya, benar. Makanya kandang si ayamnya Pak Tuban itu gemoy-gemoy ya, karena dengerinnya Atri Rama mulu setiap hari. Terus juga ada apa yang kita tadi udah ya. Ada Pak Yusuf. Apa Pak nelponin mulu Pak, dari tadi enggak bisa-bisa ya Pak ya. Maklum nanti lagi ya, maklum ya teleponnya ya. Buat besti-besti semua yang mau telepon nanti lagi ya besti ya. Nanti aku buka lagi di 08 12 12 12 93 10 di Goyang Malam. Asik sekali besti.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
4: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Cerita apa,
6: cerita,
5: Dek?
6: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
5: Di mana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
5: Oh, ya? Terus?
6: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Mak. Wah, asik ya.
6: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
6: Asik.
2: tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: ada di manakah dirimu malam hari ini, Besti? Sedang apakah dirimu malam ini, Besti? Kalau kamu lagi nggak ngapa-ngapain, mau pergi tapi nggak ada temen, mau tidur tapi belum ngantuk, gabut mau ngapain, ya udah kamu telepon aku aja, Besti. Yuk sini kamu gabung di 08 12 12 12 9310, Besti. Ini loh ada bapaknya Abdul di Giham juga sudah menyatu. Kenapa ya Tri Rama seharian ini gak bisa lewat aplikasi ataupun web? Iya kak, mulai bisa pas maghrib. Iya kak, apakah lagi gangguan ya? Aku juga gak begitu tahu. Kayaknya di sini aman-aman aja. Mungkin tadi gangguan kali ya, jaringannya gak stabil. Mohon maaf ya Besti aku ya. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Malum.
1: Iya, Sandra.
0: Gimana kabarnya?
1: Sandra. Kabarnya baik-baik, sayang. Bung Tria kok Sandra. Untung maklum gak di nanu blogger nomornya.
0: Nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Kan anak maklum dua. Jadi kalau salah ya wajar. Orang jarang ketemu.
0: Nggak apa-apa kan Tria. Baik hati dan tidak sombong.
1: Oh iya, geng. Aku percaya kalau gitu. Tadi ada nganu. Apa aja tadi ya, Pak Tuban ya. Katanya ada cinta dan sayang. Cinta katanya bisa luntur, sayang enggak.
0: Iya.
1: Nggak percaya, itu bohong.
0: Masa kalau menurut maklum
1: cinta
0: gimana?
1: Dengan, menurut maklum cinta dengan sayang itu sama. Sama-sama bisa luntur.
0: Oh, semuanya bisa luntur.
1: Iya, yang nggak bisa itu setia.
0: Oh, setia. Setia ya. setia juga kadang itu setia bisa luntur.
1: Enggak. Kalau setia itu udah pasti sayang dan cinta. Sebab kalau sayang dan cinta belum tentu setia.
0: Yang setia aja bisa selingkuh.
1: Nah, kalau setia nggak bisa. Aku setia dengan pasangan. Kalau sayang bisa. Aku sayang dengan istri tapi di luar dia selingkuh.
0: Iya kah?
1: Iya. Kalau setia, suamimu kerja, aku setia dengan Tria. Ya dia sana tetap dong, tetap setia, nggak mau macam-macam. Namanya setia.
0: Kan katanya kalau bener sayang sama cinta nggak bakal selingkuh.
1: Sayang itu bisa hancur.
0: Masa?
1: Kalau setia itu kuat. Iya. Setia itu sama dengan taat.
0: Oh, begitu. Jadi kita
1: dong
0: harus jadi manusia yang
1: kayak
0: setia.
1: Kayak Pak Warno itu kan setia. Maklum tetap ditunggoni.
0: Setia.
1: Kalau sayang tak maklum ditinggal kayak yang lain. Gitu loh Pak Tuban.
0: Oh gitu ya. Setiap okay. Orang kan punya persepsi masing-masing.
1: Iya.
0: Persepsinya maklum, itu kan apa
1: setia.
0: yang dijalani, begitu gak sih?
1: Nah,
0: wes ya. Malu mau dengerin denang siapa?
1: Aku mau dengerin itu adalah istilah cinta.
0: Istilah cinta? Coba aku cek
1: itu
0: dulu.
1: Loh, yang dari pop itu loh, Primesa kalau nggak salah ya.
0: Iya, coba dicek dulu, digoyangin.
1: Oke. Okay. Pak Tuban tadi ya, Pak Iruri, Kang Birman juga malu. Pak Yanggi ya tadi terpatah-patah dia.
0: Terpatah-patah.
1: Bu Isina. Ada Kang Pur Kentung, penjaga cinta, Mr. Eki, Yu Amir Khan, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar,
0: okay.
1: Kang Darjo, sama Bu Yu Hartini, betul ya? Oke, selamat malam, Grandpa Maruti juga malam, terus ada Kang Birin, Pak Uka, Pak SBU-nya juga malam, Bu Esena, Bu Ribut, Bu Ediana, Lik Turino, Mary Susanti juga, Neri Kota Gajah, malam, terus ada Abil Tenggu, Kang Iwan, terus ada Pendi Kuteng, terus sama Dwi Ranger juga malam, Mbak Wandira malam, ada Pak Tukiran, Pak Andre, Pak Rustam, Pak Tukijonya, Bapak Eni, ada Bunda Rosana, Bunda Ulpa Dara Malang juga, Bapak Abdul, Mas Alpian juga malam, Pak Dikatot juga selamat malam, Bu Rumiase, Bu Damiase, Bu Watini juga malam, buat semuanya malam, ada nggak dok?
0: Ada nih, tunggu aja malam ya.
1: Oke sayangku.
0: Oke, spesial dulu. Buat
1: Triani sehat selalu ya dok ya.
0: Terima kasih malam. Sudah, okay. Gitu aja, Mak.
1: Nggih, sampun.
0: Oke, okay, panteng radio.
1: Panteng dirama dong. Makasih ya, Dok.
0: Sama-sama. Malam sudah menyatu barengan sama Tria dong malam hari ini ya. Panjang kalau ngomongin soal cinta, sayang, ditambah lagi setia. Aduh. Halo, gue yang malam.
2: Asik, Desti.
0: Asik sekali. Ini asik dengan sekali. Siapa? Bapak Mirza?
2: Iya.
0: Iya, dari Kota Gajah?
2: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya Bapak Mirza?
2: Alhamdulillah, seger waras.
0: Oh, seger waras luar biasa. Mau dengerin iya. Dendang siapa?
2: Denger sampai aja nyanyi ya.
0: Oh, mau nyanyi apa? Aku bisa satu bait doang.
2: Pasrah gitu.
0: Iya, satu bait doang.
2: Oh,
0: iya, kalau
2: judulnya pasrah.
0: Oh, judulnya pasrah. Aku pasrah juga sih kalau itu. Aku pasrah, diem aja enggak bisa nyanyi. Oke, okay, apa?
2: Lagunya tipe apa ini?
0: Lagunya boleh koplo, yang asik juga boleh. Kalau original
2: Nan
0: belum bisa.
2: Paham.
0: Nan kok paham boleh. Digoyang buat boleh. Siapa?
2: Ya, salamnya buat yang barusan udah masuk masjid, selamat malam. Buat Mas MM juga selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Bu Muslimah, Bunda Bu Jemplon, Bu Atadi, selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Dan Jonim Prit. Selamat malam, Prit. Kang Supri, Kang Kapirit. Selamat malam, Pak Diyi, Pak Eli kan juga selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Nceng nih, selamat malam. Kayaknya udah aja ya.
0: Siapa?
2: Udah aja lah.
0: Udah aja? Oke, okay. Spesial dulu?
2: Nanti, dikira sensus.
0: Dikira sensus, sudah ada tugasnya masing-masing kok. Ayo, thank you ya Bapak okay. Mirza ya. Oke, okay, panteng radio. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mirza dari Kota Gajah ya, sudah menyatu juga. Ah, dipameri aja. Dipameri apa ya lah? Ngapa dipameri aja? Aku lah sudah tahu. Ada dangdang rendang. Ada ikan bakbak, ikan bakar. Lengkaplah sudah. Ada Bu Diana juga absen ya buat maklumin tuh Bu Esena, ada Bu Muslimah, Bu Suprapti, ada Bu Damiasi, Pak Broto, Putra LA, Putra Tandus, Mary Susanti, semuanya aja. Dendangnya ngikut aja deh Besti ya. Terus juga ada siapa lagi Besti yang belum gabung juga masih aku tungguin. Nanti ya Besti ya di segmen berikutnya, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Yes. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang pelat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Antaranews Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus mendorong pengembangan sektor kopi melalui peningkatan kualitas destinasi edukasi. Bupati Lampung Barat, Perosil Mapsus, meninjau langsung sekolah kopi yang berada di Pekon Sukajaya, Kecamatan Sumber Jaya. Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan bahwa sekolah kopi bukan hanya menjadi pusat pembelajaran tentang budidaya dan pengolahan kopi, tetapi juga menjadi etalase kopi robusta unggulan di Lampung Barat yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Bupati bersama jajaran perangkat daerah meninjau berbagai fasilitas, mulai dari laboratorium kopi, ruang kelas, kedai kopi, gazebo, konteks, area camping ground, aula pertemuan, hingga taman bermain dan fasilitas pendukung lainnya. Ia meminta seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dirawat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal demi memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Selain itu, Dinas Perkebunan diminta terus menghadirkan inovasi melalui program edukasi dan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan daya tarik sekolah kopi. Bupati juga mengingatkan seluruh karyawan untuk menjaga kebersihan lingkungan, merawat fasilitas, serta memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap dengan pengelolaan yang semakin baik, sekolah kopi dapat berkembang sebagai destinasi edukasi, wisata, sekaligus pusat promosi kopi robusta unggulan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapat

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina? Bu Rina kena apa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya. Jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh jaringan radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak

0: gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomudafit. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net. Madu Nomudafit, asam urat,
1: kolesterol, semua dilibat. 93.1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.

Besti, masih bareng sama Tria dong malam hari ini, masih digoyang malam, asik sekali Besti. Lanjut lagi, ya Besti lanjut lagi yang mau ikut gabung. Aku masih buka loh buat kamu yang mau menyatu bareng sama aku Besti di 08 12 12 12 9310. Jangan lupa sayangku cintaku, besok tanggal 15 ya. Berarti besok ada pengundian gelegar hajatan untung Besti. Nanti dimulai dari siang ya Besti ya, sampai dengan selesai untuk pengundian gelegar hajatan untung. Tenang aja, kamu nanti bisa nonton live kita di Facebook Radio Trirama FM dan juga di TikTok Radio Trirama FM Besti. Besok iya. Besok hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan juga siap-siap buat kamu yang beruntung Besti, bakal dapetin hadiah-hadiah yang sangat luar biasa. Mulai uang tunai ya, ada uang tunai total 3 juta rupiah. Terus juga ada lagi 30 radio FM, ada 9 unit rice cooker, ada 15 unit kipas angin, terus juga ada 3 unit lemari es. Makanya nih Besti, buat kamu yang belum kumpul kuponnya, yang belum kumpul, dikumpul dulu Besti ya. Karena pengumpulan kan paling lambat besok pagi nih Besti ya. Jadi sebisa mungkin besok pagi kamu anterin langsung ke Radio Trirama FM Besti ya. Yang untuk jaringan kayaknya udah gak bisa ya, udah terakhir hari ini Besti. Jadinya kalau kamu gak kumpulin kuponnya, kamu gak bisa dapetin hadiah menariknya Besti. Buruan ya Besti ya, ini pengundian terakhir besok Besti. Dan juga ya, jangan lupa buat kamu Besti buat dapetin promo-promonya, yaitu promo setuju Semarak Untung Juli masih tersedia di Radio Trirama FM Bes. Kamu langsung aja meluncur buat dapetin promonya, mulai dari herbal biosi, terus juga herbal selti, herbal drink, baking, terus juga ada susu Zigo 26, ada morinda, dan juga ada baking. Buruan nih ya kamu dapetin promo spesialnya. Jangan lupa kamu simpen nomor WhatsApp kita Besti, supaya kamu bisa tahu ya promo-promo yang tersedia setiap harinya. Kamu jangan lupa follow akun Facebooknya Radio Trirama FM, supaya bisa tahu juga promo-promo terupdate, biar kamu gak ketinggalan Besti, ketinggalan updatean terbaru ya mengenai promo-promo produk herbal yang ada di Radio Trirama dan juga jaringan. Selamat malam loh aku ucapin buat Besti-Besti yang udah dapetin produk herbalnya di Radio Trirama dan juga jaringan. Ada Ibu Rusmiati dari Pak En, ini udah langganan banget ya. Minum apa ya? Oh, minumnya banyak, ada Squalene, ada juga Break dan juga Biosi untuk keluhan vertigo dan juga asam lambung. Ada lagi Pak Lekan dari Labuan Ratu, udah sering banget konsumsi ini ya, konsumsinya madu Nomurafit. Ada lagi Kak ini ya, selamat malam buat Bapak Ibu Sutarni dari Tanjung Kencono. Keluarnya asam urat sama asam lambung, alhamdulillah loh ya. Sekarang udah banyak perubahannya, udah gak sakit lagi asam lambungnya. Linu-linunya juga udah banyak berkurang. Dan juga udah 3 kali, mau 4 kali ini konsumsi biosi, luar biasa. Terus juga tadi cerita Besti, katanya tuh anaknya atau cucunya gitu ya, punya keluhan ginjal bengkak gitu Besti ya. Nah, ginjalnya bengkak kan Besti ya, pas lagi kambuh, pas lagi kumat sore gitu Besti, langsung diminumin biosi, alhamdulillah langsung ngerasa enak loh Besti ya. Sampai sekarang kata ibunya ya, luar biasa. Makanya langsung beli biosi 2, yang satu buat Ibu Sutarni, yang satu buat cucunya. Sehat-sehat ya adek ya, buat ibu juga sehat-sehat selalu. Ada Bapak Sutikna dari Rumbia, juga keluhannya asam lambung, ini baru pertama mau minum biosi dan juga madu lambungku. Ada Ibu Kamsia dari Braja Caka, ini beliin biosi, selti sama Squalene buat suaminya, ini keluhannya stroke, baru pertama kali ya mau konsumsi. Ada Mbak Parman dari Silir Agung, ini minumnya biosi sama madu hitam pahit. Terus juga rame banget, banyak banget nama Bunda Oleng juga udah datang ke Radio Kansa ya, tadi udah dapetin Squalene juga tuh, mantul. Pokoknya buat Besti-Besti yang belum dapetin produk herbalnya, langsung aja bisa meluncur ya. Kalau pas lagi ada jadwal cek kesehatan gratis, kamu jangan lupa datang.
karena cek kesehatan gratisnya itu cuma kayak seminggu sekali atau dua minggu sekali aja. Kalau untuk di Radio Trirama FM sendiri, cek kesehatan gratisnya setiap satu minggu sekali dan setiap hari Minggu, Besti. Jadi kamu bisa siap-siap setiap hari Minggu kamu meluncur langsung ke Radio Trirama FM untuk ikut cek kesehatan gratis. Masih sampai nanti jam 10 malam, Besti. Aku temenin kamu, jadi kamu gak usah kemana-mana. Tetap di sini terus di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Agarilus drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Yosi.
2: Yosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Yosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
6: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
7: Iya Bune, Alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
6: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lancar, cantik Pak.
7: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
6: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
7: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Melampah gempon atau pena, sikil kulo gempon lati sekeco. Mujid menten ngarasani pun Allah, kersani mantun, gara-gara geniku kak garilus mawon. Nami kulo Sutini, alamate Rumbia, Restu Baru, RB 4. Kulo niku sakit, diabetes, mpun nenten nek kali doso tahun. Tapi sanikin, kulo minum Agarilus selas tigang paket, patus Agarilus drop, kali Agarilus LT, kali sekualen.

namung setengah bulan. Terus ngoten niku mireng ten radio-radio niku kan minum agarilus drop, pokoknya sak paket lah mboten drop mawon. Niku terus patang paket, alhamdulillah sadiki pun saged mlampah, nggih pun enak lah. Muji temen-temen ngersane pun Allah, kersane mantun gara-gara nggih niku kak garilus mawon. Nggih pesen rencang-rencang monggo sedaya pados agarilus drop.

0: karo selte kali sekualen. Monggo sareng-sareng.
1: Dapatkan produk Agarilo Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik.

Tinggal 15 menit lagi loh sayangku. Jadi yang mau ikut gabung lagi bareng sama aku boleh besti. Kamu bisa gabungnya di nomornya Tri Rama loh bes, di 08 12 12 12 9310. Goyang malam asik sekali besti. Ada ibu muslimah menyatu aja dari veteran. Mbak Tria, semoga saya selalu dendengnya kopi pahit ya, spesial buat Mbak Tria. Terus juga salamnya buat semua pendengar radio Tri Rama dan jaringan. Terus ada Pak Yusuf alias Surina, lagi main catur tandingan sama Bapak Kepala Desa. Wih keren ya. Thank you ya Besti udah menyatu barengan sama aku dong malam hari ini. Besti, Besti, Besti, Besti. Besti, kalau kamu punya keluhan kesehatan nih Besti ya, hipertensi atau darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, terus juga gula darah tinggi, Besti pokoknya harus banget konsumsi produk herbal di Radio Tri Rama FM. Ada apa aja sih produk herbalnya? Ada banyak nih Besti ya. Ada Biosi, herbal tetes premium masa kini. Terus juga ada Agarilus Drop Besti, ada Agarilus Healthy, ada Agarilus Drink, ada madu-madu Agarilus, madu hitam pahit, ada Nomurafit, ada madu lambungku, ada madu pala, ada jamu tetes baking, ada Morinda juga. Terus banyak sekali produk-produk susu kambing Etawa. Nah Besti, kalau Besti datang ke Radio Tri Rama FM ya, nanti bakal dikasih resep rekomendasi yang cocok untuk keluhan kesehatan kamu. Jadi kalau kamu mau konsultasi, jangan tanggung-tanggung ya Besti ya. Terus juga jangan malu-malu konsultasinya. Kamu ceritain semuanya apa yang kamu rasakan gitu Besti ya. Nanti kalau kamu udah cerita semuanya, nanti bakal dikasih deh resep rekomendasi yang cocok, yang pas buat keluhan kesehatan kamu. Gitu sayangku. Dan nanti kalau sudah dikasih resep kan, dikasih produknya, mungkin ada lebih dari satu produk, gak usah khawatir Besti ya. Karena produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan aman banget, karena sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di badan MUI. Dan pastinya aman banget dikombinasikan gitu Besti ya, dengan produk satu dengan produk yang lain. Seperti ini Besti, kalau kamu punya keluhan asam lambung, kamu bisa konsumsi Biosi dan juga madu lambungku, atau Agarilus Drop dan juga madu lambungku. Nah kalau kamu punya keluhan hipertensi nih sayangku, kamu bisa konsumsi Biosi, Morinda dan juga madu hitam pahit. Nah kalau kamu punya keluhan gula darah tinggi atau diabetes, kamu bisa konsumsi Biosi atau Agarilus Drop, ditambah dengan Agarilus Drink dan juga Agarilus Squalene. Nah kalau kamu punya keluhan kolesterol tinggi, kamu bisa konsumsi Biosi, terus juga kamu bisa konsumsi Agarilus Drink Besti, sama Squalene juga boleh ya sayangku ya. Atau juga kamu bisa konsumsi susu kambing Etawa yang varian Etakol ya, khusus untuk kolesterol atau juga Azigo kolesterol gitu Besti ya, untuk keluhan kesehatan kamu atau juga keluhan-keluhan yang lain. Tenang aja, semuanya ada solusinya kok Besti. Kamu langsung aja datang ke sini, udah kamu gak usah malu-malu pokoknya Besti ya. Apapun kamu harus ceritakan supaya kamu bisa dapetin produk yang sesuai dengan keluhan kesehatan kamu. Atau nih Besti, kamu bisa banget telepon dan juga SMS, WhatsApp ke call center kita di 0831 760 600. Karena kalau kamu nanti telepon dan juga WhatsApp Besti, kamu pesan produknya bisa langsung dianterin loh. Apalagi kamu untuk wilayah Purbolinggo, Wai Bungur, Raman Utara, Seputi Banyak, Rumbia, bisa langsung dianterin Besti. Kamu pesan pagi, siang langsung kita anterin. Tapi kalau kamu lokasinya jauh dengan studio radio kita Besti, kita akan kirimkan melalui ekspedisi. Tapi harus bersabar ya, 3-5 hari produk sampai ke rumah kamu. Dan juga tenang aja, untuk pembayarannya kita fleksibel Besti ya, bisa COD atau bayar di tempat dan juga bisa via transfer. Gampang banget kan Besti. Atau juga kamu mau check out di e-commerce kita juga boleh ya Besti ya. Di e-commerce Oren kita, kamu klik aja Radio Tri Rama FM Lampung. Atau juga kamu bisa cek di keranjang TikTok kita, ada di Radio Tri Rama FM. Kamu cek aja Besti, siapa tahu kamu dapat voucher diskon promo besar-besaran. Jadi buruan kamu cek e-commerce kita Besti. Ingat ya, kalau kamu beli produk herbal yang sudah berlogo Radio Tri Rama, yang sudah terjamin keasliannya. Kadang suka bingung Besti kalau kalau belinya di e-commerce gitu ya. Kadang ngetik gitu ya, pengen beli Biosi gitu ya, ternyata banyak banget tuh di situ ya Biosinya Besti. Nah kamu gak usah khawatir Besti, kamu cari aja
yang Radio Trirama FM Lampung, yang sudah ada logo radionya ya Besti ya, itu yang dijamin produknya asli. Gitu Besti, gampang banget kan sekarang mah cari, tinggal klik aja pesan online langsung sampai ke rumah kamu. About music.

manisnya. Manis banget Besti, tapi sayang banget ya waktunya gak begitu manis Besti buat temenin kamu, karena sudah di menit 54 saja ya. Sampai jam 10 aja aku temenin kamu sayangku. Jangan rindu ya, karena rindu itu berat ya. Udah kamu nanti gabungan aja barengan sama AJS ya, setelah ini ketemuan sama AJS di album Nostalgia. Yang suka sama lagu-lagu nostalgiaan ya, tenang aja nanti ditemuin sama AJS sampai jam 12 malam. Besok lagi ya Bes ya, ditemenin sama akunya ya Bes ya. Sekarang akunya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Besti.

0: Drama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 10 malam.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini sayang? Atau ke DDC di malam Kamis ya, di tanggal 14 Juli 2026. Jumpa lagi barengan aja di album Nostalgia, atau persembahan Madu Agarilus ya. Ya kan teman-teman, keluarga sehat 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 20 20 11 310. Ada juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu Dedang menemani di malam keluarga sehat di Serah Malam. Dan juga Mauli di percobaan kita. Atau di malam Kamis di tanggal 14 Juli 2026. Selamat malam dan selamat menikmati Serah Malam bersama keluarga tercinta.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia Trirama.

Assalamualaikum sih di Pasulullah Zigana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jawa Terbuai Bungur Lampung Timur. Lagi masih di Pasulullah Zigana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jawa Terbuai Bungur Lampung Timur. Masih bersama jasa keluarga sehat ya di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Agar Lulus Keluarga Sehat ya. Madu Agarilus ya, ada madu pala, madu nomorofit ya, madu lambungku dan juga madu hitam pahit. Jadi untuk keluarga sehat ya, yang punya permasalahan kesehatan, ini bisa banget keluarga sehat ya, konsumsi untuk madu agarilusnya Andi sayang. Madu agarilus keluarga sehat ya, banyak varian dan setiap untuk madunya. Ini ya pastinya keluarga sehat Indonesia mempunyai ya manfaat yang berbeda-beda.

Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia atau yang punya permasalahan ya untuk asam lambung, maget bisa konsumsi madu lambungku. Untuk yang menderita asam urat rematik, sefrosis pengapuran ke baselino persendian, bisa konsumsi madu nomrafit untuk keluarga sehat ya. Atau menderita kolesterol, diabetes darah tinggi, bisa konsumsi ya madu hitam pahitnya. Dan juga untuk keluarga sehat yang susah tidur, sering migrain, sakit kepala, bisa konsumsi madu palanya. Jadi juga bisa ya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak untuk madu pala. Semuanya bisa dapatkan untuk di Radio Trirama. Ada juga jaringan. Dan selain itu juga keluarga sehat di Indonesia bisa dapatkan di apotek, reseller, toko obat juga tersedia tentu keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat selain itu juga yang mau COD boleh COD pesan antar keluarga sehat Indonesia ya.

Dan untuk Dimon keluarga saya, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk madu agarilus. Baik dikonsumsi setiap hari untuk pencegahan atau untuk mengobati ya permasalahan-permasalahan kesehatan yang sering kali tanpa kita sadari ya permasalahan tersebut datang. Ada permasalahan juga tidak mungkin datang sendirinya keluarga sehat ya. Karena yang terjadi karena permasalahan tersebut disebabkan oleh kita sendiri, dari pola makan, istirahat yang kurang, banyak pokoknya faktornya keluarga sehat ya. Dan untuk disebutkan dengan keluarga sehat ya, madu agarilus bisa dikonsumsi setiap hari, cukup sekali saja untuk pencegahan. Tapi untuk pengobatan bisa dikonsumsi sehari 3 kali, atau di pagi, siang, dan juga di mana keluarga sehat Indonesia. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk kita juga terima kasih. Untuk kita keluarga sehat Indonesia. Dan untuk dimana juga keluarga sehat, jangan lupa untuk yang pastinya punya permasalahan kesehatan, langsung untuk konsumsi madu agarilus keluarga sehat. Untuk di sempat tadi dimana kembali satu dendang untuk kirim keluarga sehat ya, spesial untuk kirim keluarga sehat Indonesia ya. Yang sudah tadi keluarga sehat Indonesia request di malam ini di 08 12 12 12 31 0, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM dan keluarga sehat.

0: Hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Aduh, waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, yoyo loh, Pak. Pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Oh, iya.
0: Nah, gimana?
1: Ya, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Lo. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB

0: aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Veda, ini diminum nak.
3: Apa ini bun?
2: Sudah, diminum dulu.
3: Iya bun.
2: Ucap bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Gimana?
3: Manis rasanya. Veda sangat suka.
2: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
3: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
2: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
3: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
4: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
3: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
5: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapat

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tri Rama. Biang musik dan informasi keluarga sehat. Untuk hari ya Rabu. Again, hari ini ya banyak aktivitas. Yang pastinya juga untuk keluarga sehat Indonesia lakukan ya. Di malam Rabu yang luar biasa nih keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang sudah ya pastinya juga beraktivitas untuk di hari ini keluarga sehat ya, yang sudah kembali ya bersekolah untuk yang sudah kuliah. Semoga untuk hari-hari selanjutnya ya lebih baik, lebih menyenangkan. Semoga yang keluarga sehat Indonesia perjuangkan untuk hari ini, khususnya untuk adik-adik kita yang masih sekolah. Jadi semuanya yang sudah kita lakukan, harapan, cita-cita, semoga terwujud ya untuk di kedepan kehidupan kita ya. Jadi kalau dulu pernah nih aja sih ya, cita-citanya pengen jadi ini. Gedenya nggak jadi ya, apa yang dicitakan, kecilnya keluarga sehat ya. Ya mungkin apa yang kita inginkan, mungkin takdir lebih ya pastinya mengetahui lebih ya. Tahulah ya mana yang terbaik untuk kita semuanya keluarga sehat. Yang penting kita sudah berusaha jalan yang benar, jangan sampai jalan yang salah ya best ya. Jangan ya, hidup cuma sekali ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, yang ingin selalu sehat jangan lupa juga konsumsi madu agarilusnya, baik madu pala, nomor afit lambung, dan juga madu hitam pahit ya. Yang penting konsultasikan terlebih dahulu untuk keluarga sehat ya, yang baru pertama kali konsumsi. Untuk yang mau COD juga boleh sayang, kan lebih enak ya, walaupun kamu sibuk bisa dianterin langsung ya ke rumah kamu. Untuk dimana keluarga sehat, selamat malam. Terima kasih yang sudah mendapatkan madu agarilus. Ada Pak Lekan Labuan Ratu, dia sudah sering konsumsi madu nomor fitnya ya. Selamat malam juga untuk di malam ini keluarga sehat. Ada Pak Sutikno yang ada di Rumbia. Luan asam lambung tadi sudah dianterin sama Jess-nya ya. Sudah mendapatkan madu lambung dan juga BOC. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Mbah Parman Silir Agung sudah mendapatkan madu hitam pahit. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Padi Sukirno dari Campang Tiga Lampung Barat ya, sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga ada Bu Hartati Wai Areng, sudah mendapatkan madu lambungku dan juga nomor Ravin. Ada Pak Supardi Pramuka, sudah mendapatkan madu lambungku. Batu Riman yang ada di Gunter 3 ya, sudah langganan konsumsi madu nomor Ravin. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Mbah ya, amin. Selamat malam juga ada Mbok Wayan Sriyani Restu Rahayu RR ya, sudah mendapatkan madu lambungku dan juga morinda. Untuk kedirah di Tri Rama ya, terima kasih untuk dim keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk madu agarilus baik di radio Tri Rama atau juga jaringan. Dan selamat malam juga untuk di malam ini aja ucapkan untuk ya Agang Akhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Album Nostalgia Jazz ya, warga selagunya untuk sebuah nama dari Pance. Kirim salam buat Neng Gelis Dara Malang, ada Jenita, Herlina, Amanda, ada Vera Putra Setia, ada Bu Sri Superabdi, ada Maklum Bunda Muslimah,
menjaga cinta. Pokoknya ucapannya Bening Gelis Sedara Malang, selamat mendengarkan ya untuk Dendang dari kirimanku. Untuk kajiannya terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih kembali untuk Kakang Akhir ya, sudah ya menyatu keluarga sehat. Untuk di album Nostalgia Persembahan Madu Agarilus, selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Agus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB Radionet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
3: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

0: Oke, terima kasih keluarga, sehat ya. Masih setia menemani di album Nostalgia. Atau di malam ini masih ya sibuk dengan aktivitas ya, yang lagi lembur atau mungkin begadang bersama teman, sama keluarga. Tapi jangan sering-seringan ya Bes ya, kurang bagus untuk kesehatan. Apalagi kalau kamu masih sakit atau dalam masa ya pemulihan. Keluarga sehat, jangan ya. Oke, dan untuk terima keluarga sehat, waktu sudah menjadi menit 58 atau di jam 10 waktu Radio Tarik Ramadan sekitarnya. Atau yang mau request, masih ditunggu sayangku, cintaku, gantengku, manisku, ulu-ulu. Manis dong kayak penyiarnya ya. Dan untuk kedua keluarga sehat di Indonesia, jangan lupa atau konsumsi madu agar ilusnya yang baru ya, pastinya juga ya konsumsi, jangan lupa konsultasi terlebih dahulu keluarga sehat ya. Atau yang mau jodoh juga boleh ya, ada bisa diantarin sama Jaisnya atau kecamatan Waibungur Purbolinggo, Sukadana, Raman Utara, seperti Raman, seperti banyak Kerumbia ya, Bumi Nabung, Gaya Baru juga boleh. Penting keluarga sehat deh, hubungi di call center kita ya. Untuk yang di Tirama ya, atau di jaringan juga boleh. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau dikirim ya lewat jasa sepedisi juga boleh, sayang ke cintaku ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Oke, dan untuk kedimal keluarga sehat di Indonesia, terima kasih untuk kedimal keluarga sehat ya, sudah tentunya berikan kepercayaan untuk ya konsumsi ya madu agar dulunya keluarga sehat di Indonesia ya. Apalagi juga untuk keluarga sehat di Indonesia yang sudah sembuh lantaran konsumsi madu agar dulunya keluarga sehat ya. Yang penting untuk keluarga sehat kalau masa dalam pengobatan, selain kita juga rutin, jangan lupa ya untuk makanan-makanan yang harus ya dikonsumsi atau yang tidak bisa dikonsumsi. Sebenarnya bukan tidak bisa dikonsumsi keluarga sehat ya, tapi dihindari terlebih dahulu, karena masa pengobatan itu juga kita harus ya lebih hati-hati dalam konsumsi makanan. Saat sakit pun ya itu juga pastinya bagus ya untuk konsumsi makan-makanan yang sehat. Tapi untuk keluarga sih juga harus ya menjaga makanan yang seharusnya. Mungkin untuk keluarga sehat ya, dihindari. Dan untuk di sebutin keluarga sehat bisa ya untuk konsultasikan keluarga sehat. Nanti kalau keluarga sehat di Indonesia ya tanya, insya Allah kita akan jawab. Jika keluarga sehat di Indonesia ya mungkin ingin tahu ya tentang kesehatan, boleh pokoknya keluarga sehat hubungi di call center kita saja, atau bisa langsung datang di Radio Tri Rama Jaringan.
1: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Lampung Gate News, pemerintah Provinsi Lampung mulai kembali mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG seiring dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Pada hari pertama sekolah, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menemukan sejumlah catatan dari hasil pemantauan lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut. Pengawasan dilakukan secara langsung ke sejumlah sekolah dan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Bandar Lampung pada Senin 13 Juli 2026. Gubernur Mirza menegaskan, evaluasi sejak hari pertama penting dilakukan agar pelaksanaan MBG semakin optimal, baik dari sisi distribusi, kualitas makanan, maupun pelayanan kepada peserta didik. Pemantauan dilakukan melalui 5 tim yang disebar ke sejumlah titik. Tim pertama dipimpin langsung Gubernur bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo. Sementara tim kedua dipimpin Wakil Gubernur Lampung Cihanur Lela. Adapun tim ketiga dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Firsada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan, serta Asisten Administrasi Umum Sulpakar. Mirza mengatakan secara umum pelaksanaan program MBG berjalan baik. Menutup peninjauan, Gubernur Mirza mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG dengan menyampaikan berbagai masukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program di Lampung. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di radio Trirama 93,1.

0: Hele,
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di Watson Lansigana dari Jalan Gaman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Oke, masih bersama Jason keluarga saya di album Nostalgia. Pada kali ini waktu sudah menyekan di menit ya 20 di jam 11 untuk waktu Reddit Ramadan sekitarnya. Untuk kali ini keluarga sehat ya, persembahan madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa ya, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau mungkin untuk keluarga sehat bisa dikonsumsi 1 sendok ya sebelum tidur, dirutinin selama 3-4 hari. Nah, itu untuk selanjutnya bisa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi call center kita, yang pastinya juga ya lebih mudah. Atau mungkin untuk keluarga sehat bisa langsung datang di Radio Tri Rama Jaringan ya. Untuk madu kuda jingrak ya, yang dulu sekarang sudah menjadi madu Tri Rama Kaji, yang sudah disempurnakan dengan formasi yang sudah disempurnakan, yang pastinya terbuat dari 100% herbal pilihan, bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Ada setiap permasalahan kesehatan, tidak hanya seperti itu stroke ya, kanker, tumor jantung, tapi untuk ejakulasi dini, lemas sawat, hipoten, ini juga ya pastinya sering terjadi, bahkan juga bisa memicu ya untuk tidaklah keharmonisan ya dalam berumah tangga keluarga sehat. Maka dari itu yuk silahkan langsung aja dapatkan madu Tri Rama Kaji. Selamat malam juga untuk nih keluarga sehat, terima kasih sudah ya menyatu di WhatsApp. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nanang di Taman Fajar. Requestnya dong teman dari Raffi Kaduri, untuk dedanya belum masuk, tapi untuk Raffi Kadurinya tadi sudah Jess ini sih ya, putarkan. Salam untuk pendengar semuanya, terima kasih untuk Mas Penyiar, terima kasih kembali Mas Nanang. Buat muslimah, selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja hari guysnya dong, Maria special untuk SJS ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, berkah, murur ya, panjang murah rezeki. Dan juga untuk keluargaku ya tercinta. Salam buat maklum, ada grandpa, ayah bakat, ayah goper yang langgeng, Mimi, Mimi kok Mimi sih, Nini Sari. Dan juga untuk semua kru Tri Rama, semoga sehat selalu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk di keluarga saya, ada Beli Bis Putih yang ada di Punggur Lampung juga hadir bang, thank you. Selamat malam juga ya Pak Deparimin yang ada di Raman Utara, lagunya Gelas-Gelas Kaca. Terima kasih buat Pak Deparimin ada di Raman Utara ya, ada di Ratnadaya, sudah menyatu keluarga sehat ya, Gelas-Gelas Kaca atau kedadanya keluarga sehat, thank you. Atau di keluarga sehat yang belum ikut tergabung, masih ditunggu keluarga sehat ya. Atau di 08 12 12 11 310, atau di Facebook di Radio Tri Rama FM.

0: Eleh toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal Beking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal Beking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Lustrop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agari Lustrop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Album Nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
8: Assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam.
8: Namanya siapa Pak?
9: Pak Sutimin.
8: Pak Sutimin. Alamatnya?
9: Yosomulyo Rawapitu.
8: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
9: Sakit boyok.
8: Sakit pinggang.
9: Sakit pinggang.
8: Terus?
9: Asam urat. Kolesterol.
8: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
9: Herbal Biosiaga Biosis.
8: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
9: Masih satu.
8: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
9: Alhamdulillah ya.
8: Perubahannya gimana Pak?
9: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
8: Sakit gigi
9: itu ya,
8: kita tesin ke gigi.
9: Giginya itu yang bolong itulah.
8: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
9: Ya ada, Alhamdulillah ada.
8: Alhamdulillah. saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
9: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
8: biosis siaga.
9: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
8: Terima kasih Pak ya.
9: Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
11: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan radio Trirama 93.

Oke, terima kasih keluarga, sehat deh. Sudah setia menemani di album Nostalgia. Nanti ya, yang kangen sama Gedang Suling, Gedang Suling di Begadang, keluarga sehat ya. Ayudinya udah berangkat. Atau gimana juga, terima kasih. Atau sayangku, cintaku semuanya. Sudah setia menemani di album Nostalgia, keluarga sehat ya. Atau di malam Rabu di tanggal 14 Juli 2026. Jangan lupa besok ya, lihat pengundian ya, hajatan untung di ya door prize-nya keluarga sehat. Nanti jam 10. Jadi untuk keluarga sehat, standby terus di Radio Trirama dan juga jaringan ya. Yang sudah ngumpulin kuponnya di Agarilus Drop, siap-siap. Oke, selamat malam juga ada Mas Bubung. Sudah hadir Bunda Tumia Ridawati juga, selamat malam. Ada Mas Samsul Hidayah, selamat malam. Amsin Purwokerto juga, thank you, terima kasih. Dan untuk keluarga sehat Indonesia, selamat malam, selamat beristirahat. Yang mau begadang silakan dilanjut di begadang. Ajay Sagri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Apa kabar di pagi hari ini? Apakah dirimu sehat-sehat saja bestiku, tayangku, wellku? Sudah berapa hari aku gak menemani besti-besti? Ya pada kangen, iya. Hayang aku, alah. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama, dari jam 12 malam sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.

0: sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapat

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Bapak.
1: Dia lelaki, aku pun lelaki. Aku punya cinta, dia mah tidak punya cinta, the bestie, katanya gitu ya, bestie. Bes, apa kabar di pagi hari ini? Apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar. Cuan, cuan, cuan, cuan. Cuan, di manakah dirimu berada, cuan? Apakah dirimu siap aku jemput, cuan? Di Pekalongan. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Yang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Sehat selalu Bapak Ronda ya. Dirimu lelaki, dirinya juga lelaki, tapi dirimu jatah ronda, kalau dirinya mah tidak ya. Jadi ya udahlah, jatah ronda saja ya. Keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa juga pada ngopi dulu ya, biar tambah seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hebat. Tentunya sambil banteng diriku di pagi hari ini ya. Ataupun yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi banteng diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besi-besi aku. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Seperti biasa, Bes, seperti biasa, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata, menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya dari jam 12.

nggak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ingetan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini juga boleh loh best lo ya. Bergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp juga boleh ya. Ataupun yang memang lagi pada Facebookan, ada yang lagi pada Facebookan di pagi hari ini. Jangan lupa juga di follow Bandpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh best, tinggal di komen-komentar. Nanti aku sama satu persatu begitu ya. Yang lagi pada TikTokan juga ada, yang lagi pada TikTokan. Jangan lupa juga best, jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM begitu ya best ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku begitu besti. Best, aduh, siap lagi bergoyang barengan diriku di pagi hari ini atau siap ya? Kalau tadi di tembang kenangan barengan dengan AJS Listening sih. Kalau sekarang mah Ayu Ditya, anu begadang gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, masih di begadang bersebar madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikasih info masih, dikasih info masih, dikasih info masih. Aku kasih info masih. Konsumsi rutin madu KJ Trirama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa.

pastinya rutin. Biar merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya.

0: kalau belum punya pasangan mah jangan, pending dulu bestie, cari dulu pasangannya. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat. Kalau mau cari pasangan, boleh, ada Princess Nyawai Bungur siap merapat. Halo, selamat pagi. Begadang bersemar baru aja Tri Rama FM.
1: Aduh, kuatan lama.
0: Mama.
1: Iya, Le.
0: Ah, aku mau dekalem. Ah, diriku sehat selalu, Mama. Diriku semangat selalu, Mama. Diriku bahagia selalu, Mama. Apakah dirimu ya, sehat?
1: Sama. Diriku bahagia, aku juga bahagia.
0: Agana.
1: Diriku bahagia di ujung usia.
0: Oh, dirimu.
1: Iya, napa momongan lagi sehat selamat, enggak ada kurang suatu apapun.
0: Amin, alhamdulillah. Dirimu bahagia di ujung usia.
1: Ya, udah tuwir.
0: Ngono.
1: Iya, nah.
0: Di ujung usia katanya bestie tapi tetap mengharapkan garis dua.
1: Udah dirimu yang menang, udah kalah enggak apa-apa.
0: Enggak ada yang kalah, enggak yang menang di sini, Mak. Yang terbukti, yang terbukti menang garis dua aja. Mama, bolehkah diriku berbagi kebahagiaan kepada dirimu di pagi hari yang luar biasa cerah ini, Mama?
1: Boleh dong.
0: Kalaupun boleh berbagi kebahagiaan kepada dirimu, mudah-mudahan dirimu juga mendapatkannya, Mama. Amin ya rabbal alamin. Mama, dirimu ada request lagunya apa?

0: sip.
1: Lagu Ezena ke, lagu Ezena kare ke.
0: Bo em bo Ezena.
1: Nyar kerowak ke komennya bo Ezena.
0: Jadi bo Ezena bunyi ngene. Sapa sing arep melu aku nang Lampung Timur sesuk jarene ngono kuwi.
1: Soan
0: gaya bo. Gaya
1: muslimah ya.
0: Mbok Esena ojo nang Lampung Timur mbok kok ndak kesasar mbok wangel golekane mbok.
1: Kelane wangel.
0: Lah iya wangel pokoke golekane wis ta.
1: Kuwi muslimah Nelin.
0: Heeh.
1: Pagi lek turu nang
0: pagi. Pagi-pagi.
1: Enceh
0: enceh.
1: Heeh.
0: Pagi-pagi. Goyang-goyang. Asik-asik. Pagi-pagi.
1: Ada Mbak Dia Seladara.
0: Mama Lili. Heeh. Kang Agus. Kang Agus ketangi, Kang Agus gek begadang barengan diriku lah Kang Agus lho.
1: Lah. Ada mani, mani kami ati pagi. Serius.
0: Heeh.
1: 10 10 nyong.

0: Muka lele, Mbak Mule.
1: Lagu rino ini. Karena bapak ada ganteng-ganteng loro lagu bingung
2: aku. Ngene.
1: Jan. Bapak ganteng anak ini ganteng toh.
2: Ngono kuwi ngakune wong tuwe tapi ngerti ganteng, Bes.
1: Ya, yo ngerti toh. Coba anak ganteng, putune ganteng.
2: Lah ya iya mesti no.
1: Sino.
2: Terima kasih ya, Ma.
1: Sama-sama.
2: Sehat selalu ya, Ma. Semangat selalu ya, Ma. Mudah-mudahan terwujud garis dua. Amin ya rabbal alamin. Pantang radio. Ya,
1: terwujud enggak usah naik.
2: Pantang radio.
1: Pantang dirama. Terus
2: le. Biasa aja matur sembaduun. Maklum itu saking Pari Agung lekep priwek, ya lekep priwek. Konsumsi madu gaje saben dina. Dikrak-dikrake ya saben dina. Giriran hasilnya ra gelem kada kowe, jal. Kepriwek kena kowe kepriwek to, Mak.

0: makane to jeng, aja kakehan to jeng jeng. Jeng. Siji wae ngono lo jeng.
1: Iya, Mang.
0: Sing ketelu wae wis.
1: Enggak, Mang.
0: Jeng. Mudah-mudahan cepat sehat ya, jeng.
1: Amin, Mang.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Dokter Cinta enggak ada, Mang.
0: Dokter Cinta.
1: Iya, Mang.
0: Dokternya ada, cuma cintanya yang udah enggak ada.
1: Ada lah. Lagi malas aja, Mang.
0: Gitu. Oke, langsung sama enggak sambil dicek atau digoyangnya, Mas, apa digoyangnya?
1: Ada Mama, Ma. Anakmu loro, Mak.
0: Alah lah, kok ujung-ujungnya duit, Mak. Cilehi aku duit, Mak.
1: Enggak.
0: Mamamu randu duit, ujung-ujungnya nyele karo aku. Jang, Le, cilehi duit, Le. Gua ajeng, Le, berobat, Le. Alah, uprus, modus.
1: Enggak, Mas. Tak usah ngamain duit-duit, tak usah, Mas. Tak boleh, Mas. Tak usah dipermasalahkan duit lah, Mas.
0: Ngana?
1: Iya, Mas.
0: Apa yang ngana?
1: Itu sama-sama cari uang kan?
0: Enggak, kata siapa? Aku loh cuma cari satu. Aku cuma cari kamu loh, Jen.
1: Orang sabar disayang sama Tuhan, Mas.
0: Orang sabar disayang awakmu, ngono, Jeng?
1: Disayang sama Allah, Mas.
0: Oh, ngono.
1: Disayang sama teman-teman,
0: sama
1: saudara.
0: Lah karo mamamu disayang ora?
1: Sayang lah.
0: Yakin?
1: Iya, ajeng sayang sama dia.
0: Ngono.
1: Sama Mbak Neri sayang.
0: Ngono kuwi, Mak, jerene ajeng sayang karo mama, ngono kuwi. Tapi wingi ngomongnya ngene, gawaan rene Mas Yudi kok digawe empe-empe, ngono kuwi, Mak.
1: Ya iya lah.
0: Tuh kan, Mak, iya jerene, Mak. Tuh kan, arep digawe empe-empe, ki arep disangoni ne, Mak. Maksudnya ngono yo, Mak.

0: come on.
1: Oh, Messi.
0: Doakan selalu gemoy dia.
2: Doamu selalu gemoy ya.
0: Aku doakan selalu gemoy.
2: Oh gitu.
0: Biarlah diriku kurus.
2: Wow.

0: Mbak Neri juga ya, Mbak Neri.
1: Mbak Neri, ini sing arep curhat meneh iki lho.
0: Apa-apa
1: mak ya? Eh?

0: teteh ya. Udah waktunya kan? Sudah berapa bulan? Ada 9.
1: Udah waktunya. Udah keluar mah iya, Jeng.
0: Waduh. Apa anaknya?
1: Iya. Mangsane.
0: Anaknya apa?
1: Ya, lagi nom baby boy gitu loh, bestie.
0: Laki-laki lagi.
1: Iya, biar nanti ada yang nanya. Kalau ada yang nanya tak jawab gini kan, biar nanti bisa ada kata coba lagi. Ngono.
0: Tidak bisa bikin cewek.
1: Lah iya, kok lanang meneh ngono kuwi lah kepriwe. Kalau langsung perempuan nanti enggak ada kata bikin lagi, coba lagi, ngono enggak ada. Tapi kalau laki kan nanti ada. Ngono.
0: Ya amin. Coba lagi ya.
1: Coba lagi.
0: Kusama di jingkranya.
1: Teng no Agung.
0: Buatnya Mas Depa lagi di jalan, hati-hati aja.
1: Kang Depa, nek nyupir ki fokus ngarep ngono lho Kang Depa, ojo kanan kiri ngono kuwi. Jan, ene remang-remang titik kan? Langsung reren ngono kuwi.
0: Amin. Kusumpah iki.
1: Ya memang terhono ngono lho Jung, mangsane. Ya Kang Depa yo.
0: Kalau supir memang kayak gitu yo.
1: Lah ya iya, yang penting kan bundane enggak ngerti yo Kang Depa yo.
0: Itu kan tahu.
1: Ya enggak apa-apa, penting bundane enggak ngerti.
0: Oh ngajarin lah Mas.
1: Tenan lah. Lho, aku lho sing ngajari Kang Depa rumangsane. Jung. Matur sembah nuwun Jo Jeng. Sehat selalu ya Jeng.
0: Iya Mas.
1: Semangat ya Jeng. Aku tuh dari tadi cuma kepikiran satu loh Jeng.
0: Apa itu?
1: Biar saja si ayah yang bunder, akunya yang kurus, bukannya pada bunder.
0: Diriku kurus, dia bundar.
1: Kata siapa? Kemarin aku lihat fotonya sama bundar ki.
0: Sorry mai.
1: Bok bener.
0: Empat lampan mah.
1: Lo lah terus foto sing nengkeneki fotonya sapak jauh.

0: pembunuhan.
1: Gue gak fitnah lo, Jeng. Jeng.
0: Non.
1: Panteng radio.
0: Keringat aku banyak nian mati,
1: lemah. Bien. Panteng radio.
0: Kalau guyu biar cepat sembuh ya, Mas ya.
1: Ya
0: iya. Iya, Mas.
1: Panteng radio.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajeng Sungai Lilin Sumatera Selatan ya. Warga Sungai Lilin Sumatera Selatan dan juga sekitarnya, semoga yang pengen ngedapat

0: kekuatan lama.
1: Wes, Jen, suaranya menggelegar. Biasanya suara ngene iki awan lho asline. Asline ngono kuwi bes. Kok tumben-tumbenan? Yah mene suarane cek menggelegar ki yo tumben-tumbenan ya nek kowe.
0: Tapi yo tumben lho, biasane lho mesti suara cilik diomong.
1: Itulah. Itulah manusia besti. Bang Batara.
0: Iya.
1: Dirimu arep request. Bene request rite yo ora tak puter.
0: Oh, sering ngono kuwi ya. Maksudnya enggak usah ricak enggak apa-apa yakin.
1: Ger gerica-ica wae takok. Arep request pora Kang Depa. Kang Depa Bang Putra ngana kuwi padahal yo ora tak puter.
0: Aku ngerti pisan ya.
1: Ya wes, aku lagi baik hati dirimu mau request lagunya apa dirimu pagi hari yang luar biasa cerah ini. Yora playlist no.
0: Iya, Jogja Bandung engko.
1: Apa lagunya apa?
0: Jogja Bandung.
1: Jogja Bandung. Aduh men Jogja ya. Bandung, Lampung Bandung ngono kuwi lho.
0: Wah Lampung Bandung ya kebon.
1: Ngono. Nek kira-kira rumbia liwa kira-kira kado nebora
0: tergantung
1: ya tergantung ya no masa ya digantung ngono kuwi digantung terus nggak ada kepastian yang di liwa yang nggak mau
0: ya
1: iya
0: tapi katanya mau
1: ya iya kalau mau kalau yang siaran sudah jelas ganteng gagah perkasa di depan para wanita
0: wow,
1: apalagi yang di liwa apalagi yang di liwa karena ada neng darah
0: lewat
1: slebel tuh digoyang dulu baca apa goyangnya
0: goyangnya buat yang
1: di sekolah pagi pagi ya Neng, jangan lupa video callan ya Neng.
0: Ya di balik layar nanti biar ketumbur katanya.
1: Ya iya mesti ya Neng ya. Terus mau siapa lagi?
0: Nanti ya lontar dulu. Aku ketawa.
1: Ayo pas siapa lagi ayo. Ada Bangga. Ada Bangga.
0: Lagi.
1: C.
0: Terus ada Papalia.
1: Baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hadapan Putra. Putra Rumbia kan aku ya. Namanya Bang Putra apa sih? Bang Putra L Agustino Agung kok yo lali ngono kuwi lho. Jan. Terima kasih Bang Putra LN, sehat selalu, semangat ya yang ada di seputaran Rumbia sana. Mudah-mudahan semangat selalu ya. Ada Pelibis Putih Camat Bengkur Lampung juga, selamat pagi Bis. Terima kasih sudah ikutan bergoyang juga di aplikasi WhatsApp ngada gue ya. Terima kasih ya Bis, sehat selalu, semangat yang ada di Kota Gajah sana. Semangat selalu bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan ya cepat dapat pendamping ngada gue. Dan iso konsumsi yang namanya madu gajah dari Rama FM semakin tahan lama ngada gue ya. Ada Bang Granva Marubi juga, selamat pagi Bang Granva Marubi. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul ya. Nenggelis, Nenggelis darah malam, mukanya video call ah Nenggelis. Selamat pagi Nenggelis darah Malang dari seputaran Kota Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Sehat selalu, semangat selalu. Kok seluler? Kok seluler? Terima kasih ya Neng. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya, selamat pagi yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Ada juga warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya, selamat pagi yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung ya. Kemudian juga warga Lilin FM yang lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga, selamat pagi. Yang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus juga, selamat pagi warga Gesting. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada pun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lamung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Mas Hendrik dari Tridatu Lamung Timur juga, selamat pagi Mas Hendrik. Ngasih tanya, ngasih tanda kalau dirinya lagi panteng diriku di Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat Tahan Lama.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
8: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: atau ya makanya dikonsumsi rutin yang namanya madu gajah dari Rama FM setiap hari ya deh gue. Dan semakin tahan lama semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyo koyo kapo kena bajo kalem puruk bain gak deh gue ya yeah. Dikonsumsi rutin madu gajah dari Rama FM setiap hari, rasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu gajah dari Rama FM. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Madu Kaja dari Rama FM.
1: Madu kuat, tahan lama.
0: Madu kuat, tahan lama. Kuat apaan? Kuat apaan?
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Yakin? Gak tahu.
1: Iya.
0: Mau tahu? Kan gitu pura-pura nggak tahu padahal mas senior besti. Lia,
1: iya,
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain Lia? Lagi ngapain?
1: Baru melek.
0: Baru melek. Iya. Yeah. Lia,
1: iya,
0: jadi mana request lagunya apa? Apa?
1: Perdamaian. Perdamaian.
0: Perdamaian. Sungguh indah perdamaian, Lia.
1: Iya.
0: Damai sing siji loro telu papat limo enem kabeh melu damai ngada kowe. Jen. Sambil dicek ya digoyang dulu baca apa goyangnya. Ada Ajeng, ada Maklum itu, ada juga tadi Putra Ela. Anje pagi.
1: Oh
0: iya. Apa lagi?
1: Terus
0: Mas Lio. J.
1: Mas Deva.

0: Haa, pagi. Encik.
1: Siapa
0: itu? Siapa?
1: Semuanya aja.
0: Semuanya aja spesial buat siapa spesial? Buat siapa? Terima kasih, Lia. Sehat selalu ya, Lia. Tapi lagumu gak playlist, Lia. Ada yang lain gak? Apa? Yang udah tak masuk playlist ada Rasa Jalan karena gue. Gue wai. Oke lah, siap. Mantang radio. Luar biasa. Dikasih impem masih. Dikasih impem masih. Terima kasih Bantar Sembanuan Lia yang ada di seputaran Kota Metro, warga Kota Metro dan juga sekitarnya. Semangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun juga Madu Gajah dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran Kota Metro ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersempat Madu Gajah dari Rama FM.
2: Madu ku ada nih, tahan
0: mama. Nambah dia jala darah. Dirimu apa kabar? Apakah dirimu sehat?
2: Sehat walafiat, amin ya Rasulullah.
0: Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi teleponan.
0: Teleponan kalian sinten sing ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyudina, tangan aku gue.
2: Ya pasti ya.
0: Dirimu ada frekuensi lagunya apa, Jal?
2: Aku remaga cinta ya.
0: Ada remaga cinta. Cinta kalian siapa?
2: Mas Yudi.
0: Kenapa?
2: Ya iya.
0: Mas Yudi apa pasing? Ya pasing deng gue, aslinya pasing gue.
2: Wis kok ya dilempar nang wong ngono lho.
0: Ya memang ketbien. Lah memang ketbien cintane mung karo pasing tok ngono gue. Ngaku wae, ngaku wae, ngaku.
2: Iya. Daripada aku benjol.
0: Lah iya. Ya moga digoyang dulu bahasa apa goyangnya monggo.
2: Goyang Mas Yudi.
0: Anje.
2: LI. Terus bisa SNM.
0: Anje bagi.
2: SNM
0: bagi. Anje bagi. Bagi.
2: Lili,
0: Mas Yaku, Mas Yaku,
2: Mama Pungki,
0: Cik Maiki,

0: Tanika.
1: Tanika. Terus ada Afisa Dewa.
0: Encik Baiki.
1: Pak Eteni. Terus ada apa itu?
0: Siapa lagi?
1: Senjata Cinta.
0: Baiki.
1: Sang Putra. Terus
0: Baiki.
1: Lagunya ada ya, Mas?
0: Ada. Apa sih yang ada buat dirimu?
1: Oh, pasti tuh.
0: Mbak Tia. Ya. Terima kasih matur sembahan. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu atau pantang radio atau besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia Jaladara, seputaran Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat terus, semangat ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Batu Kaca dari Rama FM. Kok lewat seluler, enggak WhatsApp?
1: WhatsAppnya nanti belakangan.
0: Neng, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain? Alhamdulillah damang. Seger.
1: Bunder. 15 jen wae.
0: Ayo nama geus teu bunder deui, ayo nama.
1: Teu bunder deui ayo namanya.
0: Ayo nama teu bunder deui.
1: Alhamdulillah
0: ayo nama tos teu bunder deui. Tapi si tetehna ieu abi mah angger wae bunder.
1: Atuh
0: Arisyama
1: bunder,
0: siapa mau
1: nama?
0: Engke kan beli nengke hoyong jadi bunder gampang.
1: Tos di bawah uya.
0: Atos, alhamdulillah. Engke lamun misalkan neng hoyong bunder, tinggal wa abi kau hayang bunder, kita ke gampang lah.
1: Bung aja nama kan hayang bunder.
0: Gampang pokok nama dia bunder.
1: Komari ke ayana makar kemarau nya.
0: Begitu.
1: Ker kemarau dapat 10 poin.
0: Bili, ya ba bili beli hayang bunder, kita tinggal WA, WA abi ge hoyong bunder gitu. Kita tenang abi mah pokona menyahonyana bunder we. Pokona tacan bunder mah teras we pokona mah.
1: Pokokan sia tos bunder. Masa nak dibunderkan deui.
0: Aduh sejen matanya huan cara nak meh bunder kumaha ya abi mantos paham abi mantos pinter sok gerak ke abi ka dia.
1: Atuh si Amos pakar.
0: Atuh nyamuhun.
1: Pakar namanya.
0: Halo sok bangga dirimu hoyong adangu keragunan naon dirimu.
1: Joko tingkir aja.
0: Joko tingkir. Joko tingkir ngombe dawet. Yang dipikir meraih ruwet. Ganda kuya es. Pokoknya enggak ruwet-ruwet. Pokoknya enggak ruwet-ruwet. Tenang aja nek pengen bunder ki enggak harus ruwet-ruwet. Gampang gampil. Rene yo karo ahli nih.
1: Anu geus pakar pokoknya mah.
0: Geus pakar pokoknya. Tak bakal digoyang. Mohon kersa digoyang, Nak.
1: Selamat si Tete, selamat

0: kesehatan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terus ada mama ya.
1: Anje baiki.
0: Mama malu.
1: Amin.
0: Ada Mas LA juga.
1: Baiki.
0: Terus ada Bunda Gia Jaldara juga.
1: Anje baiki.
0: Natalia juga Mas Pagi.
1: Baiki.
0: Laura ya Mas Pagi.
1: Anje.
0: Ayah pasti mau Mas Pagi. Terus ada Bapak Eni juga Mas Pagi.
1: Baiki.
0: Ada MM juga Mas

0: poho da kumaha da tuh ingat nanti gur ka abi we hungkul. Bang Putra. Bang Putra. Rungokno Bang Putra, rungokno.
1: Mari anak ker kemarau 40 poe
0: gini. Poe. Ya, rungokno Bang Putra.
1: Terus.
0: Tapi tenang aja Bang Putra, aku enggak bakalan ngabisin kok. Nanti sisanya tenang aja aku balikin lagi, tenang.
1: Lajengnya ya.
0: Bun.
1: Mama mau kelas, selamat
0: pagi.
1: Pagi. Buat Nelinya juga pagi. Terus penjaga cintanya juga mas pagi. Mami, Mami Melda.
0: Pagi.
1: Semoga sehat selalu ya Mami.
0: Amin.
1: Pagi. Pokoknya buat
0: semuanya saja. Spesialnya kersa, spesialnya.
1: Spesialnya buat seseorang
0: yang ada di
1: dalam hati,
0: yang ada di hatimu loh Bung aku.
1: Kamu yang mana?
0: Ya iya. Coba buka hatimu lihat ada siapa di situ. Pasti ada aku karena gue. Terima kasih Neng. Sehat selalu ya Neng, atau pandang Tri Rama atau Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Kilis dari Malang, seputaran Kota Liwa. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan ya semangat selalu bersama keluarga tercinta di sana. Begitu ya Bes ya. Halo pagi, begadang bersempat pandu kaca Tri Rama FM.
2: Terima kasih, ada dua tanah
0: der, bunder, bunder, bunder, bunder. Dah, Jen. Wes pirang-pirang dina orang ngerungokna suara sing bunder ngana gue.
2: Sehat, Mas.
0: Priwe, alhamdulillah sehat, dirimu sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, gimana enggak sehat, coba di mana mana ada besti, besti. Di sana ada, di sini juga ada. Gimana lagi coba? Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi Kang Depa?
2: Kurang apa lagi?
0: Mangkat rono ene, mangkat kene ene, mangkat kono go mobil nang juru mobil yo ene, ngana kui gusti gusti.
2: Kurang penabi ya.
0: Kurang penabi. Karo bundane ya panggah dipercaya ngana gue. Jadi
2: ya.
0: Lah iya. Padahal nek percaya karo kucing garong ki ya ngono kuwi.
2: Ngono.
0: Kang Depa.
2: Ya Mas.
0: Jadi mau ada request lagu nih apa kira-kira pagi hari ini?
2: Apa ya?
0: Apa? Apa?
2: Cinta lahir batin mereka, cinta mereka jambu
0: dan ngomongnya cinta lahir batin, biar nanti disangka bundanya cinta lahir batin sama dirinya. Ele, ubrus, ubrus. Kang Depa,
2: ya. Ambil
0: dicek jadi goyang dulu buat siapa?
2: Buat Mami Melda ya, selamat
0: pagi mi.
2: Mami Dewi, Mama Arif ya, selamat pagi.
0: Maklum itu ya wis no pertama, maklum itu pai perdana ngene gue.
2: Perdana
0: ya. Yo iya, pagi ince.
2: Catat Meli.
0: Pagi.
2: Dan Mbak Indri juga selamat
0: pagi. Pagi Mbak Indri kutayang.
2: Terus ada lagi ke kawan Dira ya.
0: Ince pagi.
2: Tetap sehat, Mbak Dia Jalegara.
0: Pagi.
2: Terus ada lagi Bunda Tambah ya, selamat pagi. Terus ada Bang Panji, terus Bang Rizka ya. Cek. Ada Lia, ada Penny.
0: Pagi.
2: Bang Gajah, ada lagi.
0: Pagi.
2: Terus ada Kang Maksum yang langgeng. Terus ada Waudin ya, Waudin.
0: Pagi, Wak.
2: Ada Pak Iri Pasing, terus ada lagi Kamu Mega, terus mana ya, Oka ya.
0: Baik.

0: bener ya mas.
1: Sebener.
0: Kapiwai mas orang.
1: Kapiwai lagune mau apa lagune Cinta Merah Jambu ngana kui.
0: Ya,
1: apa Cinta
0: ya.
1: Lahir Batin ngana kui. Ben ya, disangka bundane ya, Cinta ya, Lahir ya, Batin karo bundane ngana kui.
0: Iya.
1: Cinta lahir batin kalau bunda tapi di mana-mana ada. Apa?
0: Bocorong mas, bocorong.
1: Apa?
0: Ya semuanya nolong.
1: Ya wes no.
0: Oh iya, mau cari.
1: Ya iya.
0: Cepetane.
1: Orang takon, orang takon lanang pa wedok kau gue.
0: Lanang wedok.
1: Ya lanang no. Kang Cepa, tak omong.
0: Iya,
1: lek coro wedok, nek coro wedok, engko enek sing takok, enggak ada jawaban coba lagi. Tapi kalau lanang, ada jawaban coba lagi. Begono. Jan.
0: Nomor 2.
1: Iya. Lek coro misalkan terus lanang ya wis. Mungkin rezekine yo lanang ana kowe. Lah, mbok menawa bundamu maju di jajal karo aku, ngono.
0: Yo nomor telur anak wedok anak
1: iki Kang Dema Pacak Radio Kang Dema.
0: Sri Rama dong Mas Yudi.
1: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Dema seputar Padang Ratu Lampung Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kang Dema. Mudah-mudahan semangat selalu, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Fokusnya ngarep ngana gue. Orang fokus meng kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, remang-remang ngana gue.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bandung Kaja Tri Rama FM.
2: Iya. Apa kabar bang?
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu dengan siapa dirimu?
2: Ning Setiawati, Bang.
1: Siapa?
2: Ning Setiawati.
1: Ning Setiawati, Mbak Ning. Ya ampun, dirimu sehat dirimu?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi dengerin Abang siaran.
1: Ngono.
2: Iya.
1: Jen, wes konsumsi madu kacen apa durung?
2: Sudah.
1: Yakin? Acius.
2: Baru kali ini ya ketemu Abang Yudi ya.
1: Baru kali ini, mudah-mudahan ya nanti seterusnya kan ya gue.
2: Iya.
1: Lah iya. Monggo dirimu ada request lagunya apa dirimu?
2: Lagunya ini aja.
1: Apa?
2: Pada waktunya.
1: Indah pada waktunya. Sambil dicek ya digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
2: Salamnya udah
1: sampai
2: tadi
1: ya. Pagi.
2: Selamat pagi Bang Cepa.
1: Encik.

0: buat semuanya aja.
1: Semuanya aja spesial. Buat siapa spesial, ada apa enggak kira-kira spesialnya?
0: Spesialnya untuk Mas Trisna yang lagi tidur.
1: Wow, amazing. Terima kasih Mbak Ning. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Ning. Pantang radio Mbak Ning. Luar biasa. Terima kasih. Matur sembanuwun Mbak Ning Setiawati. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu. Biasanya lewat WhatsApp ngana gue. Alhamdulillah, sekarang bisa lewat telepon ngana gue ya. Terima kasih Mbak Ning. Sehat selalu Mbak Ning. Mas Krisna. Mas Krisna dari mana? Ojo. Tangi, cek tangi. Hudang lo, cek hudang ngana gue. Gugah ngana gue, cek. Sehat selalu ya, semangat selalu ya, Bes. Masih ditemani barengan diriku ya, Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya. Ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih ke mantul-mantul semuanya. Masih di Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajatri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, pantau drama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Bes, dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani bestie-bestie aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya.

semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu gajah dari Ramai FM setiap hari. Besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ada pun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi

bimbang bimbang besi-besiku ya. Karena kalau tidak dikonsumsi nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaget dari Ram FM. Begitu ya bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, apa kabar Mami Melda? Mami, lagi ngapain dirimu, Mi? Lagi dadar gulung-dadar gulungan, iya? Selamat pagi, Mami Melda. Dari seputaran Bandar Lampung, sudah ikutan bergoyang juga barengan diriku. Kemudian apa kabar? Ada juga Mama Bagas dari Raman Utara juga sudah ikutan bergoyang. Walaupun cuma di aplikasi permiskolan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Mudah-mudahan semuanya pada semangat. Karena pada indah pada waktunya.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, Madu Gua Tahan Lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Oke, bes, terima kasih selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Maduka Jetri Roma FM, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Maduka Jetri Roma FM setiap hari ya, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Roma FM ya. Terima kasih untuk besi-besi aku, tayang-tayangku, well-well ke semuanya. Aku pamit, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Begitu ya, bes ya. Salam sehat, sehat selalu Ajeng, bagi Jeng, sehat selalu ya Jeng, semangat selalu ya Jeng, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.

jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3.

0: Bersama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegar Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

Allah, alhamdulillah. Ini pahit teman ya Pak. Memang sukanya yang pahit Mas. Lu sampean gawe ya, lu ora apa-apa. Sebabnya kan ngerti takaran. Kenapa kopi Mas Ulin pahit? Karena manisnya ada di kamu. Ya ya. Mbok nganti diabetes moe wis. Lah wong wadon ayu gumantung sapa sing nyifati. Lah nek sifate menungsa sing nyifati ora rampung-rampung. Ora rampung? Rampung. Lah ayu teng mriki ayu munggu Gusti Allah. Lah nek wong wadon ayu Mas, arep pangeran kepripun? Allah dawuh.

Wong wadon ayu mungguing Gusti Allah kuwe sing kepripun? Lah, ayu cara pangeran wong wadon sing getut napa temen anggone ngibadah, getem le ngibadah. Bar niku bekti karo wong lanang, bakdo niku jaga kemaluan, kehormatan ing dalam rumah tangga. Dadi ora diler senggon-gon. Kuwi wong wadon ayu munggu Gusti. Lah, lah nek cara Kanjeng Nabi ora beda, ora adoh, adoh ya sepitik. Pripun wong wadon ayu cara Kanjeng Nabi? Khairun nisaikum alwadudul walud. Wong wadon ayu cara Mbah Kanjeng Nabi nomor siji alwadud, gede tresnane karo bojo, karo anak, karo keluarga. Nomor loro alwalud, sing bola-bali manak. Nggih, Pak nggih. Sing bola-bali mana bola-bali meteng. Kenapa Kanjeng Nabi ngrasaken iza inni mukazirul anbiya yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi bangga bunga umatnya paling kata diantara nabi-nabi yang lain orang mung kata, tapi pada sujud nyembah sing dadi umatnya Kanjeng Nabi tunduk karo Gusti. Bunga bangga ge umatku paling kata, dari umatnya Nabi Sulaiman, dari umatnya Nabi Musa, Bani Israel niku sing paling kata sing sujud teng bumi Allah umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ibu-ibu sing nembe kagungan putra siji aja pangore pitulas. Iya, dadi ana sing bangun masjid bocah pitulas kan kudu cita-cita dek-dewek. Ana sing dadi tentara, ana sing dadi polisi, ana sing dadi dalang, ana sing dadi kiai, ana sing dadi petani unggul, ana sing dadi apa terserah. Monggo, monggo. Tapi gini ku mergane petani. Nah, ngapunten jenengan donga teng Allah, aja langsung hajate jenengan. Donga teng Allah. Sing penting siji diparingi anak sing soleh solihah ngilmune manfaat selamat dunia akhirat. Nggih Bu nggih. Perkara mengko bocah kok dadi apa mengko? Sing penting utama niki, bocahe soleh solihah, ngilmune manfaat, nomor telu selamat dunia akhirat. Perkara mengko bocah dadi bupati Allah, bupati sing soleh solihah. Bocah mengko dadi jenderal bintang papat, jenderal sing soleh solihah. Bocah jadi guru, kepala sekolah ini itu monggo, sing penting saka asale pondasine sing soleh soleha. Bocah nek asale soleh soleh jadi apa-apa keles, jadi apa-apa pantes. Kepala sekolah asale soleh soleha ya seneng solawatan. Dalang sekalian ku asale soleh soleh insya Allah seneng solawatan, seneng Quran. Walaupun kulo rapati pinter bodoh-bodoh lah kaya niki iya, tapi ayakuna hulato uhu solihin perkumpulan karo wong sing soleh so kuna mboten kori, tapi seneng senengnya mergane kumpul-kumpul krungu-krungu bocah-bocah kanca-kanca bismillahirrahmanirrahim.

Sebab kumpulan karo wong sing saleh so lea kula bodoh tapi kumpulan apa cara bahasa modern amat circle. Circle jenengan kumpulan karo wong sing seneng ngrasani ya ketularan melu ngrasani wong. Kumpulan karo wong sing seneng ngrasani, kumpul karo wong seneng ngrasani. Misale wong papat seneng ngrasani, jenengan wong kelima. Set. Begitu jenengan orang nang kono yen jenengan sing dadi korban go rasane. Jenengan dicang rasane wong papat umah ya Allah nembe jagung 3 menit usuli wong 40. Kabeh oleh kena kabeh kecamatan sing kabupaten kena kabeh. Cacat-cacat ya Allah, eh? Tapi ketika jenengan kumpulai karo wong sing insyaallah biasa teng masjid, krungu-krungu walaupun modal krungu masyaallah, krungu adzan mandanan sing nyantol, krungu wong deres Qur'an ora ketang mung rahim tok ya nasing nyantol barokah perkumpul lane. Kan ana papat, satu antakuna zaujatuhu salihatan, nomor 2 wa ayyakuna auladuhu abroron, anak-anak sing saleh-saleha, sing nomor 3 adalah wa ayyakuna ulatuhu salihin, nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padha golek rezeki nang negarane dhewek, nang daerah dhewek, syukur-syukur nang desane dhewek, syukur-syukur maksude jenengan dadi pedagang pemaring Cilacap, esuk mangkat sorek balik esi bisa ketemu anak bojo, maksudnya kaya niku jenengan mau Kebumen belanja iwak pemaring Purwanegara, iwak hias maring Purwanegara adol nangkana juga maring Pekalongan lah ma esuk mangkat balik esi tekan sore esi bisa ketemu anak bojo, monggo tapi ini kasih nom-nom maring Jepang, ya mangga, mau pengen ketemu Doraemon mangga Nobita, iya, monggo, bulat kantong ajaib ya, monggo, eh? Kalau masih nom, monggo, kula sarankan, monggo, rezeki sing, bulat, enggak, tapi negus kagungan garo niki nggih, negus kagungan garo nek saged rosak ado, lagi sing perbegul dan nyake, pemaning ado, kan ini niku nggih, pasti. Nik maksudnya niki ngilmu perkara kula mboten maido para-para ingkang sami teng TKI TKW teng ro anak amin Allahumma ya robbal tapi pengin sing ayu sing ganteng kemudian anak soleh-soleha lan niku ana carane salah satu ne tirakat setengah telu tangi sulusul lail sepertelone wengi kula jenengan tangi ibu-ibu tangi nggih Bu nggih jam 3:30 esuk nggih tangi nggih Bu nggih tangi bar tangi terus nguyu bar nguyu turu maning berarti ora cewek tuh. Eman-eman jam 2:30 tangi diku gatang pangeran ngelilir jenengan tangi raket tang wudu kemudian mundut banyu wudu rong kecap donga rong rekangat sholat

0: tapi semuanya bullshit.
1: Ya mas, kata-kata hari ini.
0: Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi

0: anak sing soleh solehah juga jenengan tirakat donga. Kalau kaya mau niku pengen anak sing soleh solehah ngilmu ne manfaat nomor telu sing selamat dunia akhirat. Allahumma
1: nunggu dirangkum.
0: Nggih, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim ora duwe dosa, tapi saben jam setengah telu ayah-ayah niku sulu-sule sepertolone wengi pada sebo ngarsa dalam Allah nyuwun anak-anak sing saleh-saleh. Ngapunten, wong hebat hari ini tidak lepas dari tirakate tandurane wong jaman biyen. Contoh, anak presiden, jenderal bintang 5. Jabat 30 tahun sinten Haji Muhammad Soeharto dadi jenderal bintang 5. Bintang 5 Indonesia mung 3 tok. 1 PB panglima besar Jenderal Sudirman. Nomor 2 Haji Muhammad Soeharto. Nomor 3 Aha Nasution. Sing pertama kan piyayine alit tapi digdaya ahli wudhu Mbah Sudirman. Piyayane kan ganteng digdaya, cilik tapi wibawa, angel lho ditiru lho. Cilik wibawa gondrong blangkonan, angel ditiru, Pak. Angel, ke butuh apa ya Mas ya kowe? Angel, Mbah Sudirman. Iku Mbah Sudirman. Nomor 2 Pak Muhammad Soeharto, Pak Haji Muhammad Soeharto. Bandane kaya nikah, tapi lihat kedepannya dulu sapa nyisukira wong Gunung Kidul, wong desa, wong Rekasa, wong tirakat priatin, tapi panjenengane duwe kalimat, ya Allah, sing bodoh kula mawon, sing melarat kula mawon, sing sengsara kula mawon, tapi Gusti anak-anak kula ampun ben Rekasane mandeg teng kula mawon. Tekukup teng raut teng kula mawon, anak-anak kula sing hebat, sing mulia, sing kepenak. Nyata doa ibu kepada anak landep kaya dongene Nabi kepada umate. Mula ibu omong saomong maring bocah sing ati-ati. Ora ibu ndonga maring anak ora kudu Allah mayok, tidaknya itu saja omong saomonge dijaga. Sampean ka marah maring bocah-bocah bandel, ya patute ibune marah montong-montong. Kuwi duren. Panjenengan nembung kaya montong ya duren montong-montong. Nang apa sih jalan montongan ularan, ora montong-montong kepriwe. Lah, ketika ibune montong-montong maring bocah nakal, ibune marah-marah, kok kalimate ora pas, ngati-ati, sekecap dadi. Bocah neng nyolong arep dadi maling ya. Jelek, besuk dadi maling sing ketun sapa ibune. Mulane omong-omong dijaga. Omong-omong niku, Bu. Nah, anang ibadah sing orang dadak fase, orang dadak duwe wudu, orang dadak ini itu sekalipun le maca orang ikhlas, le nglakoni orang pati ikhlas tapi ditampak nopo maca solawat. Jadi ini jenangan kesumaring bocah ya mending solawatan baik orang ketang karo meledak ya. Iya, selamatan. Ibadah sing ora mawi wudu, ora mawi ikhlas, ora kudu. Nah, syukur-syukur sih kaya niku. Tapi sekalipun ora ikhlas, sekalipun ora wudu, sekalipun kemudian ora fasih, tetep ditambah maca shalawat. Dan di Quran beberapa hal. La yamassuhu illal mutahharun, kudu duwe wudu, kudu sesuci. Quran ya kudu fasih, ya kudu pas, kudu. Tapi nek selawat ora perlu sing kaya niku. Syukur-syukur nggih, tapi nek umpamane ora tetep ora masalah. Dadi ibu nek kemplethek karo bocah, karo nyekeli mutu maring bocah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Niku barokah. Nggih. Nah, mulane niki ngati, ati omong somong. Nyatane nyisukira pengen anak-anak hebat, kelakon tirakat nyuwun teng pangeran diparingi anak naminipun Soeharto dadi jenderal bintang 5 plus presiden selama 30 tahun. Sampai anak-anak kaya-kaya banda kari nampak triliunan. Putranipun naminipun Pak Bambang Triatmojo niku kurang lebih bandane 48 triliun. Kuwi nang nggo tuku dawet. Sida kapale mlaku. Banjir sih, banjir kok banjir dah, dawet luar biasa. Kulo mboten gumun karo banda triliunan, sing kulo gumun biyen nyisukira dongane apa. Tirakate apa kok bisa nyet

0: akibatnya kayak nikah. Loh, bocah majungana majungana semakin lemah mentale. Nek sugih mungkin bisa ngungkuli, tapi mentale tirakate ora bisa. Mulane para sultan-sultan teng Arab sami dawuh begini. Biyen mbahku numpak onta, bapakku numpak onta, aku numpak mobil, anakku masih bisa numpak mobil, putuku mungkin masih bisa, tapi buyutku, canggahku aku urung bisa jamin. Kenapa kalimatnya kaya niku? Mereka nih sultan niku ngerti bisa nih dia mulia hari ini, mereka nih lagi panen tirakate wong jaman kuna, bapak mbahe buyute mbiyen. Lah anak-anak sih bisa menikmati warisan, putune sih bisa rada bisa, tapi nih bocah ora gelem rekasa, bocah ora gelem golet mungkari nampak warisan wong tua, pol-pole mung kepenake ngadol ketitol ketitol ketitol ketitol bubar tekan putu melompong. Itulah orang Arab mengatakan, mbahku numpak onta, bapakku numpak onta, saya numpak mobil, anak saya mungkin masih bisa mewah daripada saya, putu saya mungkin masih bisa, tapi buyut canggah urung mesti. Kenapa? Maju nganah, wonge pada bocah-bocah maju males, maju kari nampak, ngapa kerja? Wong kari nampak warisan, kan kayak niku kepenake. Wis biasa dijejeli banda, diparingi, difasilitasi, ora gila ora bisa obah, ora bisa obah. Mulane mas-mas sampe dadi bocah lanang kaya gula, mas-mas belakang apa belum stowa? Aja kaget kena ngapa didikan bapak maring anak lanang didikan militer beda karo ibu, ibu maring anak lanang didikan Hello Kitty. Loh, nggih, demunggo sih anak bocah lanang dikutang-utang nang ibune, uli ngutang-utang temenanan cundul langit. Bocah sing pinter ya, wis dadi bupati ya, bocah cilik-cilik telung tahun petang tahun penekan menek uwit. Ibune ugi biap. Jangan dek turun, turun nanti kamu tiba. Nanti kamu dengkulnya melodras. Turun, turun. Bocah, anak ibu-ibu, bapak-bapak ora didikan tentara. Bocah lanang ku menek kuwit, malah nang bapaknya disupi. Cendor. Terus, terus, terus, terus. Ya, aja mudun nek urung tiba. Malah kaya niku. Kenapa seperti itu? Ibu takut anaknya kena apa-apa, tapi bapak lebih wedi. Bocah gede ora teyeng apa-apa. Biasa dijejeli, difasilitasi, bocah gede ora ubah. Ya kayak macan, macan yang nang kurungan, tokot dindina-dindina diwai begitu dilepas nang alam liar, bingung. Harap kepriwegi, harap kepriwegi. Itulah orang dulu mengatakan, para sultan mengatakan, sultan bandane kaya nikah. Tapi dia kok beliau sami mengatakan, mbah saya numpak onta, bapak saya numpak onta, saya numpak mobil, anak saya masih bisa mungkin numpak mobil lebih mewah, putu saya mungkin masih bisa menikmati turahane luwiane, tapi nganti buyut canggah waring kaya-kaya urung jamin. Kenapa? Bocah mau cuma ringan namun kari menikmati fasilitas saja tanpa kepengen ngerti rekasane golet, rekasane obah, rekasane banting tulang ini itu mungkari nampak-nampak pol-pol apa-apa didol, apa-apa didol, apa-apa didol tekan turunane melompong. Mulane bapak-bapak teng panjer memang sugiye ora keton tapi sekti, sekti ini apa? Ketika wong tu obah rekasa dilakon ini itu dilakon ini gue mikir gue anak-anak bocah ke lemah kayaknya nanti gue tegi umah bocah wong tuane ora patia sugih tapi sekti, sekti ini apa? Bisa ngecungi lemah warisan maring anak-anak. Dan nek bocah ora gelem obah, ora gelem tirakat, mampu ora kaya bapake ngecungi maring anak-anak. Itulah kenapa majungan-majungan mentalnya semakin down. Kenapa? Wong tua wis mulia, anak kari ungkang-ungkang kendangan dengkul kari menikmati saja tanpa kepen ngerti rekasane obah, rekasane ini itu berjuang. Mulane ada kalimat langkah wong hebat tanpa tirakat, langkah wong mulia tanpa gelem nglakoni rekasa. Cara ngilmu ana loro, siji ngilmu dirosah, nomor loro ngilmu wirosah. Bedane teng pundi? Dirosah rekasa dilakoni, wengi-wengi nglembrak nang dhuwur aspal. Nggih, Bu. Nggih, mending nyekel remote nonton Ikatan Cinta. Nyekel tagi pasangin apa tapi ibu kerasa rekasa lari-lari teng sekolah jam itu kudu mangkat kau pengen mangkat maning perlu neng ngaji rekasa dilakoni ini itu dilakoni itu namanya ilmu dirasa ana sing mulang ana sing diulang ana pembelajaran ana pengorbanan yang dikeluarkan baik tenaga pikiran biaya itu namanya ilmu dirasa didikane keras nomor loro lah ini namanya ilmu wirasa wirasa warisan orang golet wis ana tapi orang yang mendapatkan wirasa kudu wis mateng perkara dirasa karena wirasa sifatnya adalah bon bon bonus. Contohnya Mbah Sunan Kalijaga, ibune kan kenale Kalijaga wali, Kalijaga wali, Sunan Bonang wali, Mbah Gusmik wali. Ngertine wali-wali dongane landhep mung niku tok, tanpa ora pengen ngerti apa pelajaran dari Mbah Sunan Kalijaga, apa yang diperjuangkan oleh Mbah Gusmik, Mbah Hamim Jazuli. Kalau Mbah Gusmik mboten ngalim, ndak ada yang namanya zikrul ghafilin. Kalau Mbah Kalijaga orang ngalim, ndak ada tembang-tembang sing ngemuteges agama Islam, orang ana wayang sing kemudian dijadikan ladang untuk mendakwahkan Islam. Warkudara warka udauron kulane warkudara gambarna ora tayeng jagong madeg. Faqomu sholata li dzikri, dirikanlah sholat ingat Gusti Allah. Syariat dilakoni warkudara. Prapati yang ngomong akeh maksudnya apa? Apa anane? Jadi sholat wajib pakai bahasa Arab. Orang kan nganggo bahasa Kebumen. Sholat pakai bahasa Kebumen orang tadi. Allah gede banget. Gak bisa. Sholawatan masih bisa pakai Jawa, monggo. Tapi kalau sudah sholat nggak bisa pakai bahasa Jawa. Adzan orang kan nganggo bahasa daerah masing-masing. Mukulane apa anane? Warkudara simbolnya apa anane? Hafidhil lisan, ahli swarga warkudara ngomong rapati akeh. Sekali ngomong gawe bombong ati. Beda karo dur sasana, jenenge be dur sasana. Dur kuwe gorok, sasana kuwe nggon. Senggon-nggon senenge gorok nglombone wong tok. Dur sasana. Niki warkudara ora. De dhuwur simbole salat, ora bisa njagong, madeg simbole salat, dirikanlah salat, kemudian kalimate apanane ora digawe-gawe maksude kudu basa Arab nek salat. Nomor 3 hafidhil lisan. Cara teh ahli swargo hafidhil lisan, jaga lisan. Ora pati seneng ngomong, sekali ngomong gawe bombong seneng atine wong. Kan warkudara kaya niku.
1: Iyo warkudara yo broto seno yo gajah seno yo jagal dulu yo podo tujuh iri wa.
0: Kaya niku suara kaya. Kaya nih. Ya Mas ya. Sinau wayang Mas. Ya. Sponsor apa Pak? Ya Allah, madu TC. Madunya diminum aku, tawonnya ngentuk bokongmu.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Ya Allah, ngeten nggih. Hafizil lisan. Tanda-tanda li swarga siji, hafizil lisan. Jaga lisan. Loro, ta'lil Quran, ngaji Quran. Nomor 3, mut'imil jian, memberi makanan pada yang kelaparan, seneng dono wewe. Nomor 4, sholu bil enapa? Puasa imina fi syahri Ramadan. Napa niku? Puasa ing dalam bulan Ramadan. Kala wingi amin Allahumma. Alhamdulillah. Jadi setengah telu sareng-sareng kulo nggih dereng lakoni sing kayen jenengan nglakoni ya belajar sareng-sareng. Mboten kulo mboten ngajari mboten maring mboten. Bodoh sekali kulo nek ngajari masyarakat panjer, tapi niki ngaji sareng-sareng. Amin Allahumma ya Rabbal. Sesuatu yang terburu-buru ora apik. Illa kecuali sing limang perkara fa inna min sunani rasulillah min nangka dadi sunai kanjeng nabi salah satunya bapak-bapak niku wau watazwijul binti menyegerakan nikah dan anak wadon tembunge lebih cepat lebih sing nomor loro ada lagi watajhizul mayit menyegerakan menghormati jenazah mengubur memandikan mengkafankan mensolatkan menguburkan cepet-cepet hukum fardu kifayah. Nek nah, langgar sing rumat belas dosa kabeh sedesa. Nek nah, kenal siji sing lakoni sudah yang lain gugur kewajiban. Niku Bu. Ngapunten ngapunten anak preman mati. Tato ni gambar naga. Dewe kok ora sadar barang tua dadi gambar cacing. Nisi nom ta iya. Apa-apa digelut apa-apa tempiling apa-apa jotos. Nom. Dan delalah suatu ketika nawang mati dari golongan kaya niku setesa seneng bunga gombong ure ure mati kabus nah. Yang senengnya maksiat sih ya merobok iya nak maksud gue dewek merobokasi pak ngejak-ngejak lah bahaya kocapa mati setesa langsing mensolati ngurumati moh digeledak napa iya niku melas kaya ini ngerti hukum kaya ini dicurna kaya gue malah setesa dosa kabeh akhirnya dirumati nang kiai ini sholat napa mandikan kafankan sholatkan baru badhe dikebumikan dikuburkan dalam ngarepan upacara pemberangkatan dilegak nak mayite ben ranana urusan apa-apa nang alam dunya pangapunten para rawuh para ahli tazkiyah ingkang tansah kula hormati menika mayitipun diseseni niku mayite sae nggih langkah sing monik meneng kabeh malah ngejak-ngejak aja muni sae meneng meneng meneng meneng sae nggih meneng aja muni meneng meneng ping telu sae nggih meneng aja muni meneng meneng meneng ya ngejak-ngejak mun meneng akhire kene kan ngerasa ilah Mas Pak Bu para rawu aku ngerti sampean keting keburu sengit karo preman ki iya mungkin sampean tau dicarah raya sampean tau dicolong apane sampean tau diusik kemerdekaane dan sebagainya mungkin tapi ngerti ya para rawu iki mati mayit iki mati dalam keadaan saya ngomong kayak ini ku padang gremeng gerundeng tapi ora wani ngomong ana wong siji wani takon Pak Kyai instruksi napa Mas ngerti takon karo jenengan Pak Kyai apa saya kepripun kayak protes pak saya kepripun ngalam dunia senengnya mabok senengnya jarah raya senengnya bigel senengnya apa sih kabe cekat dipalak ini itu saya kepripun pak kiai ngomongnya kayak bosok kayak niku misalnya saking gedenya sih ngomongnya pernah-pernah ya mas ngerti ya sampean kemayit mati segeting apapun sampean sedosa apapun wong ning lakan dosa nang alam dunia ngerti ya mayit iki mati mas-mas niki mati dalam keadaan sae lho kok sae kepripun Pak Kyai sae barokah wong e mati premane mati nang desa kene wis langkah sing nyolong pitik wis langkah lungi sae nggih Mas nah, sae lebih barokah lah berarti nopo barokah diwai urip kita masih bisa ngelakuin ibadah barokah dibaringi mati insya Allah pintu kemaksiatan potensi itu ditutup grid karo gusti lagi barokah mati ora bisa nyolong pitik barokah mati ora bisa malak barokah mati ora bisa nyolong barokah mati ora bisa ngerasani tangga mati tahu tuh mau nana mayit nana kuburan pada rasa-rasa nana mati kena ngapa mulanya kan aku sirine atau rasanya wong mati kena ngapati madepna hal-hal yang sama diadepna sama kowe mergane apa ora ana sing ngadep ngetan nggih ngadepe ngulon kiblat kene kan ana sing ngadep ngetan malah padha omong-omongan.
2: Kowe matine kena ngapa Mariati, matine kena ngapa
1: ini malah padha maten-maten. Inggih, berarti insyaallah barokah mati, insyaallah pintu kemaksiatan potensi itu ditutup grek karo Gusti. Tapi jenengan aja nang kono, barokah urip esih bisa kumpul keluarga. Barokah urip berpotensi nglakoni kebagusan. Barokah urip esih bisa ngaji, esih bisa ketemu gula, selagi ne urip. Gula ya urip jenengan ya. Urip. Nggih. Barokai urip nang alam dunia esih bisa ngeramek nang masjid jami nurulihi daya lah mulane masjid teng Quran diparingi kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir innama ya'muru sekedhik kula matur perkara masjid innama ya'muru orang nganggo innama yu'ammiru bedane teng pundi nek Quran nganggone innama yu'ammiru yu'ammiru masdare adalah takmir takmirul masjid kirasatul bina wa zakharifuha mung sekedar ngedekna bangunan dhuwurna bangunan menarane sing dhuwur sing sita mejeng gentawang apik tapi begitu ngo sholat lima waktu rampung sholatnya bring balik kabeh dikembok lawange seger bangi lawange itu kurang masalah seger bangi Quran dawe mboten innama yu'amiru tapi innama ya'muru ya'muru masdare imarah imaratul masjid bis sholat wa qira'atil Quran wa tasbih wa zikri wa ta'limul ilmi wa ghiri dhalik ramekna masjid nurul hidayah tutumung bangunan bangunan penting? Penting kenyaman aman penting tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita sarang-sarang ngisi lare-lare ben seneng karo masjid seneng karo musola 10 tahun mengharap insyaallah sing adan bocah-bocah sing bilal sholat traweh ya mas sholat traweh bilalnya nom-nom aja sing tua-tua biasanya apa? Nek traweh bilalnya yang mering halo khalifatu Ula Amiril Mukminin Abu Bakar, Allahu Khalifatu Salisatu Usman, Taniatu Umar nggih. Nah, anggar kala wingi kula nang Jakarta oli krungu, kula kan jagongan nang arep studio Indosiar. Ya kula jagongan trok. Jagongan mung syutinge subuh jebule maju tembulu, ya kula jam setengah pitu jagongan kan nang studio karo ngopi-ngopi. Gratis sih. Ora ngertuku ya mo. Gratis mungkin karo kru Indosiar anu Mas Ulin woy malam-malam wangi-wangi lo ngopi-ngopi masa puasa-puasa medang-medang ya nu grup mokel ya jane ndak masalah wong kula musafir kok umpama ya tapi kan bobole nyaur. Nah umboten kudul metuki mereka kula pangkate sedarange duri aman dan kuat lah dan kuat dikawa turu sih set kudu ana tuki jam gangsal jam tengah pitu medang-medang tak rungok-rungokna idene nguli Bilal beda kaya nang ngene nyong nang ngene nyong kan al khalifat walib nah al khalifat ul amir min Abu Bakar sekitaran ho kaya niku bocah-bocah pada apik jane apik tapi kebanteren dadi ora pada jelas subhanallah nikil ma'bud kudune subhanal malikil ma'bud subhanal malikil ma'wujud subhanal malikil hayyilladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kudune tapi gara-gara bocah saking semangate tur terlalu banter pengen cepet-cepet rampung mangan kolek mbok ya bocah-bocah terlalu Bilal banter kulo krungu lamat-lamat nerebut dati telung jam krungnya bad-bud tok jane karepe kan kaya mau subhanal malikil ma'bud subhanal malikil ma'wujud subhanal malikil hayyilladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan subuhun qudusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: Kudune, tapi gara-gara keban, berarti terkurung nutin buat ibut sana. Itu termasuk kategori al-ajalatu minas syaitan, sesuatu yang terburu-buru, rata-rata tekan nesaka setan. Tentu kena sih. Tirung aku naik jawara kepen, aku nganu pak kebanteran, jadi buat. Itu aneh kalau nalon tirung aku naik kepen, aku ya karo sing kerungu melu sina. Kan ini kau ingin gih? Lah satu. Sesuatu yang terburu-buru tapi jadi bagus sejane. Yang pertama adalah it'amu dhaif, memberikan makanan, menjamu makanan semampu kita. Nekura bisa sempurna kaya semampu kita, sebisa kita. Kalimatnya mala yudroku kulluhu la yudroku kullu. Nekura bisa sempurna ya aja babar blas. Yang penting apa ya, apa rani effort, apa mas effort itu ya, apa ya, semangat. Nah, semangatan untuk menjamu makanan semampu kita, minuman kepada tamu. Nomor dua, cepet tapi jadi bagus, enggal dilakoni wakodo udaini, enggal ngelunasi utang ngomong, utang duit, utang beras, utang puasa, lebih cepat lebih baik. Nomor tiga, watazwijul binti, menyegerakan nikahkan terutama anak wadon, anak wadon anaknya bapak, anak wadon bojo butuh ramah wali nikah atau dari keluarga ramah. Mbae saka bapake, paman saka bapak, pakde saka bapak, keluarga dari jalur bapak. Artinya tetap gentine ramah kudu anak. Nek wong lanang penting modal. Mas, besok kan sampeyan arep nganggo adat Jawa kan ana acara sungkeman ya. Kayak sungkeman acara Jawa kayak Pak Mutok Ndruk. Ngesung itu ndong bok. Genti telepong mengesung. Mitak ndoke maksude, bocape pikirane kaya ndok, mulane diarani micak tigan ngitek ndok ben mecah, mecah pikire, jenenge pi bocah, pikiran sekeburung pecah. Mulane ditak ndoke ben mecah netes, siji ben mecah, loro ben netes, netes apa? Ya netes keluarga sing bahagia, ngegari tatasane maning sing anak-anak sing saleh-saleh. Kan kaya niku maksude kaya niku. Lah, terus maning sungkeman, kula jan masallah. Anak bocah lanang kembul kali gula, dolan kali gula, bocah lanang dolan kali gula. Kemudian tepan panaki bocah ora tau nangis, tapi barang sungkeman kok nangis. Apa ya? Tak pelajari. Sungkeman nangis, ngesuke barang jagongan ngopi takoni kang. Dek kali itu ben nangis. Aduh nyongan aku pikiran bayar terata, kau pikiran bayar dekorasi. Oh kaya niku, iya oh, ya wis ora apa-apa. Pengen bocah ya butuh berjuang. Kadang-kadang kita kuali nggih, Pak. Kuali ke apa? Lamaran rame-rame bareng bocah melengan-melengan. Kuali, Bu. Sing kudune diwalik sing bener kepriwe? Lamaran meneng-menengan, tegese dua keluarga saja yang tahu. Tanpa disorot kamera. Mungkin untuk pribadi oke lah, ora usah ditok-tok nangan-nangan apa ini apa? Werenge akeh. Dilalakan nih sarap lamaran nih sarap bocos mantan sami datang. Mas, aku masih cinta padamu mas. Ya. Niku ulane perangnya akeh. Nge, detine lamaran. Kalau sekarang malah kan ya Allah zaman nih, zaman nih. Kalau mah apa kaya? Kalau zaman dulu mboten, kalau zaman dulu kan ditembung. Nah, dilamar lagi ditembung. Nah, lihat nek sing bersangkutan sing lamar mangkat apa ora? Lah ngapa perintah nek bisa mangkat dewek? Contohnya Mas, tulung nyong tumbasaken contoh, tulung nyong tumbasaken es, tapi nyong melu ya. Terus sing ngapa perintah wong mangkat dewek bisa? Perintah. Ya mulane takon lah nek lamar sing dilamaraken yang dilamaraken, sing lamar niku melu mangkat apa ora? Ya terserah. Nek sampean perintah ya ngapa melu mangkat? Mangkat dhewe ya bisa, tetap perintah. Ini kaya niku. Oh kaya niku Mas, iya. Kalau zaman dulu memang kaya niku ana sing perintah, ana sing diperintah diutus, yang perintah lurah lah. Lurah di Cisam Curung bungkus tuh dimangkat nih Pak Lurah. Berkorban Pak Lurah, ki jenenge manten calon manten sing berkorban, kepengin netes ya kudu berkorban. Pengen menang kudu berkorban nyangoni lurah e awe dutan apa berjuang. Begitu mengko lamarane, wis ora usah kudu ora usah rame-rame lamaran ndak perlu rame-rame. Ora sekarang butuh nek orang gawa tukang fotografer ora marem. Ora marem. Lah mengko pas bojone lah kudu rame-rame. Dadi sedesa kudu ngerti, sekabupaten kudu ngerti. Bila perlu live streaming. Nah, gue nganggap nyong. Cocok ya, terdukung mas, saya sampai terdukung. Ya semua, tenang bayi wayang atau korting tenang bayi menggol. 2% tenang baik. Niku sekarang buatin gini pak, lamaran geden-geden foto kerapur duntang kape, ini itu selep-selepan cincin apa sih ngora? Begitu bojo ambleng am, pelengan. Mana pengorbanan anda kepengen bojo? Kayak niku, eh, duntang utang ora masalah, mental eh, jiwa petarung kan gak dunia kayak niku aja.
4: Iya mas.
1: Jalur tanggalnya nih sisan dikelompongi. Tenang baik, wes. Nah, satu. Cepat-cepat menjamu makanan minuman semamu kita dalam rangka kita berusaha memuliakan tamu. Nomor dua, cepat-cepat enggal-enggal apa waqta udaini enggal-enggal ngeluar nasi utang. Sing nomor telu, wa tazwijul binti menyegerakan nikahkan terutama anak wadon. Anak lanang kan memang kudu berjuang ya, Mas. Ya Allah, sing nomor papat, wa tajhizul mayit menyegerakan ngubur, terutama ngubur. Cepat-cepat, lebih cepat lebih baik. Kalau di sini terutama ngene kuliah ya kadangkala ana sesuatu yang berubah. Apa gue cepat-cepat Islam mengajarkan mayit cepat dikubur, tapi adat mengatakan mengkodisit anak-anak pada urung bali. Akhirnya ngenteni cangklungan mayite, celok masuk angin mayite. Geledakan sih ya. Ya masyaallah. Cari adat cepat-cepat dikubur. Ya bocah kudu pengerten. Iya iya, itulah juga dari oleh kenapa kula matur nek bisa duwe rezeki aja atau sing isi bisa kecandak ya nang Jakarta aja kan isi kecandak. Kalimantan ya isi rada-rada lah. Nang ruteng luar negeri kan mawa paspor ngrumat ini itu angel. Tur cuti ora bisa nibani saben tahun. Nang renang Kalimantan isi kena diatur. Jakarta isi saged diatur. Dadi ana apa-apa isi bisa balik, maksudnya sirinya juga seperti itu. Nah, niki kadang kala mboten pokoke lah nek sanes tembung pokoke wis angel pokoke aja dikubur dhewek nyong kepengin weruh bapake nyong sing terakhir kalinya pertanyaannya ramamu mriyang kowe mari ngendi biung mriyang kowe mari ngendi bareng wong tua sedak nyuwe-nyuwekna melama-lamakan dadak ngel-ngel wong tua anggone dikub wong tua seneng dunya rekasa masa semati digawe rekasa bae nggih mulane wadajhizul mayit menyegerakan ngubur jenazah ngurmati jenazah memandikan mengkafankan mensolatkan menguburkan hukume lebih cepat lebih baik nggih nomor pira maning 5 at-taubah minadzambi cepet-cepet njaluk tobat ngapura kali Gusti Allah wis urusan karo Allah insyaallah rampung lan iki barokah silaturahim kumpul pada kumpul wasilul arham afsus salam guyub rukun afsus salam menebar keselamatan fa insyaallah niki kula jenengan insyaallah pangeran Allah maringi kula jenengan iki sing bejatunya beja akhirat.

0: Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
0: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
0: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Masyarakat Kecamatan Kebumen Sedoyo Keparang Somorawu sing dijamin selamat dunia akhirat, rezeki barokah, umur barokah, zuriat soleh solihah, alim alimah, paring istiqomah ibadah, pejah ingkang husnul khatimah. Senajan kula isin nom Allah ora kena sombong, sebab apa? Al maut kamislin narojil, sing jenenge mati kaya kelapa. Kelapa nang Kebumen kena diteteni, sing tiba kang dhuwur ora kudu kelapa sing tua. Manggare ambrol akeh, blulu apa? Bluluke tiba anak, cengkire tiba ya akeh, degane tiba ya ora akeh si anak. Ya anak. Anak, senajan ora akeh. Anak lah, sementing anak. Degane tiba kan ya lagi apik-apike ya. Niku tiba anak. Sing tua malah ora tiba-tiba anak. Sebabnya kecepit blukang. Lah, gula ini kaya gula mas kemburi sampai anak guyang-guyung kepret sisa. Ya nyong karo riki ora kena sombong kang, nyatane sino mualah rambut esi putih lah tetep al maut kamis lina rojil, ora nutup kemungkinan. Monggo kersane Allah sing tinggulun jenengan kapan benjang paring ingkang husnul khatimah. Napa dongane lare-lare sing soleh-solehah, ilmune manfaat maslahah, selamat dunya lan akhirat. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Serang. Allahumma kitra kitri sukih sapi sukih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat Kebumen paringi selamat. Allahumma apal nggih apal. Monggo nek apal sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Dening bubar. Malah mburi alu mau gatuget. Jambira sih ingin ngecek uga tuket ya wene wajib wengi ya. Insyaallah niki mbuh ketang wapi sepirah gimugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma nge muka-muka mulane bau kula matur ngilmu nesin manfaat setitik-setitik Allah. Insyaallah manfaat dikulon jenangan sami marai dadi ilmu ingkang ilmin yuntafa'u bih, ilmu ingkang manfaat. Syukur-syukur datosakan lare-lare waladin sholihin yada'ulah anane ingkang sholih ingkang kurun dong karena wong dong binjang tengah alam barzah. Allahumma kula suwun katuran pranoto hadi coro. Niki cara jawane tepate pranoto hadi coro. Angger cara bahasa Arab pembagi waktu muqasimul auqat niku kaya-kaya cara bahasa kurang tepat. Tepate kenapa? Waktu ora kena dibagi. Sing kena dibagi sing wujud ya, Mas. Niki kena dibagi siji. Sesuatu yang wujud kena dibagi. Nek waktu kan ora keton, waktu ora kena dibagi. Muratibul barnamij, saya sebagai pembawa program, pembagi program acara. Sing paling tepat bahasa Jawa, kula minangka pranoto hadi coro. Karena mengatur runtutan acara, kudu bagi waktune, tapi mengatur runtutan acaranya. Niku kula nate, Pak. Ngaji rodon desa gunung niku pakai bahasa Jawa apik sangat, tapi karena mungkin kurang tepat jadi kaya kurang pas. Baturan Mas Ulinuha wekdal soho podium kula suka akan ngene niku. Tapi mboten kula bekto wangsul lan abot podiume gitu ya. Nggih mboten kula bekto wangsul nggih. Nggih, pangapunten katuran pembawa acara utawi pembagi wekdal pembagi acara utawa pranoto hadi coro wekdal sopangin ingkang kepareng hastung koro humbul donga donga pamungkas adicara menika mergo sampurnane wong ngaji wis ngaji plus Nggih, ngaten nggih. Aturan ingkang pareng mimpin doa, Mbah Yai ingkang pareng kapiji mimpin donga, wonten kathah para kiai kepareng somo rawuh, kula suwun ingkang kapiji mimpin donga. Nggih, aturan Imam Musola nggih, Baitul Muslim Romo Kiai Suwarno, Suwarno wekdal sepanggenan Romo Kiai kula sumangga. Allahumma shalli ala Muhammad. Mboten kula suka akan podiume nggih, kula sumangga akan katur Romo Kiai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga, sehat semuanya dimanapun Anda berada. Halo, jumpa lagi paginya barengan Vina ya, di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Hai, ya ampun Besti, pagi-pagi udah di serbu aja tuh ya. Serbu sama siapa? Sama suaranya Vina. Ya pastinya bakal temanin keluarga sehat semuanya di pagi hari ini ya, dari jam 6 sampai acara tuntas nanti. Untuk besi-besi yang ingin bergabung, nanti bakalan Vina absenin satu persatu juga yang sudah pada dapetin biasa siaganya untuk menjaga kesehatan tubuh keluarga sehat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di Tri Rama dan jaringan ya.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Ya ampun, besi-besiku semuanya. Gimana-gimana hari ini, menyenangkan bukan? Atau dirimu malah jadi galau? Kenapa galau? Kan udah ditemenin barengan Vina. Masa iya pagi-pagi udah ngegalau aja, ngelamun gitu duduk di depan pintu? Kerjaan siapa itu? Ya ampun, besi, gak boleh begitu tahu. Ngelamun-ngelamun nanti kesambet lagi. Takut banget gak sih kalau misalkan pagi-pagi udah kesambet aja? Kesambet sama siapa? Kalau kesambet sama cintanya masih gak apa-apa ya, besti. Kalau kesambet sama si itu yang tidak kasat mata gitu kan mengerikan. Yang penting besti tetap happy dan semangat selalu dalam beraktivitas ya, biar tetap sehat juga. Jangan lupa selalu konsumsi biasinya, karena kita tuh butuh banget ya besti ya, booster yang paling tepat. Terus kemudian juga menjaga kesehatan tubuh itu bukan dari makanan aja atau mungkin dari olahraga aja, tapi butuh banget booster atau vitamin yang paling tepat banget ya. Kalau ini sih Vina rekomendasinya, kalau vitamin yang tepat ataupun booster yang paling bagus untuk kesehatan tubuh kita, itu bagusnya menggunakan Biosis Siaga, jamu tetes premium masa kini yang memang cocok banget dan direkomendasikan sekali untuk keluarga sehat, karena aktivitas yang sangat padat jadi butuh banget booster yang paling tepat ya, yaitu Biosis Siaga yang bisa Anda dapatkan langsung di studio radio kesayangan kamu ini ya, di seluruh jaringan Trirama FM Net yang terdekat dari wilayah keluarga sehat. Kalau mau COD boleh banget, nanti bisa diantarin sama AJS, ada Bang Jody, terus kemudian juga ada Mas Dayat ya, gak ketinggalan, juga ada Mas Budi dari Bima FM Tulang Bawang Lampung, ada Mas Dito dari wilayah metro, dan juga yang dari wilayah Bandar Lampung bisa hubungin Neng Krisna. Neng Krisna juga ya, ampun maaf ya Kak Krisna. Kan kita udah bestie gitu kan. Kalau udah bestie mah enggak apa-apa kali ya. Kapan Neng Krisna lagi, maaf Kak Krisna, kapan kita bakalan bertemu lagi ya? Kita terakhir kemarin di event ya kan. Semoga aja nanti bisa berjumpa kembali deh ya. Amin. Yang penting kita mah sehat dulu, kapan waktunya nanti tiba baru kita bisa berjumpa ya. Semoga aja kita selalu diberikan kesehatan biar bisa berjumpa sama teman-teman semua, besi-besi semuanya juga ya. Udah rindu kan sama Vina?

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lasannya tenggelam tumbas meleh. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lan iki tenggelam padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

Masih berikan Vida Gloria Sehat Indonesia di sedap semangat yang pagi persembahan dari Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium. Masa kini masih digangin asik-asik ya sama denang-denang yang enak-enak sekali untuk menemani keluarga saya semuanya di pagi hari ini, biar makin semangat pastinya ya dengan berbagai aktivitas kepadatan di hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semuanya dan menjadi ladang rezeki untuk kita biar semakin kaya raya. Siapa yang pengen kaya? Semuanya juga pengen, Vina juga pengen kaya raya gitu kan. Iya, tinggal nyuruh-nyuruh, Mbak, tolong ini ya, Mbak ya. Bu, tolong ini ya, Bu ya. Bukan Bu. Bi, tolong ini ya, Bi. Enak bener ya kan. Tapi ya mau gimana lagi ya, bestie, kita harus berjuang mati-matian untuk menuju hal itu ya kan. Biar apa? Biar tangan ini mulus. Semulus apa sih? Pokoknya biar mulus aja gitu kan, Bes. Biar kalau salaman tuh gak geredakan. Soalnya Vina, aduh ya ampun, jangan ditanya lah ya. Kayaknya halusan tangan cowok deh daripada tangan Vina. Gak ngerti lagi, Bes, kenapa ini ya kan. Tangannya tuh kasar gitu kan. Sekasar siapa? Sekasar Vina. Ya ampun, ya ampun. By the way, Besi aku, selamat pagi ya yang sudah pada dapetin biasinya di rumah. Kok di rumah sih? Yang udah dapetin biasinya di seluruh jaringan Terirama FM nih, dan juga sudah stok di rumah ya. Udah minum juga nih kayaknya pagi-pagi gini. Tapi ada juga sih yang lupa. Gimana sih Besti lupa? Ya udah Vina ingetin, ayo diminum dulu ya kan, biar sehat, biar aktivitasnya lancar dan pastinya juga tidak ada yang mengganggu kita semua ya, karena kita selalu rutin konsumsi Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini yang memang sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Selamat pagi buat tayang-tayang aku semuanya. Semangat-semangat ya, semangat ya. Tapi by the way, Besti juga ada yang gak semangat nih. Kenapa gak semangat sih? Karena sakit persendian, otot-ototnya sakit, linu-linu atau gimana? Aduh ya ampun, Bes, kenapa bisa seperti itu sih? Jangan-jangan kita kurang jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan healing, bukan. Kurang jalan kaki kali, Besti. Bisa jadi sih. Soalnya kan biasanya kita itu sering banget direkomendasikan buat jalan kaki, kayak ke apa namanya, ke tempat-tempat yang bergerigi sakit dong. Maksudnya itu tuh kayak nggak datar gitu loh, Bes, kayak di aspal itu kan ada kayak itunya, batu-batunya gitu kan. Nah biasanya kan kalau misalkan kita jalan-jalan tuh pakai sendal kan. Nah coba kita usahakan sekarang ini nggak pakai sendal, pelan-pelan aja nggak apa-apa jalan kakinya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus pakai nggak pakai sendal? Terus nanti kalau misalkan kenaan duri gimana? Duri di mana tuh aspal kok ada durinya? Duri apa itu? Duri-duri yang kau tancapkan di hati ini. Gitu kali ya kan? Bukan itu, BST. Jadi ternyata ada beberapa alasan kenapa kita itu harus berjalan kaki tanpa alas kaki. Dan sering banget ya, ini tuh disebutnya sebagai earthing atau grounding. Jadi dalam hal ini tuh ternyata bisa melatih otot-otot kecil kaki loh. Dan pastinya bisa memperbaiki keseimbangan tubuh kita dan merangsang titik-titik refleksologi dan juga memperlancarkan siklus darah. Makanya nih kenapa tadi Vina sebutkan bahwasanya kebanyakan orang itu disuruh berjalan kaki di atas kerikil-kerikil ya, yang enggak tajam-tajam ya. Biasanya kan kerikil tuh ada yang tajam ya, kayak aspal gitu deh. Jalan kaki aja enggak perlu pakai alas kaki ya kan. Itu salah satu refleksi tubuh kita atau refleksi kaki kita supaya memperlancar sirkulasi darah juga ya. Jadi itu bestie manfaatnya kalau misalkan kita berjalan kaki tanpa alas kaki ya, apalagi di di dataran yang memang nggak datar. Di dataran nggak datar. Gimana sih Vina nih? Gak ngerti lagi deh ya kan, bolak-balik mulu. Maksudnya tuh di tempat yang memang tidak mulus gitu ya. Ada lego-legoannya gitu kan dia. Lego-legoan. Pokoknya ada kerikil-kerikil kecil-kecilnya gitu kayak di aspal gitu ya, Besti ya. Kan itu juga agak lumayan sakit ya kalau kita enggak terbiasa. Iya. Jadi itu ternyata ada manfaatnya loh. Oke lah, untuk lebih lengkapnya nanti kita bakal ngebahas lagi di segmen selanjutnya ya. Kali ini aku mau absenin dulu tayang-tayang aku. Ya ampun, yang udah pada dapetin herbal biosinya. Hey, ada Besti kita yang ngeborong loh, luar biasa deh. Bu Wiji dari Bumi Nabung Selatan, terima kasih loh ya. Terus juga ada Pak Saripin dari RB3. Terima kasih buat Pak Alius
Asman dari Gaya Baru, Pak Tuki Min dari BK1 juga terima kasih ya. Hey, bentar dulu, dari BK1 mana ini? Dari BK1 Blitang atau gimana? Jauh banget ya. Pak Zainal juga dari RB4 ya. Terima kasih, sehat selalu. Ada Mas Mancur, langganan banget nih ya. Buat Bude Caswati atau Pak Sugeng dari Tanjung Iman, Bumi Nabung juga terima kisah sudah dapetin biosis harganya. Terus gak ketinggalan, ini ada Ibu Lagi 6 dari Tempel Rejo ke Dondong Pesawaran ya. Terus ada juga Bu Painem dari Pak Ibu Painem mantunya Pak Penyet dari SK1. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Terus ada Pak Parmin atau Ibu Kasina dari Tugu Kuning juga terima kasih loh ya. Mbak Patia dari RB2 juga terima kasih. Terus ada Ibu Suyani dari RB4 juga terima kasih sudah dapetin biasis siaganya. Mas Rio Setiawan dari SB4 pertama kali ini ya minum biasis siaga dan juga produk-produk herbal agar lulus. Wih, ngeborong banget nih, terima kasih loh. Ada Mbah Mukiar dari Ukil juga ya, terima kasih sudah dapetin biasinya. Ada Ibu Suparni ya, dari 16 juga terima kasih ya. Pak Rani dari Dharma Baru juga terima kasih sudah dapetin biosis siaganya. Pak Margono juga ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang selalu setia banget dengan produk biosis siaga, jangan lupa dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kamu dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane ateng kulo tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lah niki ateng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan.
2: Biosi Sihaga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Biosi.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Semangat dangdut pagi.
5: Sedap. Semangat dangdut pagi.
7: Ya, keluarga sehat Indonesia, masih balikan lagi barengan sedap semangat dangdut pagi yang selalu menemani setiap paginya besi-besi semuanya lagi pada sibuk masak-masak. Belibet amat ini, ampun, efek lapar. Sarapan ya, Belsti. Sarapan pakai apa sih? Sarapan pakai sesuatu gitu ya. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu juga yang ada di hatimu. Iya, Belsti, jalan-jalan ya. Tapi jalan-jalan bukan naik motor, bukan naik mobil, bukan naik sepeda, alias jalan kaki dan tanpa alas kaki. Kok biasa begitu? Nyeker dong. Gak apa-apa nyeker. Nyeker itu malah bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, karena manfaatnya banyak banget. Yaitu bisa sebagai memperkuat otot kaki. Kenapa bisa seperti itu? Karena memaksa otot-otot kecil pada kaki, pergelangan kaki, dan tungkai bekerja lebih keras ya, sehingga membantu untuk mencegah cedera. Itulah manfaatnya kita berjalan kaki tanpa alas kaki, Besti, yaitu untuk memasak otot-otot kecil kita gitu kan pada kaki kita itu, terus pergelangan kaki ya, supaya mencegahkan cedera gitu loh. Terus kemudian bisa juga memperbaiki keseimbangan dan postur. Jadi ternyata kita tuh berjalan tanpa alas kaki bisa meningkatkan respon saraf sensorik yang ternyata mengirim pesan ke otak dan membantu tubuh berdiri lebih tegak dan seimbang, yang selanjutnya bisa memperlancar sirkulasi darah juga. Nah, ini nih yang paling bagus banget, Besti, yaitu bisa memberikan pijatan alami pada zona refleksologi telapak kaki ya, terutama yang berhubungan ke berbagai organ vital ya, Besti. Tahu sendiri kan kalau peredaran darah kita lancar, sirkulasi darah kita juga lancar, pokoknya deh itu kan juga bagus ya untuk kesehatan tubuh kita. Bayangin aja kalau sirkulasi darah kita itu terhambat, apalagi terhambatnya dengan kolesterol, asam urat, yang ada apa, Besti? Yang ada nanti malah kita jatuhnya ke penyakit stroke ya kan. Itu adalah salah satu penyebab di mana kita itu kurangnya berhati-hati dalam menjaga pola makan, pola hidup yang sehat gitu kan. Makanya kenapa kita itu harus rajin-rajin untuk berolahraga walaupun tidak menggunakan alas kaki, tapi ternyata itu manfaatnya juga luar biasa ya. Terus kemudian untuk manfaat berjalan kaki tanpa alas kaki itu bisa juga sebagai manfaat mental dan relaksasi. Kok bisa seperti itu sih? Kenapa? Jadi ternyata, Besti, manfaat dari kita itu berjalan kaki tanpa alas kaki itu bisa mengurangi stres dan cemas. Jadi berjalan di atas rumput atau pasir secara langsung itu terbukti dapat meredakan ketegangan otot dan juga menenangkan pikiran ya. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang itu kalau misalkan disuruh melatih saraf sensoriknya ya, ya kan? Itu kan sering banget tuh dikasih rumput, di rumput-rumputan, terus kemudian megang daun-daunan, pokoknya deh. Terus bisa juga main di pasir-pasir, main di pantai ya kan? Sering banget kan anak-anak kecil yang masih di umur pokoknya usianya masih ya balita lah ya, itu juga sering banget dilatih supaya dia itu mengenal atau saraf sensoriknya itu berfungsi dengan baik. Begitu, Besti. Makanya kenapa kita itu bisa relax, terus kemudian juga bisa fresh gitu kan, yaitu dengan kita tidak berjalan kaki. Terus kemudian, Besti, untuk kesehatan mental yang lain adalah meningkatkan suasana hati. Karena kalau kita berjalan tanpa alas kaki itu menghubungkan kulit langsung ya dengan bumi yang dipercaya itu dapat memicu pelepasan hormon bahagia dan juga mengurangi rasa lelah. Pantesan Vina tuh kemarin tuh jalan-jalan kaki tanpa alas kaki ya, Besti ya. Terus perjalanannya itu benar-benar kayak merefleksasikan tubuh kita, benar-benar kayak refresh, relax. Ya pokoknya bisa dinikmati aja gitu kan. Ternyata luar biasa banget ya manfaat dari kita berjalan kaki tanpa alas kaki. Yang sering banget orang katakan, ih nyeker gitu, ih kamu mah gak tahu ya kan manfaatnya gimana ya. Terus bisa juga sebagai menetralkan radikal bebas gitu, Besti. Jadi menurut teori Erting, kontak langsung dengan permukaan bumi itu memungkinkan tubuh untuk menyerap elektron bebas ya, yang diklaim dapat membantu untuk melawan peradangan dan juga nyeri. Jadi itu ya, Besti ya, kalau kita jalan-jalan kaki gak perlu pakai alas kaki itu juga jauh lebih bagus. Kecuali kalau kita memang ke hutan atau mungkin kita ke belakang rumah yang sudah lama sekali tidak kita pijak, tidak kita urus dengan baik ya, berantakan, itu juga butuh pakai alas kaki. Kenapa? Ya takutnya nanti kena paku ya kan, nanti jadinya tetanus gimana coba. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ya, kapan sih waktunya kita untuk lepas alas kaki, kapan waktunya untuk kita pakai, kita harus juga tahu ya. Kalau misalkan Besti di rumah aja terus nggak bisa olahraga, mending jalan kaki aja tanpa alas kaki di halaman rumah gitu kan. Apalagi halaman rumahnya yang udah aspal itu enak banget loh ya kan, jalan-jalan ke aspal ya mungkin rada sakit-sakit dikit lah, ditahan dikit lah, karena itu sangat bagus banget untuk kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Dan nggak perlu khawatir juga untuk Anda bisa barengi dengan konsumsi biosisiaga. Jadi kita olahraga iya, terus kemudian kita jaga kesehatan juga. Iya, dan konsumsi biosi siaga ini bukan hanya penyembuhan aja loh Bes, tapi untuk daya tahan tubuh kita supaya tetap lancar dan semangat beraktivitasnya tanpa mengeluhkan segala-galanya, ya kan? Gala-gala, bukan gala-gala, rindu segala-gala-gala-gala-gala-galanya gitu. Pokoknya buat biasi-biasi semuanya, jangan khawatir ya, karena biasi siaga mampu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, untuk penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Biasi siaga herbal tetes premium masa kini.

barengan Vida di Sedap Semangat Dangdut pagi untuk edisi kali ini ya. Selamat pagi buat Mayanggit sama Pak Yanggi, terus kemudian juga ada Bu Echene, ada Pak Sutikno ya, ada juga Pak Turino, ada Maiem, Mak Kas, terus kemudian juga ada Bunda Daryati, ada Pak Suprinya juga, terus ada Pak Haryono, ada Ibu juga, sehat selalu ya. Pokoknya untuk besi-besi semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sayang sekali karena waktunya udah habis, jadi Vinanya harus pamit ya. Sampai jumpa dan Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yonda, Radio Asrenda Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, prestasi membanggakan di bidang olahraga ditorehkan oleh Verda Inton Sakira, siswi baru SMP Negeri 1 Pringsewu. Atlet muda ini sukses menyabet medali perak dalam ajang bergensi internasional FBTI Series Kesatria Nusantara Lampung yang digelar di Gedung Serbaguna GSG Universitas Lampung, Bandar Lampung. Kepala SMP Negeri 1 Pringsewu, Subagio, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan anak didiknya yang langsung mengharumkan nama sekolah di awal tahun ajaran baru tersebut. Subagio berharap prestasi Verda dapat memicu motivasi siswa lain agar berani menggali potensi non-akademik sesuai bakat masing-masing. Ia berpesan agar Verda tidak cepat puas dan terus mengasah kemampuannya di atas matras. Sinergi keberhasilan ini tidak lepas dari tangan dingin sang pelatih Bella Asi Pratiwi. Menurut Bella, seluruh anak asuhnya telah mengeluarkan performa terbaik di arena pertandingan. Ia menekankan bahwa esensi menjadi jawara tidak hanya bertumbuh pada penguasaan teknik dan fisik, melainkan juga kedisiplinan ketat dalam menjaga pola makan, stamina, hingga manajemen berat badan. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.